0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
2: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
4: Iya. Sayang banget, Pak.
1: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan

0: APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
2: Laporan khusus.
3: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
4: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
5: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
3: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
6: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
3: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
7: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
3: Menteri Keuangan Purbayaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan.

0: jalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
1: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustenabilitas dari fiskal.
0: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
3: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, kuliah. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
4: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
5: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksi 126.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
8: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10 tentunya.

0: jadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Riau Pagi.
1: Tahukah Anda, saluran udara tegangan tinggi atau SUTT adalah jaringan vital yang menyalurkan listrik ke seluruh penjuru negeri. Kegiatan di sekitar jaringan SUTT yang tidak aman sangat berbahaya. Selain memicu gangguan listrik dan kerusakan fasilitas, bahayanya bisa mengancam jiwa. Demi keselamatan bersama, dilarang keras melakukan aktivitas berikut di dekat jaringan SUTT. Menerbangkan layang-layang, mengoperasikan alat berat atau kren, memanjat tower atau tiang jaringan listrik, menanam pohon tinggi tepat di bawah jaringan SUTT, serta menyalakan petasan maupun kembang api. Mari kita jaga keselamatan bersama. Jika Anda melihat aktivitas yang membahayakan jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau hubungi Kontak Center PLND nomor 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UI P3B Sumatera.
2: Kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Kita ikuti informasi perakhiran cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Putri dari BMKG Pekanbaru. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Berdasarkan citra radar cuaca, terpantau hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian pada siang, sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. Kemudian suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 99%. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Sementara itu untuk informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 863 titik, di mana 67 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten Pelalawan 50 titik, Rokan Hulu 1 titik, Rokan Hilir 1 titik, Indragiri Hulu 9 titik, dan Indragiri Hilir 6 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.
1: Demikian informasi perakiran cuaca hari ini.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja berada pagi hari ini. Kita masih di Riau pagi ya. Masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar hingga jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jangan kemana-mana, lewatkan, jangan dilewatkan ya, maksud saya ya, jangan lewatkan dialog interaktif Riau Menyapa. Nanti pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jalan pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Dengan tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dan pendengar, nanti kita akan kedatangan narasumber, ada Kak Priyo Anggoro selaku Wakil Ketua Kuarda Riau Bidang Pembinaan Anggota Muda. Dan nanti juga akan ada Kak Ansyari Kadir ya, Wakil Ketua Kuarda Riau Bidang Pembinaan Anggota Dewasa. Dan seperti biasa pendengar, di Riau Menyapa pagi hari ini, dialog interaktif Riau Menyapa, nanti pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, seperti biasa akan buka di line telepon 0761 25111, atau mungkin di line WA pesan singkat kita 0811 767 3991. Live streaming RRI Pekanbaru, juga YouTube RRI Pekanbaru dan TikTok RRI Pekanbaru ya. Dialog interaktif Riau Menyapa, nanti kita akan membahas tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar bisa bergabung di line telepon dan juga line WA kita nanti pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Panang Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
4: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita di program spesial Dialog Interaktif Riau Menyapa, edisi Kamis 20 Agustus 2026.
2: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani Anda tentunya di dalam Dialog Riau Menyapa. Hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang bagaimana menyediakan makanan yang cukup di atas meja. Lebih jauh dari itu, pangan berkaitan dengan kemandirian bangsa, kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, sampai dengan bagaimana kita menyiapkan generasi yang mampu menjaga sumber daya pangan untuk masa depan. Nah, Indonesia memiliki cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045. Dan untuk menuju ke sana pendengar, tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas dan produktif, tetapi juga memiliki kepedulian, keterampilan, kemandirian, serta kesadaran untuk ikut menyelesaikan persoalan di lingkungan sekitarnya. Di sinilah organisasi dan gerakan kepemudaan memiliki ruang yang sangat penting. Terus pendengar, sejauh mana organisasi dapat mengambil peran dalam mendukung swasembada pangan dan bagaimana generasi muda dapat dikenalkan dengan dunia pertanian, peternakan, perikanan, pengelolaan pangan, hingga pemanfaatan teknologi. Dan itulah yang akan kita bahas pagi hari ini pendengar di Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini dengan tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dan sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita yang luar biasa sekali pagi hari ini pendengar, saya buka untuk pendengar nanti di line telepon kita 0761 25 111, boleh juga di 24595, atau di line WA pesan singkat kita pagi hari ini 0811 7673 991. Nah pendengar, sudah hadir bersama kita dua narasumber yang akan membahas tema kita pagi hari ini dari perspektif yang berbeda tentunya. Yang pertama, Wakil Ketua Kuarda Riau Bidang Pembinaan Anggota Muda, Kak Priyo Anggoro. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.
1: Salam pramuka. Iya. Kak Priyo sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan yang kedua pendengar, Wakil Ketua Kuarda Riau Bidang Pembinaan Anggota Dewasa, Kak Ansyari Kadir. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka.
1: Salam pramuka. Sehat ya, Kak Ansyari ya?
4: Siap.
1: Siap ya. Baik pendengar, selama satu jam ke depan kita akan mencoba melihat lebih dekat bagaimana organisasi dapat memantapkan langkah bukan hanya dalam pembinaan internal tetapi juga dalam menghadirkan manfaat ya yang nyata bagi ketahanan dan kemandirian pangan. Oke, kita langsung saja mulai pendengar. Sebelum kita buka sesi pertanyaan, nanti boleh untuk pendengar di line telepon kita 0761 25 111, atau di 24595, atau mungkin di line WA pesan singkat kita pagi hari ini 0811 7673 991. Baik, kita ke Kak Priyo dulu pagi hari ini. Terkait pemahaman dasar dan peran anggota muda nih Kak Priyo. Ketika kita berbicara tentang organisasi mendukung swasembada pangan, sebenarnya seperti apa peran anggota muda yang paling realistis dan bisa dilakukan?
3: Baik, terima kasih izin nih Kak Ansari, senior saya juga. Ya memang gerakan pramuka memang di peruntukkan ya, dibangun untuk membangun karakter generasi muda, khususnya memang adalah generasi muda yang tentunya memiliki semangat yang sama ya, untuk membina diri, membina satuan, dan membina masyarakat. Itu menjadi satu hal yang harus menjadi prinsip dari pembinaan anggota pramuka. Nah, berkaitan dengan ketahanan pangan ini ya, swasembada pangan ini, memang ini menjadi concern gerakan pramuka juga, khususnya tahun ini, karena memang tema resmi gerakan pramuka untuk tahun 2026 dalam rangka ulang tahunnya adalah menempatkan swasembada pangan sebagai bagian dari penguatan kemandirian bangsa dan menyiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini memang tadi yang disampaikan, memang judul diskusi kita hari ini adalah tema dari Hari Pramuka ke-65 yang tahun ini kita rayakan kemarin di nasional juga yang bersama

0: Satuan Karya. Satuan Karya ini adalah sebuah wadah pembinaan pramuka penegak pandega khususnya, atau usianya SMP sampai yang perkuliahan itu, yaitu adalah Satuan Karya Taruna Bumi. Satuan Karya Taruna Bumi ini adalah wadah bagi adik-adik kita pramuka penegak pandega yang memiliki ketertarikan, memiliki passion, kira-kira begitu ya gayanya anak sekarang muda kan nyebutnya passion, itu adalah yang berkaitan dengan pertanian. Nah, ini yang memang menjadi komitmen dari gerakan pramuka dari awal, sehingga tema yang sekarang diangkat ini sebenarnya hanya semacam aktualisasi kembali, merefresh lagi semangat-semangat yang dulu memang sudah terbangun dalam gerakan pramuka. Bagaimana gerakan pramuka menjadi agen, menjadi bagian dari upaya-upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan ini, khususnya dalam mencapai swasembada beras. Kita juga punya program juga yang wadah juga yang kita namakan Pramuka Peduli Lingkungan Hidup misalnya ya, yang kita setiap tahun juga melakukan upaya-upaya kepada gugus depan-gugus depan. Kalau tadi adalah Satuan Karya ya, itu yang berdasarkan minat. Nah, ini gugus depan yang mengedepankan isu ramah lingkungan. Jadi menurut saya memang upaya yang dilakukan secara organisasi oleh gerakan pramuka ini sudah cukup luas. Tinggal bagaimana sebenarnya kita bisa membangun kemitraan juga dengan para pihak lainnya, karena tentunya apa yang sudah dilakukan gerakan pramuka ini tidak akan bisa dilepas dari bagaimana dukungan-dukungan dari pihak-pihak khususnya dari pihak pemerintah dan pihak-pihak lain, yang pada akhirnya apa yang menjadi langkah yang dilakukan oleh gerakan pramuka ini semakin nyata nantinya di masyarakat. Saya kira itu yang mungkin yang sudah tergambarkan selama ini sebenarnya komitmen gerakan pramuka dalam upaya tadi mewujudkan ketahanan pangan dengan dukung swasembada pangan.
1: Kenapa isu pangan perlu diperkenalkan kepada generasi muda sejak sekarang ini, Pak?
0: Ya, saya kira ini relate sekali dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah ya, bahwa satu negara, kira-kira gitu ya, satu negara itu tidak akan kuat, tidak akan bisa bertahan kalau kemudian ketahanan pangannya tidak diperkuat. Ya. Banyak sekali negara yang karena ketergantungan dengan pihak lain misalnya, itu kemudian pada akhirnya dalam konteks pangan ya, itu pada akhirnya terganggu karena tadi keterbatasan mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan dari masyarakat. Sehingga ini memang menjadi satu komitmen yang kuat yang dilakukan oleh pemerintah, dan kami dalam hal ini gerakan pramuka tentunya mendukung ini. Dan sekali lagi, karena tadi saya sampaikan di awal bahwa gerakan pramuka konsen pada pendidikan anggota muda yang memiliki memiliki semangat untuk membangun dirinya dalam menyiapkan untuk bisa membangun masyarakat, karena kita punya janji Trisatya adalah ikut serta membangun masyarakat. Ya, ini menjadi satu langkah yang kita tentunya sinergikan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Ya, bahwa bagaimana wujudnya ya, kita tadi sudah saya sampaikan ada Satuan Karya, ada kemudian ada gugus depan ramah lingkungan, kemudian ada kita juga punya ini Kuartin Nasional sedang meluncurkan satu program namanya Satu Gugus Depan Satu Aksi Pangan. Ya. Kemarin saya coba contohkan di Jambore Nasional ya, yang kebetulan saya juga hadir di sana. Kuartin Nasional membuat satu boleh dikatakan sebagai demplot atau tempat pelatihan ya, yang nantinya akan bisa digunakan oleh banyak anggota pramuka untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengolahan pertanian. Jadi saya kira ini menjadi satu tanggung jawab besar juga bagi gerakan pramuka untuk mendukung kebijakan pemerintah ini. Dan tentunya juga kita sama-sama menyadari tadi bahwa isu ketahanan pangan ini menjadi satu bagian tidak terpisahkan dari isu ketahanan negara juga. Dari berbagai ancaman lah, khususnya keterbatasan pangan yang mungkin terjadilah, bisa jadi terjadi pada masa-masa yang akan datang.
1: Sejauh ini apakah anggota muda pramuka selama ini sudah cukup dekat dengan isu pertanian tadi, Pak? Ke peternakan, perikanan, dan lingkungan, apa sejauh ini sudah cukup dekat mereka atau bagaimana?
0: Ya, saya kira di program-program yang ada di Gugus Depan, kita kan punya satuan terkecilnya adalah di Gugus Depan ya. Satuan Gugus Depannya ada di sekolah, ada di Gugus Depan wilayah. Nah, banyak sebagian besar Gugus Depan ini mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan pertanian. Ya, ada sebagian yang sudah mulai membuat demplot-demplot, ya, kemudian bagaimana teknik budidaya, ya, jagung dan sebagainya. Ini menjadi satu bagian juga yang tadi seperti saya sampaikan tidak terlepas dari Gugus Depan ramah lingkungan tadi. Ya, ini jadi satu langkah yang kita dorong untuk Gugus Depan bisa mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan, khususnya keterampilan pertanian, karena kita

0: masih memiliki lahan. Yeah. Kalau gugus depannya berpangkalan di sekolah misalnya, lahannya juga cukup besar. Nah, salah satu upaya kita adalah memang kita memang karena keterampilan pertanian ini sudah berlangsung secara umum ya, tinggal masalahnya kita dari kuartir daerah tinggal memperkuat saja. Ya, salah satunya dengan tadi melaksanakan satu penilaian gugus depan yang berjenjang, mulai dari gugus depan di tingkat cabang, kemudian nantinya kita dari yang juara di tingkat cabang kita nilai secara daerah untuk pada akhirnya menjadi satu ya champion yang paling tidak ini memotivasi bagi gugus depan lain yang telah menerapkan tadi upaya-upaya teknologi atau teknik budidaya pertanian di lingkungan gugus depannya. Jadi iklim ini memang dibangun dari unit terkecil ya dari gugus depan. Dan kita berharap juga bahwa ini bisa dikembangkan menjadi lebih luas, misalnya dengan membuat demplot-demplot pada tingkat ranting, demplot-demplot pada tingkat cabang dan sebagainya. Tentunya ini menjadi satu misi besar yang tentunya akan bertahap kita akan dorong ke sana.
1: Baik. Oke, kita ke Kak Ansari ya, selaku Wakil Ketua KUAR dari YAU Bidang Pembinaan Anggota Dewasa. Kak Ansari, kalau anggota muda menjadi generasi penerus, lalu bagaimana posisi anggota dewasa dalam mendukung organisasi agar mampu berkontribusi terhadap swasembada pangan?
2: Baik, kalau generasi muda penerus, tentu yang tua memberikan sesuatu yang akan diteruskan. Kalau tidak ada yang akan diteruskan, apa yang harus diteruskan? Oleh karena itu, saya mengajak juga kepada kakak-kakak, anggota dewasa Gerakan Pramuka. Jadi anggota dewasa itu ada pembina, ada andalan, ada pamong saka, kemudian ada mabi dan sebagainya. Nah, kalau kita dengar tadi bahwa ketahanan pangan itu perlu, persoalan sekarang ini aplikasinya seperti apa nih? Jadi tugas kami di Binawasa, pembina anggota dewasa ini, memberikan input, memberikan masukan kepada semua pihak, khususnya anggota dewasa, agar memberikan sesuatu kepada peserta didik, metodekah, carakah untuk mencapainya. Contoh, pembina harus mengarahkan kepada peserta didik atau pramuka penggalang, penega, pandega termasuk pramuka siaga. Jadi yang namanya anggota muda itu adalah dari 7 sampai 25 tahun. Jadi itu anggota muda. Nah, orang lebih umurnya dari itu dianggap sudah masuk ke dewasa. Dewasa harus memberikan sesuatu kepada yang muda. Ya kan? Contoh, di pramuka itu sudah ada kurikulum. Ada syarat kecakapan umum, SKU, ada syarat kecakapan khusus, SKK. Yang berkaitan dengan ketahanan pangan tadi, dalam SKU juga ada. Terus dalam SKK, syarat kecakapan khusus, ada. Dan bila mereka mencapai itu, baru dapat namanya, kalau istilahnya, pangkat. Ada jabatan. Jangan dibeli di pasar. Pangkat itu dipasang aja. Contoh, tingkat purwa misalnya, syarat kecakapan khusus. Ada TKK atau SKK. Kalau TKK disebut itu tandanya. SKK itu syaratnya. Ketika orang memenuhi syarat, maka dapat tanda. Syarat misalnya TKK berkebun, tanda orang itu bisa berkebun. Apa syaratnya? Pertama, anak-anak itu atau adik-adik didik kita itu dapat mengenal minimal 5 jenis tanaman sayuran, buah atau tanaman hias yang umum ditanam di pekarangan. Kemudian mampu menyiapkan media tanam sederhana, campuran tanah dan pupuk atau kompos. Kemudian menggunakan pot, polybag atau wadah daur ulang. Kemudian dapat merawat tanaman sederhana, menyiram, menyiangi, memberi pupuk hingga tumbuh dengan baik. Nah, kalau ini diterapkan, ini kan syarat nih untuk mendapat TKK berkebun. itu dipasang biasanya di saku apa di lengan baju sebelah kanan 5, lebih dari 5 pakai tanda terpampan. Saya rasa tak ada lahan yang pekarangan itu yang kosong oleh pramuka. Mm-hmm. Karena untuk mendapatkan tanda pangkat jabatan kemudian tanda kecapan khusus itu sudah ada syaratnya. Yeah. Dan itu maaf tanda petik dites oleh orang dewasa. Mm-hmm. Pembinanya kemudian yang lain pembantu mm-hmm. pembinanya, tapi yang tanda tangan SKU-nya adalah atau memberikan surat keterangan SKK-nya adalah pembinanya. Mm-hmm. Saya pikir lambat-lambat bisa ketahanan pangan ini kita terapkan asal ini dilakukan dengan baik. Mm-hmm. Misal kalau sudah tahu dia minimal 5 jenis tanaman sayur, dia sudah tunjuk ini dia merawat sampai tumbuh. Mm-hmm. Dia tengok ke rumahnya berapa pot yang dia buat. Yeah. Nah, itu baru tingkat purwa. Mm-hmm. Kak Prio ini dulu pernah peserta didik, saya juga pernah peserta didik di zamannya. Itu kita untuk mendapat TKK itu memang melalui seleksi, mm-hmm. melalui uji dan sebagainya. Nah, masuk misalnya naik lagi tingkatnya, tingkat madya harus memenuhi TKK berkebun tingkat purwa yang tadi itu. Mm-hmm. Harus itu dulu, tak boleh langsung ke madya. Yeah. Kemudian mampu mempraktekkan teknik pembibitan atau pembiakan tanaman, misalnya menyamai biji, stek atau cangkok. Artinya pramuka diajar untuk ketahanan pangan dari awal. Kalau itu dilakukan dengan baik dan diarahkan oleh seorang pembina anggota dewasa kepada peserta didik, insya Allah soal ketahanan pangan ini memang pramuka jagonya. Nah, jadi itu kita gelorakan kembalilah khusus kakak-kakak pembina di seluruh Nusantara khususnya di Provinsi Riau ini. Mari kita ajak adik-adik kita untuk mencapai syarat kecakapan khusus yang berkaitan dengan ketahanan pangan, misalnya TKK berkebun. Yang lucunya pekarangan kita luas tapi pucuk ubi pun membeli. kan lucu tuh. Nah, kemudian pekarangan luas, serai pun membeli. Kemudian apalagi itu rempah-rempah yang untuk masakan itu banyak membeli kita. Kalau ditanya KTP orang tuanya apa KTP tani?
1: Yeah.
2: Ya kan? Tidak melakukan. Nah, kita melalui generasi muda khususnya pramuka, pembina-pembina ada kesempatan pertemuan. Kami sampaikan hal seperti itu untuk mengarah ketahanan pangan Indonesia melalui adik-adik gerakan pramuka atas binaan orang dewasa. Saya kira itu.
1: Nah, apakah pembina perlu memiliki wawasan tentang pertanian nih, Kak Ansari? Perlu gak sih memiliki wawasan lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi pangan? Dan bagaimana memastikan pembina tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mampu memberikan contoh nyata? Ini gimana nih, Kak Ansari?
2: Bagus. Misalnya, contoh saya misalnya. Kalau ada orang tanya, apa yang ditanam di pekarangan? Silakan datang ke rumah. Kemudian kita expose. Media sosial ada. Nah, sekarang misalnya adik-adik sudah memenuhi syarat untuk mencapai yang tadi itu, TKK itu. Tambah lagi syarat yang tidak tertulis. You wajib mengekspos ke medsos supaya orang tahu bahwa pramuka itu sudah berbuat. Persoalannya selama ini kan tidak dibuat. Tapi kalau dilihat TKK banyak, tanda kecakapannya banyak. Yang khawatir saya misalnya ada TKK berenang tapi tak dites. Dapat dia, begitu dia disuruh hitungan, yuk kamu berenang 3, 2, 1, yang muncul nanti gaya batu.
1: Iya benar.
2: Bukan, karena tidak dilakukan sebagai mana mestinya. Menurut saya mari kita kembali ke, kalau bahasa orang agama, ke hitahnya lah. Kembali ke yang jalur yang semestinya. Kita lakukan, insya Allah orang dewasa memberi contoh. Mudah-mudahan anak muda akan mengikuti. Yang terjadi sekarang ini kan banyak nih, ayo perbaiki sikap anak muda ini. Yang tua tak diperbaiki. Seharusnya kita yang dewasa ini dulu merubah karakter yang ke arahnya lebih baik sehingga bisa diteladani. Anak-anak biasanya bukan ucapan, tetapi yang dilihatnya adalah perbuatan atau tingkah laku orang yang lebih dewasa. Jadi pada kesempatan ini mungkin kita mengajak baik kepada diri saya sendiri, kemudian kita semua yang sudah dewasa, terutama yang mencintai gerakan Pramuka, bukan harus pembina Pramuka, tapi cinta dengan Pramuka, seperti Mbak Ririn, yang cinta Pramuka misalnya, kalau arahnya situ, yuk kita ajak bersama-sama. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada RRI Pekanbaru ini, sudah memfasilitasi kami untuk memberikan gambaran seperti ini, karena ini cukup luas dijangkau oleh masyarakat pendengar semuanya. Bila ini kita berbuat bersama-sama, ketahanan pangan yang disampaikan oleh Kak Priyo tadi, insya Allah akan terwujud.
1: Oke. Nah, kita ke Kak Priyo lagi nih. Menurut Kak Priyo, apa potensi terbesar anggota muda Riau dalam mendukung ketahanan pangan nih, Kak?
0: Ya, memang potensi yang terbesar kita adalah jumlah.
1: Jumlah ya.
0: Jumlah. Kita punya apa? Bonus demografi ya. Di Pramuka juga terimbas juga ya, artinya jumlah anggota Pramuka yang cukup besar saat ini. Dan memang ada beberapa kebijakan yang mendukung untuk adik-adik kita untuk aktif di Pramuka ya, dari Kementerian Pendidikan dan sebagainya, yang pada akhirnya menambah jumlah anggota Pramuka. Nah, menyambung juga yang disampaikan oleh Kak Ansari tadi, memang bahwa gerakan Pramuka itu kan bergerak pada sektor pendidikan. Jadi dia tidak melihat, tidak pada akhirnya dalam melihat dari sisi output yang bersifat produk ya, tapi adalah proses pendidikannya, pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti dan sebagainya, yang sebenarnya itu menjadi bahan dasar pada akhirnya nanti dia beranjak dewasa dan kemudian menjadi bagian utuh dari masyarakat. Nah, apa yang disampaikan oleh Kak Ansari tadi, melalui kita punya 3 kurikulum ya, serat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan syarat kecakapan Pramuka Garuda. Ini menjadi landasan kita untuk melakukan kegiatan. Nah, di semua bagian dari tingkatan tadi, syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, sama syarat kecakapan Pramuka Garuda, memuat berbagai hal yang berkaitan dengan salah satunya tadi isu ketahanan pangan ini, yang berkaitan dengan keterampilan untuk melakukan budidaya pertanian dan sebagainya. Jadi itulah yang menurut saya menjadi kelebihan dari gerakan Pramuka, yang bisa dikontribusikan dalam bagaimana mendukung kebijakan pemerintah saat ini untuk berkaitan dengan ketahanan pangan. Dan juga tadi kita juga secara administrasi, secara organisasi juga punya kelengkapan-kelengkapan organisasi yang secara spesifik bicara tentang ketahanan pangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya Satuan Karya Taruna Bumi, kita punya tadi gugus depan ramah lingkungan, yang tentunya ini menjadi satu kekuatan organisasi kita, gerakan Pramuka, untuk mendukung program ini. Jadi kalaupun pada akhirnya memang output yang diharapkan itu adalah dampak, sebenarnya memang agak tentunya dampak yang berkaitan dengan misalnya tersedianya apa produk pangan segala macam, mungkin akan sulit ya, tapi paling tidak kita dari gerakan Pramuka yang memang fokus pada pendidikan, kita menyiapkan kader-kader generasi muda yang pada akhirnya nantinya memiliki kepedulian, memiliki tanggung jawab dalam upaya menjaga ketahanan pangan di negara kita ini. Tentunya tadi dengan praktek-praktek baik yang kita lakukan melalui tadi penjenjangan melalui syarat kecakapan umum tadi, syarat kecakapan khusus, kita harapkan itu bisa pada akhirnya membangun karakter generasi muda yang siap nanti untuk mendukung program ketahanan pangan.
1: Nah, Kak Priyo, anak muda sekarang kan sangat dekat dengan teknologi dan media sosial nih. Bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kepedulian mereka terhadap pangan nih?
0: Ya, saya kira tadi sampaikan oleh Kak Ansari juga itu menjadi satu hal yang menjadi concern kita ya. Kita memanfaatkan media sosial juga untuk mempromosikan. Kemudian juga kita sekarang sekian banyak juga yang bisa kita, ibarat sekarang ini dunia internet ya, dunia teknologi itu memang ibarat pisau bermata dua ya, antara sisi positif dan sisi negatifnya. Tapi tentunya kita mendorong bahwa adik-adik kita ini bisa mengambil sisi positif dari media sosial. Dan saat ini juga gerakan pramuka secara umum ya, mm-hmm. secara umum juga sudah menggunakan instrumen-instrumen teknologi untuk melakukan pembelajaran dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Ya, misalnya ketika sekarang ini Jambore Nasional gitu ya, itu mm-hmm. kita punya aplikasi namanya Ayo Pramuka mm-hmm. yang semuanya memuat berbagai hal ya, yang berkaitan tadi dengan yang disampaikan oleh Kak Ansari tadi, berkaitan dengan syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, segala macam yang bisa diakses oleh adik-adik kita.
1: Mm-hmm.
0: Nah, selain itu tentunya juga kita juga mendorong juga para pembina khususnya ini melalui Kak Ansari juga, bagaimana mereka juga bisa mempromosikan tadi hal-hal yang mereka sudah lakukan, yang khususnya yang berkaitan dengan pengembangan dunia pertanian ya, yang pada akhirnya nanti mungkin adik-adik bisa belajar dari proses-proses tersebut. Teknologi itu bisa menjadi baik kalau memang dikelola dengan baik, tapi juga bisa menjadi buruk kalau dia memang dikelola dengan buruk. Nah, ini menjadi satu peluang juga, satu sisi ya, untuk penggunaan teknologi ini, karena memang kalau kita bicara di adik-adik yang saat ini memang sudah lebih melek teknologi, kadang lebih mudah memberikan informasi, menyampaikan satu pembelajaran itu melalui teknologi ya, melalui video dan sebagainya. Ini tentunya menjadi tantangan kita ke depan, artinya pembelajaran-pembelajaran yang selama ini mungkin kita kaku ya, melalui proses tatap muka yang klasikal gitu-gitu, kita akan tentunya kita dorong bagaimana pembina sekarang adaptif dengan situasi ini, sehingga nanti memunculkan berbagai instrumen pembelajaran yang bisa menerapkan teknologi lah ya. Dan tentunya sekali lagi adik-adik kita ini akan menjadi lebih mudah ya untuk mendapatkan informasi tadi dengan berbagai media sosial yang bisa kita arahkan. Kalau kita membuka TikTok misalnya gitu ya, begitu banyak media-media yang mempublikasikan berbagai tentang teknologi pertanian dan sebagainya. Ini tentunya bisa dikembangkan menjadi strategi pembelajaran yang juga memperkuat pembelajaran yang biasa dilakukan di gugus depan. Saya kira itu menjadi satu langkah yang bisa menjadi pendekatan kita ke depan untuk meningkatkan pemahaman adik-adik kita, para pembina untuk berkaitan dengan teknologi ketahanan pangan khususnya.
1: Baik. Baik, Kak Priyo, Kak Ansari, kita break sejenak, nanti kita sambung kembali, dan pendengar kita masih di Dialog Interaktif Riau Menyapa edisi Kamis 20 Agustus 2026.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, kita masih di Dialog Interaktif Riau Menyapa RRI Pro 1 Pekanbaru, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan kita masih membahas topik memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dan kita masih bersama narasumber Wakil Ketua Kuarda Riau Bidang Pembinaan Anggota Muda, Kak Priyo Anggoro, dan Wakil Ketua Kuarda Riau Bidang Pembinaan Anggota Dewasa, Kak Ansyari Kadir. Dan pendengar, kita masih mengundang ya untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon kita 0761-24595 atau mungkin di 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Baik, kita ke Kak Ansyari lagi nih.
1: Iya.
0: Apa tantangan terbesar nih dalam meningkatkan kualitas anggota dewasa di lingkungan gerakan pramuka nih, Kak Ansyari?
1: Ya, tantangan itu tergantung pada hati dan jiwa kita. Menurut saya tantangan yang paling berat adalah ingin tidak. Jadi anggota dewasa ingin tidak memberikan pembinaan yang tulus ikhlas kepada generasi berikutnya. Karena generasi tua tidak akan pernah menjadi generasi muda. Tapi generasi muda akan pernah atau akan mencapai generasi tua. Oleh karena itu, gunakan kebaikan ataupun hal-hal yang terbaik lah di masa kita masih muda, karena kita pasti tua. Tapi kalau sudah tua, tidak akan kembali
0: tidak akan muda.
1: Lagi muda. Nah, ini jadi sekali lagi saya mendengar tadi dalam iklan tadi itu, jangan main apa ya, handphone ya.
0: Iya.
1: Nah, masuk pramuka. Jadi masuk pramuka itu kadang-kadang hilang itu soal handphone, handphone itu. Termasuk juga ketahanan pangan, belajar bertani, melakukan sesuatu, gerak tubuh, kemudian ada tekpram lainnya. Oleh karena itu, kita ajak, saya ajak sebenarnya kepada kawan-kawan yang pembina pramuka di Riau ini, mari kita olah kembali pikiran kita, kebersamaan kita untuk membina adik-adik kita di lapangan. Kita sudah punya kurikulum, sudah punya aturan tersendiri. Misalnya ada penggalang ramu, ada penggalang rakit, ada penggalang terap, kemudian ada penegak bantara, ada penegak laksana, dan ada pandega. Masing-masing tingkat ini untuk mencapainya melalui tes, melalui persyaratan. Kalau dikaitkan dengan ketahanan pangan, misalnya penggalang ramu, dia mengetahui, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perkebunan misalnya. Itu baru dipahaminya, dipelajarinya secara pengetahuan. Udah penggalang rakit, dia sudah mampu mempraktekkan. Membuat kebun misalnya, dipraktekkan. Tapi kalau sudah penggalang terap, dia sudah bisa menghasilkan yang terbaik dari produk ketahanan pangan itu. Apalagi penegak. Penegak laksana misalnya, situ sudah ada dalam SKU-nya, mampu membuat hal-hal yang terbaik dalam ketahanan pangan. Oleh karena itu memang tergantung kepada pembina mengarahkan mereka. Jangan mudah untuk mencapai syarat kecakapan itu demi sesuatu jangka pendek. Misalnya syaratnya harus pramuka penggalang rakit. Maka satu malam dites lah, mana selesai, hasilnya juga tidak baik. Tapi tesnya ada proses, Mbak kata Pak Kak Priyo tadi, di pramuka itu proses. Jadi misal ada kemah, kok dibeli nasi bungkus, hilang prosesnya. Karena nilai karakter, nilai pendidikan itu adalah proses. Boleh nasi bungkus, kita buat nasi bungkus, tapi dia pandai membungkus. Jadi dimasak bersama di bumi perkemahan itu dengan ramai-ramai, diajarkan, dan itulah proses pendidikan dalam dunia kepramukaan. Kalau langsung kita beli nasi kotak, nasi bungkus, dia tidak tahu bagaimana membuat kotak nasi itu, bagaimana membungkus nasi itu daun dari daun pisang misalnya. Itulah perlu proses, tidak instan. Bila pembinaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap peserta didik dengan instan, hasilnya juga kurang baik. Saya yakin dan percaya bagi kami-kami anggota dewasa, termasuk juga Kak Priyo sudah menjadi anggota dewasa, nanti memberikan pembinaan yang terbaik kepada adik-adik kita yang ada di gugus depan atau tingkat-tingkat yang paling bawah. Mudah-mudahan mereka melakukan apa yang ada dalam SKU, SKK, dan SPG, syarat Pramuka Garuda itu. Bila itu dilakukan dengan baik, insya Allah tak ada lagi. Bayangkan sekarang survei semua anggota gerakan Pramuka, ada enggak pot satu aja tanaman kunyit misalnya. Kalau ada itu, sudah berapa banyak di Riau ini kunyit. Itu baru satu orang, satu pot. Kalau ada 1000 peserta didiknya, udah 1000
0: pohon.
1: Nah, ini ketahanan itu yang kita sedikit melakukan di lapangan, kita kurang melakukan pembinaan ke arah-arah yang sesungguhnya harus mereka lakukan. Ya gitu.
0: Oke. Bagaimana nih pembina dapat mengubah kegiatan sederhana nih menjadi program yang memiliki manfaat jangka panjang nih Kak Ansari?
1: Ya, saya kan menyaksikan juga di Jambore Nasional kemarin bersama Kak Priyo. Sebenarnya kadang-kadang kalau menurut saya sederhana aja, tapi dibuat menarik. Jadi misalnya kan orang biasa kalau kalau masyarakat dengar itu kan tepuk tangannya. Dua kali tepuk pramuka, tak. Apa kata masyarakat? Ah, pramuka hanya tepuk tangan. Karena itu yang dengar. Tapi ketika tepuk tangan itu ada filosofinya. Satu, adik-adik, tidak mungkin berbunyi tepuk itu bila hanya sebelah. Dalam hidup ini sesuatu yang ingin kita capai tidak bisa sendirian. Harus banyak, harus berkawan. Nah, ketika kita ingin menyampaikan itu kepada peserta didik, masyarakat kan tidak dengar. Yang dengarnya itu lagunya, di sini senang, di sana. Jadi pramuka adalah menyanyi dan bertepuk tangan. Padahal dalam kita ajari, kita berikan solusi-solusi yang terbaik. Kak Priyo misalnya, bagaimana membuat satu kegiatan? Nah, dia jago misalnya membuat proposal. Itu diajarkan kepada peserta didik. Tapi orang lain kadang tidak dengar. Inilah yang menurut saya, sekecil apapun yang kita lakukan, tampilkan di medsos. Supaya orang tahu juga. Nah, supaya ada suara, pakai yang pakai suara. Entah YouTube kah, atau Facebook yang ada suara kak, atau IG atau dan sebagainya, yang jelas orang tahu kita bersama-sama mengajak orang itu. Tidak perlu kita menyalahkan, tetapi memberikan contoh, memberikan hal-hal yang baik, insya Allah akan terwujud.
0: Apa kesalahan yang sering terjadi nih ketika organisasi membuat program tetapi hasilnya tidak berkelanjutan nih Kak Ansari?
1: Ya, setelah kita pikir-pikir, pertama, kita banyak rencana, tapi tidak punya perencanaan. Beda. Rencana dengan perencanaan itu beda. Rencana, aku rencana mau ke pasar pusat lah nanti. Itu rencana. Bagaimana ke pasar pusat, naik apa, apa yang akan dibeli, itu sudah masuk ke perencanaan. Itu yang agak lemah kita. Kita banyak keinginan, tapi untuk mencapai keinginan itu, belum ada tahap-tahap proses yang kita rencanakan. Itu menurut saya. Jadi itu kelemahan kita selama ini. Kita selalu merencana tapi kurang perencanaan.
0: Oke. Kita ke Kak Priyo lagi nih. Menuju Indonesia Emas 2045 nih Kak Priyo. Jika kita bicara Indonesia Emas 2045, anak-anak yang sekarang aktif di Pramuka nantinya akan menjadi bagian dari generasi produktif. Apa yang harus dipersiapkan dari sekarang?
2: Ya, seperti sama-sama kita ketahui, kalau kita bicara anggota muda yang menggunakan pramuka itu kan mulai dari kelompok siaga yang usia 7 sampai 11 tahun, kemudian nanti penggalang, kemudian penegak sampai ke pandega. Nah, ini kan semuanya masing-masing memiliki apa proses pembinaan yang sendiri masing-masing sesuai dengan usianya lah. Dan tentunya apa yang kita persiapkan untuk mereka pada akhirnya siap menghadapi era Indonesia Emas di tahun 2045 itu tergantung pada kelompok mana mereka. Tentunya di siaga kita mendorong bagaimana mereka secara dini ya, karena ini masih usia adik-adik kita ini ya, umur 7-11 tahun tentunya, bagaimana mereka mencintai bangsa ini, mencintai negara ini ya, kemudian menjadi bagian dari memiliki semangat patriotisme yang tinggi. Nah, nanti di Penggalang kita tingkatkan lagi ya, sampai ke Penegak yang pada akhirnya memang lebih pendekatannya adalah bagaimana mereka terlibat menjadi bagian dari program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sampai ke Pandega yang usianya sudah menuju kepada pembina. Nah, kalau proses ini memang berjalan secara terus-menerus, artinya simultan mulai dari Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega, harapan kita pada akhirnya nanti mereka adalah menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan yang tentunya berbeda ya, di 2045 ketika saat ini sudah ya, waktu zaman saya mungkin zaman ke Ansari ketika menjadi peserta didik tidak ada AI kan. Sekarang sudah semua AI. Benar. Sehingga kadang kita sendiri ragu nih bener videonya apa tidak.
0: Jadi kita asli atau palsu,
2: asli atau palsu ya. Jadi artinya kita juga mendorong adik-adik kita juga mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi-situasi tersebut ya. Dan ini tidak terlepas tadi yang seperti disampaikan oleh Kak Ansari tadi bahwa memang ya kuncinya yang utama itu adalah pembina gitu. Ya jangan sampai nanti adik-adik pembina, adik-adik kita peserta didik ini lebih maju, lebih mampu ya, sementara pembinanya justru mohon maaf gaptek misalnya gitu kan. Jadi sebagai seorang pembina juga adaptif dengan teknologi yang ada, siap untuk menghadapi. Kebetulan waktu itu saya ngikuti Karang Pamitra Nasional, ini pertemuan pembina se-Indonesia ya, untuk merespon bagaimana proses pembinaan yang ada saat ini. Saya kebetulan menjadi bagian dari pembina inovatif yang ternyata banyak di Indonesia yang sekarang sudah menerapkan model-model pembelajaran digital ya, pramuka. Jadi ngisi SKU itu karena ini waktu itu memang isunya adalah COVID ya, sehingga kita tidak bisa melakukan latihan tetap muka, jadi pelatihannya mandiri, tapi ujiannya dilakukan oleh pembinaan dan mereka menerapkan teknologi-teknologi. Inilah memang kita dorong bagaimana pembina sekarang juga bisa adaptif dengan teknologi, kemudian bisa menerapkan tadi teknologi-teknologi untuk proses pembelajaran, baik itu mereka sendiri yang membuat konten-kontennya ataupun memanfaatkan konten-konten yang sudah ada. Saya kira itu langkah-langkah yang kita lakukan untuk menyiapkan adik-adik kita ini nantinya siap menghadapi tantangan pada eranya ya, tentunya masing-masing berdasarkan kelompok usianya tadi, Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega. Yang harapan kita tentunya sekali lagi adalah mereka siap, mereka bukan hanya siap tapi juga bisa berkontribusi pada pada mengisi ya, mengisi dari fase-fase Indonesia Emas yang ke depan tentunya tantangannya akan berbeda. Saya kira itu.
0: Oke, baik. Kak Priyo dan Kak Ansari, ini ada satu pertanyaan dari pendengar kita di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Saya Kak Nurman dari Siak. Mau bertanya sama narasumber, apa program konkret Kuar dari Riau atau program kerja dalam membantu pemerintah dalam hal swasembada pangan ini tahun 2026 dan 2027? Terima kasih, salam pramuka.
2: Ya, ini kan saya itu.
0: Ya. Boleh, siapa yang bertanya?
2: Ya, yang jelas tadi saya di awal menjelaskan bahwa kita punya paling tidak punya instrumen pembinaan ya.
0: Iya.
2: Salah satunya adalah Satuan Karya Taruna Bumi. Nah, tentunya ini menjadi salah satu target kita ya, karena kita juga ini periode yang baru 2025-2030. Salah satu yang kita akan kembali hidupkan, kita dorong, kita kemudian maksimalkan lagi adalah bagaimana Saka Taruna Bumi bisa menjadi ujung tombak dari penyiapan adik-adik kita untuk yang berminat yang dan kemudian ingin menimba keterampilan terkait dengan pertanian. Itu jelas. Jadi kita mendorong bagaimana, karena pemangku sektor kepentingannya itu adalah dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Tentu kita akan koordinasi dengan mereka untuk bagaimana kita hidupkan kembali, kita gerakkan lagi Dinas Satuan Karya Taruna Bumi ini.
0: Oke, baik. Sepertinya sudah ada penelpon ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, dengan siapa di mana? Dengan Riri.
3: Pak Suhaimi Bengkali, Bu.
0: Pak Suhaimi di Bengkali. Silakan Pak Suhaimi bersama narasumber kita.
3: Menanya apa? Apa sumbernya?
0: Kak Priyo sama Kak Ansari.
3: Pak Priyo, Pak Ansari, selamat pagi, menyalang siang.
2: Pagi, Pak. Ya, pagi.
3: Ya, masalah tanaman pangan, Pak Indro.
2: Ya.
3: Di Kabupaten Bengkalis ini, Pak Indro, itu sawah, sawah boleh kata yang tak ada, cuma ladang. Ladang itu satu tahun sekali. Kata Prabowo, setahun harus tiga kali panen padi. Itu macam mana cara mengatasinya?
2: Yeah.
3: Okay. Kita cuma tak ada hujan.
2: Yeah.
3: air tak ada, apa tak ada. Pasal musim panas sekarang sampai September belum tahu hujan. Macam mana supaya masyarakat berhasil berladang.
0: Itu aja Pak Soedi.
3: Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ya?
2: Sedikit nih. Nah, di sini ilmu saya sedikit kepake juga. Saya background saya pertanian.
1: Oh iya.
2: Memang memang kesulitan kita untuk kalau budidaya padi di tanda hujan ya, memang kesulitannya harus mengikuti dari iklim ya, mengikuti curah hujan ya. Apalagi saat ini memang cuacanya kemarau, memang akan sulit untuk berbudidaya padi. Salah satu strateginya adalah kalau kita ingin berkontribusi dengan tanaman pangan, yaitu melakukan pergantian komoditas. Jadi juga tidak baik sih sebenarnya untuk melakukan budidaya pertanian itu terus-menerus dengan satu komoditas. Jadi harus sedang selang-seling. Tujuannya adalah ini untuk mempertahankan juga siklus dari tanaman, karena kalau dia terus-menerus nih, misalnya tanam padi, besok tanam padi lagi, tanam padi lagi, itu ada potensi hama dan penyakit. Jadi kita harus selang-seling lah antara Pak Pak Zul tadi tanam padi sekarang Pak Zul, tapi besok mungkin tanam palawija. Nah, besok nanti kalau sudah cuaca hujannya cukup bagus, kita tanam padi lagi, seperti itu. Jadi kita seperti disampaikan Kak Ansari tadi, jangan sampai lahan kita kosong lah. Ya, artinya bagaimana sekarang keterbatasan lahan ini kita bisa kita maksimalkan lah. Ya, artinya memang kalaupun tidak bisa mesti tanam padi, ya kita tanaman yang lain. Saya kira itu jadi salah satu solusi yang mungkin bisa kita kembangkan. Kalau kita bicara solusi yang lebih besar, tentunya nanti ada irigasi segala macam, ini berbiaya besar lagi kan. Jadi kalau secara praktis biasanya petani ketika situasi-situasi yang tidak memungkinkan, mereka menanam dengan jenis tanaman yang tahan kekeringan misalnya. Saya kira itu.
0: Baik. Kita ke Kak Ansari lagi ya, karena tidak terasa kita hampir di penghujung dialog kita nih ya. Bagaimana nih harapan Kak Ansari terhadap sinergi antara anggota dewasa dan anggota muda agar gerakan mendukung ketahanan pangan benar-benar menjadi gerakan bersama?
1: Ya, pertama kalau di bidang dewasa ini, sesuai dengan pertanyaan Kak Nurman tadi, kita ke depan ini bila ada pelatihan atau kursus, minimal kita sisipkan materi tentang ketahanan pangan di kalangan generasi muda, khususnya pramuka. Jadi di situ kita minimal diskusi, kemudian bisa hal-hal yang kita buatkan program realnya di tempat masing-masing, sehingga nanti apa yang kita bicarakan ini bisa terwujud. Yang kedua, ini tidak bisa pramuka aja Kak Yo ya. Sinerginya harus kuat nih. Ini termasuk pagi ini sinergi kita antara RRI dengan Kuarda Riau. Jadi kalau ini terus kita gelorakan, orang selalu mendengarkan, insya Allah ini akan menjadi satu kekuatan kebersamaan untuk mencapai ketahanan pangan itu. Yuk kita mulai. Mungkin kata orang-orang hebat bilang kan, ya mulai dari sekarang.
0: Iya
2: kan? Mulai dari yang kecil-kecil.
1: Ya, kita mulai sekarang. Iya kan? Ya, kita mulai. Iya kan? Ya. Itu kira-kira seperti itu.
2: Satu, mungkin saya sedikit. Ini mungkin masih dalam jangka panjang ya. Kita Riau kebetulan ditunjuk oleh Kuarda Nasional tahun, insya Allah tahun 2027 sebagai tuan rumah kegiatan perkemahan wirakarya nasional regional Sumatera. Perkemahan wirakarya ini adalah perkemahan bakti sebenarnya. Jadi memang bukan seperti jambore yang lebih seperti pesta ya, ada kegiatan-kegiatan apa yang meningkatkan keterampilan, kepengetahuan. Tapi kalau PW ini memang perkemahan wirakarya ini adalah bakti. Nah, insya Allah kita untuk pelaksanaan PW regional, nasional regional Sumatera ini, nantinya kita akan mengangkat tema yang juga mengarah kepada berkaitan dengan ketahanan pangan. Jadi karena ini adalah pesertanya adalah nanti usia penegak dan pandega, tentunya mereka tidak lagi hanya bisa bicara belajar, tapi bicaranya bagaimana berpraktek, kemudian bagaimana bisa bicaranya adalah mereka melakukan bersama masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Insya Allah di 2027 Riau menjadi tuan rumah. Dan ini kita sedang berproses. Harapan kita sekali lagi kita akan mendapatkan dukungan dari para pihak lah untuk bagaimana merealisasikan kegiatan ini. Karena ini tentunya juga membawa nama Riau, juga membawa misi dari ya Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan, dan tentunya juga untuk pada akhirnya masyarakat bisa juga melihat bahwa Pramuka bukan hanya tadi seperti disampaikan oleh Kak Ansari, tepuk-tepuk nyanyi-nyanyi, tapi juga kita bisa berkontribusi pada upaya peningkatan ketahanan pangan di Riau pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
0: Target dan harapan Kak Priyo apa nih?
2: Ya, kalau secara keseluruhan tentunya kita berharap bahwa tadi kita kembali menggerakkan ya, kembali menghidupkan banyak hal yang sebenarnya sudah menjadi apa misi gerakan Pramuka yang sudah terbangun memang ada kaitannya dengan ketahanan pangan. Tadi seperti disampaikan oleh Kak Ansari, ada syarat kecakapan umum kita, ada syarat kecakapan khusus kita, ada syarat Pramuka Garuda kita yang memang punya korelasi kuat dengan tadi upaya menjaga ketahanan pangan. Selain itu juga kita kemarin mendorong adalah bagaimana tadi aktif kembali kesatuan karya-satuan karya yang memang punya punya tujuan dalam kaitannya tadi dengan membangun ketahanan pangan seperti Sakata Dona Bumi tadi. Kemudian juga tadi ada beberapa program yang kita harapkan juga bisa mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan ketahanan pangan ini sehingga berbagai upaya, berbagai langkah kita untuk berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan ini pada akhirnya bisa kita wujudkan bersama.
0: Terakhir Kak Priyo, closing statement untuk pendengar kita pagi hari ini.
2: Ya, terima kasih ya RRI yang sudah membantu kita untuk mensosialisasikan berbagai hal yang terkaitan dengan gerakan Pramuka. Tentunya kita ingin bersama-sama kembali memaksimalkan potensi yang ada dalam gerakan Pramuka ini untuk kembali kita gairahkan. Dan kita ingin juga kontribusi dari para pihak juga bisa mendukung apa yang menjadi langkah-langkah yang dilakukan oleh gerakan Pramuka dalam mewujudkan hal tersebut. Dan tidak terlepas juga pastinya adalah dukungan dari orang tua. Karena adik-adik kita ini tentunya bergerak, bertindak itu kan berdasarkan juga dukungan dari orang tua, memberikan kepercayaan kepada gerakan Pramuka untuk mendidik, membina anak-anaknya yang pada akhirnya kita memang tujukan adalah untuk membangun karakter, mereka siap menghadapi masa depan yang lebih baik ke depan dan sebagainya. Dan tentunya tidak terlepas bahwa karena kita ini adalah memang bagian juga dari perlu dukungan dari pemerintah juga untuk pada akhirnya aktivitas atau program-program gerakan Pramuka ini bisa kita wujudkan menjadi lebih baik. Saya kira itu menjadi harapan kita.
0: Oke, untuk Kak Ansari gimana nih? Kalau sistem untuk pendengar kita pagi nih.
1: Ya, kalau saya pikir hanya singkat aja.
0: Iya.
1: Apa itu? Bila kita menjual obat sehat, jangan kita sakit.
0: Betul.
1: Karena mubazir atau tak ada gunanya ketika kita seseorang menjual obat sehat tapi dia sakit. Maknanya keteladanan. Jadi mulai orang dewasa harus memberikan contoh. Jangan menjual obat kurap kalau kita berkurap.
0: Ya baik. Singkat, padat dan pasti ya.
2: Ya, artinya pembina harus menjadi teladan ya, menjadi contoh.
1: Contoh. Okay. Itu intinya. Jadi tidak bisa hanya apa gimana orang ingin apa. Tentu kalau kita tidak berbuat apa yang kita bicarakan, termasuk kita bicarakan pagi ini, kita harus berbuat. Termasuk juga para pembina di seluruh Nusantara, termasuk di Bumi Lancang Kuning ini. Kita sama-sama nih. Tidak satu orang, sama-sama kita memberi contoh, berbuat. Minimal hari ini kita mulai menanam sesuatu di pekarangan kita. Minimal di dalam pot. Itu nyata itu. Hari ini Kak Priyo nanti kami saling kunjung. Saya kunjung ke rumah Kak Priyo. Apa yang Kak Priyo tanam hari ini nih? Kak Priyo pergi ulang ke rumah saya. Ya, sama-sama kita. Saya rasa itu, terima kasih.
0: Terima kasih. Baik pendengar, tidak terasa satu jam kebersamaan kita dalam Dialog Riau Menyapa sudah sampai di penghujung acara. Nah, dari perbincangan pagi ini pendengar, kita mendapatkan satu gambaran penting bahwa upaya menuju swasembada pangan tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Terima kasih kepada Kak Priyo Anggoro, Wakil Ketua Kuar dari Riau Bidang Pembinaan Anggota Muda, dan juga Kak Ansari Kadir, Wakil Ketua Kuar dari Riau Bidang Pembinaan Anggota Dewasa. Terima kasih atas waktunya, informasinya, dan juga pengetahuan yang sudah dibagikan untuk pendengar kita pagi hari ini. Saya Riri Handayani pamit undur diri dari Dialog Interaktif Riau Menyapa edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Selamat pagi dan salam Pramuka.
2: Salam Pramuka.
4: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

99,1 per 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Piwi Gaskin dengan Salah ya. Lagu spesial ini untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, untuk Anda yang baru saja akan memulai aktivitasnya di pagi ini, selamat beraktivitas saja ya. Dan untuk pendengar yang saat ini mungkin masih di jalan, hati-hati di jalan, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya, informasi-informasi menarik untuk pendengar di Riau pagi hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendorong Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga mampu menggerakkan pariwisata dan perekonomian masyarakat. Nah, upaya tersebut dinilai perlu ditopang konektivitas yang semakin baik serta kelestarian Sungai Kuantan. Nah, pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan peningkatan akses menuju Kuantan Singingi menjadi salah satu faktor penting untuk mengembangkan potensi wisata Pacu Jalur. Nah, hal itu disampaikan saat membuka rangkaian Festival Pacu Jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk perbaikan jalan nasional menuju Kuantan Singingi menjadi langkah penting dalam memperkuat aksesibilitas daerah. Nah, Pemprov Riau juga terus memperjuangkan pembangunan feeder yang dapat menghubungkan Kuantan Singingi dan Tras Jalan Tol Trans Sumatera. Nah, rencana tersebut pendengar telah diusulkan bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat ya, untuk membuka akses yang lebih mudah lagi dari kedua provinsi. Nah, SF Haryanto juga menilai konektivitas yang semakin kuat akan memberikan dampak berantai terhadap perkembangan daerah, mulai dari sektor pariwisata, distribusi barang, investasi, hingga peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, di sisi lain pendengar, beliau juga mengingatkan pengembangan Pacu Jalur harus berjalan seiring dengan upaya menjaga Sungai Kuantan ya. Nah, sungai tersebut merupakan lokasi utama perlombaan sekaligus bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat. SF Haryanto turut mengapresiasi juga jajaran kepolisian ya, TNI, pemerintah daerah dan masyarakat yang bersama-sama melakukan penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin serta menjaga kebersihan Sungai Kuantan. Beliau juga menegaskan pelestarian sungai bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat saja. Nah, dengan dukungan infrastruktur dan lingkungan sungai yang terjaga, Pemprov Riau berharap Pacu Jalur semakin berkembang sebagai daya tarik wisata sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat Kuantan Singingi dan ikon budaya Riau yang dikenal hingga ke mancanegara. Nah, pendengar, informasi terkait Pacu Jalur didorong jadi penggerak ekonomi, informasi ini Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini pendengar, Kamis 20 Agustus 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, terima kasih untuk kalian yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, gabungan organisasi wanita atau GO Kabupaten Kampar menggelar lomba mewarnai bagi anak-anak tingkat TK atau PAUD ya, dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Gema, Kecamatan Kampar Hilir, Kampar Hulu ya, Rabu 19 Agustus 2026. Nah, kegiatan yang digelar di kawasan tepian Sungai Subayang diikuti sekitar 300 anak dari sejumlah TK atau PAUD di Kecamatan Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu. Nah, para peserta tampak antusias ya, menuangkan kreativitas dan imajinasi melalui kegiatan mewarnai. Ketua GO Kabupaten Kampar Erni Hairani atau yang akrab disapa Rani Repol mengatakan juga kegiatan tersebut menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas, keberanian, dan minat serta bakat sejak usia dini. Menurut beliau, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Kampar, khususnya di wilayah Kampar Kiri Hulu. Ia berharap semangat kemerdekaan dapat ditanamkan kepada anak-anak melalui kegiatan yang edukatif dan pastinya menyenangkan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Kampar ya, yang mewakili Kepala Dinas. Nah, lomba yang mendapat dukungan sejumlah pihak ini diantaranya anggota DPRD Provinsi Riau serta organisasi wanita Dharma Yukti Karini, dan dukungan tersebut pendengar turut membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di kawasan bumi Perkemahan Subayang. Nah, selain menggelar lomba, Ketua GO Kabupaten Kampar bersama pengurus juga melaksanakan kegiatan camping di kawasan Sungai Subayang. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan menikmati keindahan alam Desa Gema dengan suasana asri dan aliran sungai yang jernih. Nah, informasi dari Kampar ya, gabungan organisasi wanita gelar lomba mewarnai anak. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

91,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau pagi ya. Cuaca di Provinsi Riau pada Kamis 20 Agustus 2026 diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan ya. Nah, meski demikian hujan ringan masih berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah pada waktu tertentu. Forecaster BMKG Pekanbaru mengatakan kondisi pagi hari umumnya diperkirakan kabur ya hingga cerah berawan. Hujan ringan yang bersifat lokal masih terpantau di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan citra radar cuaca. Nah, memasuki siang hingga malam hari cuaca secara umum masih cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan kembali diperkirakan terjadi pada dini hari, khususnya di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan juga Kampar. Oke, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar, dan masih banyak sekali informasi-informasi menarik untuk Anda, bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
6: Indonesia, tanah air.
7: Halo Indonesia. Di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial ya. Dan lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 9:52 saat ini, pendengar. Kita masih banyak sekali informasi-informasi menarik untuk Anda di pagi menjelang siang ya. Dan kita ke lagu-lagu spesial lagi, pendengar. Bunga Jiwaku dari Yovie Nuno, spesial untuk pendengar juga di saat ini mungkin yang lagi sibuk banget sama aktivitas ya. Selamat beraktivitas, jangan lupa sarapan dulu. Nah, yang belum makan, makan dulu ya kan. Tetap jaga kesehatan ya. Yang di rumah lagi bersantai mungkin bersama keluarga tercinta, selamat beristirahat saja.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Glenn Fredly ya. Nah, pendengar, Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Benjamin Paulus menekankan pentingnya menjaga layanan kesehatan di bandara sebagai bagian pertahanan kesehatan nasional. Menurutnya, tingginya mobilitas penumpang berpotensi mempercepat penyebaran penyakit, sehingga pengawasan kesehatan harus terus diperkuat secara terpadu. Nah, Benjamin juga mengatakan tingginya mobilitas masyarakat di bandara perlu diantisipasi untuk mencegah penyebaran penyakit dan juga virus. Ia menilai pengawasan kesehatan penting diperkuat mengingat bandara menjadi titik pelintasan masyarakat dari berbagai wilayah dan juga negara. Nah, menurut beliau, bandara memiliki peran strategis karena menjadi pintu masuk dan keluarnya masyarakat dari berbagai daerah maupun negara. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang bekerja di lingkungan bandara karena turut berperan menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Beliau menilai pekerja bandara memiliki peran penting menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat yang kerap luput dari perhatian publik. Nah, menurutnya kontribusi mereka turut memastikan kondisi Indonesia tetap aman dan sehat melalui pelayanan serta pengawasan selama bertugas. Penguatan pertahanan kesehatan juga perlu dilakukan di berbagai bandara ya, termasuk wilayah seperti Labuan Bajo Maumere melalui kerjasama seluruh unsur kesehatan di lapangan. Wamenkes Benjamin tekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan di bandara. Informasi ini pendengar, Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, olahraga umumnya memiliki aturan, teknik dan karakteristik yang berbeda-beda ya. Namun kreativitas melahirkan hybrid sport atau fusion sport, yakni olahraga yang memadukan unsur dari dua atau lebih cabang olahraga dalam satu permainan. Nah, konsep tersebut bukan sekadar mencampurkan sejumlah olahraga. Setiap hybrid sport memiliki aturan dan teknik tersendiri yang menjadi ciri khas permainan. Nah, mulai dari perpaduan catur dan tinju hingga sepak bola, trampolin dan voli, sejumlah olahraga ini menawarkan pengalaman yang berbeda-beda. Ada beberapa hybrid sport ya yang menunjukkan bahwa batas olahraga antar olahraga dapat melebur menjadi permainan baru. Chess boxing atau catur plus tinju. Nah, chess boxing menggabungkan pertandingan catur dengan pertarungan tinju secara bergantian. Nah, peserta harus mengandalkan kemampuan berpikir sekaligus kekuatan fisik untuk memenangkan pertandingan ya. Satu pertandingan itu dapat berlangsung hingga 11 ronde yang bergantian antara catur dan juga tinju. Nah, dia ada kemudian ada tackball, sepak bola dan tenis meja. Nah, tackball memadukan unsur sepak bola dengan permainan menggunakan meja khusus ya, yang permukaannya melengkung. Nah, pemain mengembalikan bola menggunakan bagian tubuh selain tangan. Olahraga ini juga pendengar berkembang dari Hungaria dan awalnya digunakan untuk mengasah teknik sepak bola. Tackball sendiri kemudian berkembang menjadi olahraga internasional dan dipertandingkan di SEA Games Thailand 2025. Masih banyak lagi ya pendengar ya, kombinasi olahraga, batas olahraga melebur ya, 5 hybrid sport yang unik. Tadi ada beberapa hybrid sport yang sudah saya sebutkan pendengar ya. Dan informasi ini Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini pendengar, Kamis 20 Agustus 2026.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Jackpot, jackpot, ayo, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dengan hati dari Lila ya, sudah mengantarkan kita pendengar pada pukul 10 lebih 54 menit saat ini. Dan itu artinya saya Riri Handayani pamit dari ruang dengar Anda ya, dari Riau Pagi edisi Kamis 20 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, setelah ini jangan kemana-mana, akan ada rekan saya Dini Oktariani yang akan temani pendengar di Riau Sore Riau Siang ya, hingga Riau Sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan juga pendengar, untuk Anda yang ingin memperbarui informasi-informasi olahraga ya, nanti akan ada Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selamat melanjutkan aktivitas. Untuk Anda yang beraktivitas, yang lagi di jalan juga hati-hati, dan untuk pendengar yang masih beristirahat di rumah ya, bersantai di rumah, selamat menikmati ya istirahatnya ya. Dan saya Riri Handayani pamit, sampai jumpa lagi. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lomberg, good chance for Helmersen, good save. Nice.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Far. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari Jens Petter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan

0: resolver de la mejor manera.
1: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus.

3 gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayajati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu, dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajok nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajok.
3: Kalau kami di tinju khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajuk. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis, 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Mendengar dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

swastiastu, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nama budaya, salam kebajikan.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang untuk Anda pendengar di hari Kamis 20 Agustus 2026. Bersama saya Dini Oktariani kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di rangkaian Rio Siang hingga Rio Sore jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di rangkaian informasi dan musik ya yang masih akan saya hadirkan di ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dea Bakery Shopping Faganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Padang Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Mendengar kinerja ekspor Provinsi Riau sepanjang Januari hingga Juni 2026 semester 1 menunjukkan pertumbuhan positif. Badan Pusat Statistik BPS Riau mencatat nilai ekspor Riau mencapai 10,49 miliar US dollar, meningkat 3,43% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 lalu. Kepala BPS Riau, Asep Priadi, mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut sejalan dengan peningkatan ekspor non-migas yang menjadi salah satu penopang utama kinerja perdagangan luar negeri Riau. Sementara itu, khusus pada Juni 2026, nilai ekspor Riau tercatat 1,89 miliar US dollar dan angka tersebut mengalami penurunan sebesar 5,35% dibandingkan nilai ekspor pada Juni 2025. Penurunan juga terjadi pada ekspor migas yang pada Juni 2026 tercatat turun 100% dibandingkan Juni 2025. Sedangkan untuk ekspor non-migas pada bulan yang sama mencapai 1,89 miliar US dollar atau turun 2,29% secara tahunan. Jadi jika dilihat berdasarkan komoditas, lemak dan minyak hewan atau nabati menjadi salah satu komoditas yang mencatat peningkatan terbesar sepanjang Januari hingga Juni 2026, yang mana nilai ekspor komoditas ini meningkat sebesar 525,32 juta US dollar atau setara dengan 9,87%.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka.
3: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, makanan dan minuman manis sering sekali menjadi pilihan utama bagi banyak orang ketika dihadapkan pada rasa lelah, stres, ataupun juga suasana hati yang mungkin sedang memburuk ya. Sensasi rasa manis bisa memberikan dorongan kenyamanan instan karena memicu pelepasan hormon dopamin di dalam otak yang berkaitan dengan perasaan senang dan juga rileks. Meskipun bisa memperbaiki mood dalam waktu singkat, namun konsumsi makanan dan minuman manis perlu disikapi dengan bijak agar tidak berlebihan. Gula tambahan yang masuk ke dalam tubuh secara berlebihan ya justru dapat memicu lonjakan energi yang drastis yang kemudian diikuti oleh penurunan drastis atau sugar crash yang membuat tubuh cepat lemas dan emosi kembali tidak stabil. Kemudian seberapa besar batas aman konsumsi gula setiap harinya agar mood Anda tetap terjaga tanpa membahayakan kesehatan? Menurut pedoman dari World Health Organization atau WHO, batas konsumsi gula tambahan harian yang dianjurkan adalah sekitar 25 gram atau setara dengan 6 sendok teh saja ya untuk orang dewasa guna mencegah resiko obesitas serta penyakit metabolik. Jadi untuk mendapatkan suasana hati yang lebih baik secara stabil, Anda bisa beralih pada sumber manis alami yang lebih sehat ya, seperti buah-buahan segar ataupun juga coklat hitam atau dark coklat. Karena alternatif ini tidak hanya memberikan rasa manis yang memuaskan, tetapi juga kaya akan serat dan antioksidan yang dapat mendukung kesehatan fungsi otak secara menyeluruh. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini ya, nanti kebersamaan kita akan berlanjut pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, karena nanti akan ada obrolan santai siang di ruang dengar Anda pendengar, yang mana kita ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh mengenai event organizer pendengar ya. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung juga dapat bergabung berpartisipasi bersama kami di line telepon 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Yovie Nuno dengan Tergoda Bidadari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Obrolan Siang, ruang khusus untuk ngobrol seru seputar cerita sukses, perkembangan UMKM, dan pengalaman karir seseorang dalam dunia entrepreneur. Inilah Obrolan Siang, Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: ...99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama saya Dini Oktariani dalam Obrolan Siang. Ruang kita untuk berbincang santai, berbagi informasi, dan juga sekaligus melihat lebih dekat berbagai hal yang ada di sekitar kita, ya. Sebelumnya saya tanya sama Anda semua pendengar, pernahkah Anda datang ke sebuah acara, kemudian terlintas di pikiran Anda atau terucap secara langsung, wah acaranya tertata sekali, wah semuanya berjalan lancar dari awal sampai akhir, keren gitu ya. Jadi di balik acara yang terlihat sederhana maupun megah, biasanya ada banyak hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Di balik layarnya, mulai dari konsep, kemudian juga tempat dekorasi, rundown acara, pengisi acaranya, teknis, sampai dengan memastikan para tamu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, ya. Jadi disinilah peran dari event organizer atau EO menjadi penting, dan EO juga bukan hanya soal membuat sebuah acara terlihat meriah, ya, tapi lebih daripada itu. EO juga dituntut untuk bisa menerjemahkan, membaca keinginan kliennya menjadi sebuah konsep acara yang pastinya terencana, kemudian juga menarik sekaligus bisa diwujudkan secara nyata, ya. Dan itulah pendengar yang akan kita bahas dalam obrolan siang untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dan saat ini di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, sudah hadir bersama saya ada Mbak Sefranti Kifna MIKOM, Direktur dari Ranmarkom. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.

0: Singkat WhatsApp kami di 08 11 76 73 991. Mungkin kita mulai dari awal dulu nih Mbak Ranti ya, kalau kita bicara mengenai event organizer. Nah, bisa digambarkan lebih detail nggak sih apa yang dimaksud dengan event organizer, terus juga mungkin apa yang mencakup ruang lingkup pekerjaannya. Mungkin kalau kita biasa, oh ini acaranya bagus karena IO, kita sering nyebutnya seperti itu, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa sih, siapa sih event organizer ini, kemudian pekerjaannya seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail terlebih dahulu Mbak Ranti, silakan.
1: Baik Mbak Dini, jadi kalau kita bicara tentang event organizer atau penggiat dari sebuah acara itu sendiri, kita itu ada tiga aspek. Yeah. Di mana yang pertama itu adalah pihak penyelenggara acara yang dimulai dari perencanaan. Mm-hmm. Nah, yang kedua itu adalah pihak penyelenggara acara yang menyelenggarakan perencanaan dari sebuah klien, yeah, seorang klien. Dan yang ketiga, penyelenggara acara di mana si klien atau si pihak IO yang saling bertukar informasi apa yang saling dibutuhkan untuk mensukseskan sebuah event. Mm-hmm. Jadi aspeknya itu ada tiga. Nah, kembali lagi nih teman-teman, yang kita di Pekanbaru ini sendiri itu ada memang bagian IO yang khusus mengelola sebuah acara dari si klien. Contohnya klien itu dari instansi perusahaan pemerintahan, mm-hmm, instansi perusahaan swasta, yeah, ataupun para brand. Mm-hmm. Nah, dan ada juga teman-teman IO yang memang mereka itu menyelenggarakan dari perusahaan mereka sendiri, dimulai dari perencanaan keuangannya, perencanaan untuk penyusunan konsepnya, perencanaan untuk pemasaran, hingga perencanaan untuk rundown eksekusi di lapangannya. Okay. Nah, itu poin-poin itu untuk teman-teman IO itu juga cukup banyak ya Mbak Dini ya. Nah, untuk saya sendiri itu lebih kepada di kategori perencanaan dari IO saya sendiri, saya yang merencanakan keuangannya hingga eksekusinya nih Mbak Dini. Nah, itu dia beberapa aspek dari IO. Nah, setelah itu kalau aspek-aspek IO tadi, di mana dalam sebuah tim IO itu kita ada yang namanya tim event ya, dikenal. Karena kan kalau kita lihat di media sosial berseliweran kan keren-keren tuh kru event, ya kan?
0: Yang turun ke lapangan lah kita.
1: Yang turun ke lapangan. Nah, kita anggap bahas yang IO yang menyelenggarakan acaranya sendiri, ya kan? Nah, itu kita mulai itu mencari dananya sendiri. Okay. Kita mulai dari gimana kita menciptakan sebuah ide, menciptakan sebuah konsep. Ketika konsep ini sudah matang, kita tuangkan dalam sebuah proposal. Nah, setelah proposal itu jadi fix, akhirnya kita tuangkan di mana itu lokasi acaranya. Terus siapa target audiensnya sesuai dengan tema acara kita tadi, dan bagaimana itu pemasarannya. Pemasarannya itu apakah melalui media sosial atau media pers. Namun di zaman saat ini, walaupun media pers juga memiliki juga media sosial ya, dan juga ada media luar ruang seperti ada baliho, ada billboard, juga ada T-banner atau umbul-umbul. Nah, itu dia poin-poin dalam bidang promosi untuk salah satu poin untuk mensukseskan sebuah acara tadi. Nah, selain itu kita tentukan juga nih tim yang akan bertugas dalam konsep event yang udah kita siapkan tadi, timnya. Jadi dari tim tadi kita awali dengan biasanya ada show director, ada stage manager yang memiliki peran dan job desk masing-masing, ada juga nanti itu ada kru floor, dan juga ada nanti juga ada kru promotornya juga ada. Itu mereka punya job desk masing-masing untuk menjadi satu kesatuan dalam mensukseskan sebuah acara tadi. Ya. Jadi Mbak Dini, yang tadi kita yang menyelenggarakan sebuah acara tadi, misalnya nih saya menyelenggarakan sebuah event A, poin penting bagi saya mengadakan sebuah acara itu jika di dalam sebuah mall itu selain dari konsep acaranya yang benar-benar

0: bagus, yang matang, itu ada dua poin yang selalu saya persiapkan dengan matang. Yang pertama itu dari sisi promosi, promosi. Yang kedua, benefit dari audiens yang sudah hadir ke acara kita. Itu sih lebih kurangnya Mbak Dini.
1: Oke, berarti memang kalau misalnya kayak misalnya saya mungkin pingin ngadain acara, saya serahin ke IO gitu, Mbak, aku mau dibikinin acara gitu untuk misalnya mungkin pembukaan toko atau apa gitu. Berarti sudah dihandle secara keseluruhan oleh IO ini atau bagaimana?
0: Bisa, bisa. Jadi dia ada dua poin nih. Biasanya itu yang dia aspek yang ketiga saya sampaikan tadi, di mana ide dari seorang IO sama si klien tadi bisa disatukan. Nah, artinya biasanya itu anggaplah brand A, mereka pengen opening ceremony nih, buka toko. Artinya kita menerima mereka maunya apa, permintaan mereka seperti apa, tamu undangan mereka seberapa banyak, poin-poin pentingnya itu apa. Itu kan kita data dulu. Terus kita lihat lagi nih brandnya mereka, itu kita pelajarin dulu brand mereka, dan mereka itu pengen opening ceremoninya di mana, ya kan? Apakah hanya di tokonya, ya kan? Atau setelah di toko nanti lanjut juga ada di mall, di apa, di hotel, kan juga ada seperti itu gitu. Nah, itu biasanya kita dari tim IO sudah kasih input semua sama dia. Terus poin yang pentingnya nih Mbak Dinia, biasanya nih kalau kami yang sudah di lapang ini suka nanyanya gini, ini agak sensitif. Oke, Mbak, kita bisa terima, kita bisa coba realisasikan dengan beberapa pilihan yang ada nih. Kita coba lihatkan Instagram kita yang udah kita handle. Nah, dari Mbaknya sendiri kira-kira punya anggaran berapa? Nah, supaya nanti tujuannya tuh nanti gak kemana-mana, gak lari. Ternyata kita udah ekspektasinya konsepnya besar, promosinya besar, ternyata Mbak, aku cuma punya budget segini, kira-kira bisa diselenggarakan gak gitu kan. Jadi nanti kita gak kerja dua kali, gak mikir dua kali atau berkali-kali gitu. Jadi lebih memaksimalkan waktu dan efisiensi gitu ya kan. Jadi lebih terkonsep. Jadi memang kita tanya budget mereka berapa, dan mereka udah punya properti apa, nanti disesuaikan dengan yang kita miliki gitu. Gitu sih Mbak.
1: Oke, berarti kita sebenarnya bisa menyesuaikan dengan budget ya. Jadi walaupun budgetnya mungkin agak minimalis, tapi IO tetap bisa menyelenggarakan acaranya yang mungkin memang sesuai kita inginkan, yang lebih terkonsep seperti itu berarti ya.
0: Sebenarnya iya Mbak Dini, kita tuh kalau misalnya teman-teman instansi di luar ataupun brand gitu ya kan, memang sebaiknya kalau misal ada kegiatan-kegiatan yang skalanya itu besar, memang baiknya memang dihandle sama IO. Kenapa? Sering saya lihat kalau IO, tapi pastikan dulu IO-nya yang terpercaya ya. Karena kalau IO ini banyak ya Mbak, bener-bener. Semua orang bisa mengaku IO kan, nah gitu. Tapi benar-benar harus disurvey dulu nih, dilihat dulu kredibilitasnya IO tadi gitu. Jadi pastikan dulu. Nah, kita kalau misalnya dari teman-teman IO, si klien ini tadi misalnya budgetnya berapa, jadi kita sederhanakan lagi nih event yang penting terrealisasi. Jadi jangan pernah takut untuk berkomunikasi ataupun berdiskusi sama teman-teman IO. Kami juga pernah diundang beberapa klien, udah ketemuan, udah bahas anggaran, udah planningnya itu sekitar 45% perencanaan. Seolah-olah ini kesannya memang diserahkan ke kami nih Wadi. Dan pada akhirnya ketika kami follow up itu kliennya udah adem ayem gitu. Tapi itu gak masalah sebenarnya. Itu gak masalah. Itu memang ya kita dari IO ya menerima semua apa, menerima semua konsultasi dari si klien, kebutuhannya apa. Berarti itu artinya belum rezeki dari kami, tapi tetap mereka akhirnya itu menyelenggarakan sendiri. Nah, cuma minusnya di sini ketika si klien itu dia mereka menyelenggarakan sendiri, mereka tidak fokus terhadap pertama itu tamu undangan. Tamu undangan ya. Yang kedua tidak fokus kepada, mereka tidak menikmati acara mereka sendiri. Nah, itu dia bedanya. Tapi ketika semua dikemas oleh IO, itu mereka itu seolah menjadi ratunya di acara itu. Dan mereka itu memang menjadi apa ya, karena ketika opening ceremony itu mereka akan menyambut tamu, akan bertemu sama klien A, akan diajak ngobrol, akan kesana. Ada juga media-media yang akan meliput. liput kan. Nah, jadi kalau memang acara opening ceremony-nya dihandle sama IO, itu si klien itu dimanjakan. Okay. Itu dia kelebihan. Tapi kalau misalnya si klien itu mereka menyelenggarakan acara sendiri, semua tim dia bertugas, akhirnya timnya juga tidak menikmati acara yang mereka buat gitu. Itu opening ceremony. Dan juga ada misalnya seperti gathering atau acara ulang tahun sebuah perusahaan. Kadang-kadang kan memang si klien ada yang menghandle sendiri, ada yang memang diserahkan ke IO. Tapi jauh lebih baiknya dan jauh lebih nyaman kalau memang acara itu biasanya diselenggarakan oleh IO. Tapi dalam tanda kutip IO yang benar-benar dipercaya.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita siang hari ini. Ternyata kita sedikit banyak jadi lebih tahu di balik sebuah acara yang terlihat berjalan sederhana, lancar, ternyata ada membutuhkan proses yang cukup panjang.
0: Iya,
1: ya,
0: benar sekali.
1: Tapi sebelum kita lanjutkan, Mbak Ranti dan juga pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu zuhur.

0: القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
6: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
7: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
6: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Obrolan Siang Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan siang hari ini kita masih akan melanjutkan obrolan siang kita bersama dengan Mbak Ranti ya, direktur dari Ranmarkom. Ya, jadi kalau tadi kita sudah sempat membahas mengenai apa sih EO itu ya, kemudian juga bagaimana perannya dan juga pembagiannya di balik layarnya. Kalau ternyata sebelum bisa terlaksana ternyata ada prosesnya terlebih dahulu, dan itu memang cukup panjang. Dan berarti kalau bisa saya tangkap ya, berarti memang harus ada keterbukaan antara klien sama pelaksana EO-nya.
2: Iya.
1: Jadi memang harus dijelaskan sedetail mungkin, oh saya mau acaranya seperti ini. Terus tadi juga kata Mbak Ranti harus disampaikan terlebih dahulu budgetnya berapa, biar kita bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi kalau untuk budget mungkin bisa dibilang EO lebih fleksibel juga ya Mbak ya?
2: Iya benar, jadi kita gak kaku sih. Kalau misalnya ada klien-klien yang datang, ya memang kita tanyakan dulu budgetnya berapa, karena kebutuhan mereka sendiri. Jadi biar nanti gak ngambang atau nggak lari. Tapi ada juga beberapa perusahaan, kami ada etika juga tidak menanyakan budget nih Mbak. Jangan. Okay. Jadi kita lihat dulu nih latar belakang si klien, jangan jangan asal kita nodong budget terus nanti kita langsung ditendang. Ini apa sih katanya gitu ya kan? EO kok baru ketemu nanyain budget kan nggak sopan juga kan? Jadi kita juga lihat nih latar belakang si klien itu, tentu kita cari tahu informasinya apa gitu ya kan? Tapi ada beberapa saya ketemu klien misalnya saya nggak bahas budget dulu. Okay. Jadi kita tanya dulu mereka kemauannya apa, seperti apa, kapan, durasinya, dan butuh promosi atau cuma internal mereka saja. Jadi memang sangat banyak sekali nih Mbak Dini kalau untuk berbicara tentang event gitu ya.
1: Oke, berarti memang ada apa ya, perkenalan mungkin kita sampaikan terlebih dahulu pemikiran kita mengenai acara yang ingin diadakan gitu ya.
2: Iya.
1: Baru nanti dari obrolan bersama EO-nya baru dikembangkan lagi seperti itu ya Mbak Ranti.
2: Iya benar. Kita anggap aja lah contoh misalnya kita mau acara jalan santai. Jalan santai dari brand sebuah kopi.
1: Okay.
2: Kan sering tuh di Pekanbaru itu lagi musim ya untuk jalan santai. Nah biasanya nih di brand sebuah kopi itu mereka memprogramkan jalan santai itu di momen memang ulang tahun mereka nih. Biar sekalian gitu ya kan Mbak ya, di ulang tahun mereka. Terus mereka akan sampaikan nanti jalan santainya itu target dari runners kami itu ada sekitar 5.000. Mereka akan infokan 5.000. Terus nanti mereka informasikan ke EO juga, mereka nanti titik areanya di titik A, B, C, D, E. Terus nanti pakai promosinya juga cukup besar, ada media luar ruang. Terus nanti si brand kopi ini juga menyampaikan kita juga ada menggunakan influencer, ada 10. Dan kami nanti juga akan meng-create sebuah acara, nanti kami juga akan ada artis, nanti puncaknya di lapangan terbuka. Terus kita juga ada acara-acara pendukung, lomba-lomba lainnya untuk mensukseskan ulang tahun di momen lomba lari ini gitu. Okay. Nah, dari hal yang tadi dituturkan si klien, artinya si CEO udah menangkap nih gambarannya seperti apa itu acaranya sih Mbak Dini. Okay. Lebih kurang seperti itu. Jadi udah bisa ngebayangin anggarannya. Jadi udah kebayang dong panggungnya berapa, rigging-nya berapa, sound system berapa, lighting-nya berapa, pengisi-pengisi acara dikasih budget berapa, dan anggaran-anggaran lombanya berapa, hadiah yang disiapkan berapa. Berarti kita udah ada bayangan itu gitu. Biasanya kalau misalnya kita udah kebiasa bikin event, udah kebayang mungkin sehari atau dua hari bisa diinfokan kembali ke klien konsepnya. Terus ditanyakan lagi tema warna mereka apa, apakah sesuai dengan brandnya, atau nanti tema warnanya ini memang khusus di event ini beda lagi gitu.
1: Oke, berarti gitu. Memang butuh ini ya, sebenarnya nggak butuh waktu yang lama gitu ya untuk bisa merencanakan sebuah acara sampai nanti bisa jadi ya. Mm-hmm. Berarti kita kasih pemikiran dulu, ide mm-hmm. dasarnya dulu, kemudian mm-hmm, benar, dikasih benar. Waktu ke IO untuk bisa dikembangkan,
2: iya.
1: baru nanti IO menyampaikan kembali kalau rencananya seperti ini, iya. seperti itu untuk lebih detailnya gitu.
2: Iya, benar Mbak Dini, itu kan biasanya event-event yang memang kita selaku IO menerima menerima tawaran dari klien untuk menyelenggarakan acara mereka. Mm-hmm. Nah, bedanya lagi nih Mbak Dini, kalau sebenarnya itu kalau saya run Markom itu saya ranah ke sana itu masih di 25%. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, ranah saya itu IO-nya lebih kepada bidang pameran.
1: Okay.
2: Pameran dan bazar. Mm-hmm. Di mall, di dalam ataupun di luar. Mm-hmm. Nah, untuk di luar sendiri saya itu sering sekali itu bikin event-event bazar itu di Pekanbaru ini, itu pernah di Lapangpurna MTQ, pernah di Jalan Cutnyadin, pernah juga di Sultan Syarif Kasim, jadi pernah di lapangan MTC juga. Mm-hmm. Pernah yang outdoor ya, ada juga di di Stadion Utama Riau.
1: Okay.
2: Nah, kalau di dalam itu saya seringnya di mall, di beberapa mall yang besar, yang kecil saya sudah pernah menyelenggarakan gitu.
1: Oke, berarti Mbak Ranti sendiri udah berapa tahun sih sebenarnya bergerak di bidang IO ini gitu?
2: Untuk saya bergabung di event ini itu tahun 2010. Mm-hmm. 2010 itu waktu itu saya masih kuliah di semester 6. Mm-hmm. Semester 6. Lebih kurang ada 15 tahun. Nah, Ran Markom sendiri itu baru berumur sekitar 3 tahun. Ibarat bayi kalau perusahaannya masih merangkak.
1: Tapi pengalamannya udah luar biasa sekali ya, punggungnya ya. Udah 15 tahun itu juga bukan waktu yang singkat. Tapi kalau kita lihat mungkin persaingan event organizer sendiri, mungkin di Provinsi Riau sendiri, Mbak Ranti lihatnya gimana? Mbak Ranti pernah ngadain di luar Riau juga atau memang fokus di Provinsi Riau sendiri?
2: Kalau saya sendiri itu menyelenggarakan fokusnya di Provinsi Riau, di Riau. Tapi saya, yang saya pribadi ya, bukan Ran Markomnya ya, itu juga udah pernah keluar. Seperti saya juga mengadakan pameran pariwisata bergabung sama teman-teman IO yang ada di Jakarta. Waktu itu buat eventnya di Batam. Terus juga pernah di Bandung.
1: Okay.
2: Terus pernah juga di Medan. Jadi ada beberapa provinsi saya sudah bergabung juga sama teman-teman IO lain. Itu dalam artian event pameran atau biasa dikenal MICE. Nah, itu saya ada di 3 provinsi sudah ada. Namun kalau Ran Markom sendiri itu dia masih di Pekanbaru.
1: Oke, gitu. Tapi kalau lihat persaingan IO saat ini gitu Mbak, gimana sih ngelihatnya atau gimana sih caranya biar kita nggak ketipu sama IO gitu? Mungkin banyak masyarakat yang di luar sana pingin sebenarnya ngadain acara yang lebih terkonsep gitu. Mm-hmm. Ya, tapi sempat ragu sama IO-nya, apa nggak usah pakai IO, ntar ditipu. Pasti ada masyarakat yang mungkin berpikiran seperti itu ya. Tapi mungkin kalau klien yang sudah biasa menggunakan jasa IO, mungkin mereka akan lebih terbuka gitu ya.
2: Iya.
1: Mereka tahu gimana caranya memilih IO yang tepat gitu. Tapi untuk yang baru, mungkin yang belum tahu, nah ini gimana sih Mbak?
2: Nah, nih buat calon-calon klien terbaik nih yang ada di Pekanbaru, langkah pertamanya itu adalah ketika kita punya ide untuk membuat sebuah acara atau event untuk perusahaan atau untuk brand, yang pertama kali kalau kita membutuhkan jasa IO, kita boleh tanya kok sama tim atau karyawan, ada kenalan IO nggak? Pertama kita terbuka dulu dong secara internal. Misalnya si A ada kenal IO, si A ada kenalan IO X, si B ada kenalan IO Y gitu. Ya kan, ya udah nanti coba diskusikan. Nah, selain itu si leader ini yang dikasih tanggung jawab perihal untuk event di sebuah perusahaan itu, mereka akan mencari informasi detail. Kan itu mudah zaman sekarang ya, beda kalau zaman dulu mungkin banyak banget yang nipu-nipu gitu. Kalau sekarang itu udah cari aja di media sosial trafficnya gitu kan, bisa lihat juga keseringan dia menyelenggarakan sebuah event kan selalu tuh, misalnya bulan ini ada event gak dia sih, bulan ini ada event gak gitu ya kan. Jadi bisa dilihat dari sana. Terus yang ketiga, PIC yang dipercaya untuk menyelenggarakan sebuah event itu, mereka memang harus sering-sering searching di website atau bertanya sama rekan-rekan mitra-mitra mereka yang udah pernah menyelenggarakan event gak, kira-kira sama IO siapa. Nah itu boleh. Nah selain itu langkah keduanya adalah ketika nih ada program di sebuah perusahaan yang butuh jasa IO, yaudah mereka undang aja semua IO Pekanbaru share di media sosial. Artinya ada pitching gitu ya kan. Mereka akan share bakal ada event ini terbuka untuk semua IO Pekanbaru. Nah di situ teman-teman IO yang ada di Pekanbaru akan mempresentasikan konsep dan ide yang udah di share di media sosial tadi. Jadi kan ada tuh jadwal presentasinya tuh, misalnya hari Senin IO si A sama si B yang tampil, Selasa IO si C sama si D. Nah dari rangkaian misalnya anggaplah 10 IO yang udah presentasi konsepnya, budgetnya, nah itu kan bisa di meetingan secara internal lagi. Nah menurut kalian siapa tuh yang paling keren, paling bagus dan budgetnya minim?
1: Berarti bisa open sharing konsep sebenarnya.
2: Iya,
1: ya.
2: Jadi gitu, biasanya gitu sih. Itu poin yang kedua. Nah ada juga poin yang ketiga, kalau misalnya yang memang belum ada ide kenalan sama sekali, ini juga bingung ya. Caranya adalah mungkin mereka itu lebih kepada apa ya, selain cari di media sosial itu tadi, ya mungkin kembali bertanya sama teman-teman ya, teman-teman yang bukan di luar pekerjaan, tapi ada teman, ada kenal IO enggak? Kadang-kadang ada juga nih klien yang enggak ngerti IO itu apa gitu. Tapi kalau di zaman sekarang ini, itu sebagian besar kalau perusahaan-perusahaan itu udah banyak yang tahu IO itu apa. Jangankan IO, sekarang pengantin aja biasanya menggunakan jasa IO yang biasa disebut dengan WO, yaitu wedding organize gitu.
1: Okay. Oh berarti gitu. Wedding organize ini sebenarnya pembagiannya lagi dari IO gitu ya? Makanya IO tuh ada bagiannya tadi kata Mbak Ranti.
2: Iya.
1: Jadi fokus kalau di bazar.
2: Benar. Kalau IO itu lebih mengelola acara yang non wedding.
1: Oke.
2: Kalau disebut dengan WO itu wedding organize, itu tim kreatif yang meng-create sebuah acara pernikahan. Bagaimana pernikahan itu berjalan senyaman mungkin. Kadang-kadang kan gini, seiring berjalannya waktu ini udah menjadi tren nih. Teman-teman WO di Pekanbaru ini rame banget nih, Mbak. Jadi gimana caranya si yang punya acara hajatan tadi itu enggak merasa direpotkan dengan aktivitas persiapan pernikahan. Bener-bener. Mulai dari prepare-nya, menyebar undangan, terus yang kedua menyambut tamu, yang ketiga mengatur cara masuk pengantin, jalannya, karena pengantin ini dia adalah sorotan dari semua kamera yang hadir di saat itu ya kan. Salah-salah bisa jadi bahan gosip kan? Ya kan, jadi semuanya memang dipersiapkan dengan matang. Terus acara per jamnya gitu udah dipastikan, acaranya detail. Jadi memang lebih bagus sih pakai WO, karena itu acaranya memang tertata dan tersusun secara rapi. Dan si pengantin tadi dan keluarga karib kerabatnya itu benar-benar bisa menikmati acara mereka sendiri. Mulai dari menyambut tamu, ngobrol-ngobrol segala macam sama rekan-rekan yang ada juga nge-vlog atau ngonten gitu ya kan si catin ini. Selain itu juga kalau misalnya tidak menggunakan jasa WO, walaupun misalnya teman-teman ini udah, si catin ini udah menyediakan kepanitiaan sebenarnya, tapi biasanya ada aja yang miss seperti itu. Nah itu adalah WO, wedding organize, tim kreatif yang mengorganize sebuah acara pernikahan itu biasanya disebut dengan WO. Kalau IO ini biasanya sering event-event promotor, contohnya konser, event MICE, atau misalnya convention, yaitu meeting di dalam sebuah ruangan besar atau dalam sebuah gedung. Gitu sih Mbak Dini. Ya,
1: berarti memang lewat event organizer ataupun juga WO ini kita gak perlu susah-susah cari vendor lagi gitu ya Mbak. Ya, misalnya mungkin mau nyari untuk konsumsinya. Atau mungkin kita butuh nih di ruangan outdoor gimana ya untuk biar tetap sejuk, tetap nyaman gitu ya. Itu bisa dikomunikasikan sama CEO tadi juga gitu ya.
2: Caranya kan kalau misalnya calon pengantin itu ya kan, calon pengantin cukup komunikasi sama satu orang PI CEO. Kalau dia stres, kak ini kenapa ini panasan kami, tinggal dikomplain aja itu ya kan. Kak ini kenapa begini, kak itu ada besi aku dari Jakarta itu VIP ya, tolong diutamakan gitu. Kak ada begini ya, biasanya enak gitu loh. Tapi misalnya kalau kita keluarga juga dilibatkan, keluarga itu sendiri juga pengen menjadi ratu juga di acara pernikahan itu ya kan. Pengen juga menjadi sesuatu yang mereka memperlihatkan, mereka kan merasa jadi princess semua itu di acara pernikahan, ya kan Mbak Dini? Lebih kurang begitu sih.
1: Okay.
2: Insya Allah kalau misalnya untuk teman-teman IO ataupun teman-teman WO yang sudah berpengalaman di bidangnya, itu mereka itu biasanya lebih persiapan dengan matang. Karena kalau di WO itu sendiri, hal yang paling krusial itu adalah memang masalah catering. Bisa-bisa kadang-kadang bisa minus ya, kalau nggak memang hitung-hitungannya tidak jeli gitu ya kan. Gitu sih lebih kurang.
1: Oke, tapi pernah gak sih Mbak Ranti ngalamin ada klien yang mengubah konsep dadakan, kayak hamin dua acara gitu, saya maunya ada tambahan ini dong, ini gak jadi pakai ini dong, atau apa gitu, pernah
2: ada
1: ngomongin ada. Gitu, nah itu gimana Mbak?
2: Sebenarnya gini Mbak Dini, sebenarnya kan seperti saya bilang di awal, saya kan Run Markom nih, Run Markom sendiri sebenarnya kami lebih bikin event itu, kami yang cari duitnya sendiri, kami yang menyelenggarakan sendiri. Okay. Itu akan kami persembahkan untuk masyarakat Pekanbaru sekitarnya. Nah, kalau yang tadi itu kan lebih teman-teman IO menyelenggarakan sebuah acara klien itu, pernah saya pernah bergabung sama salah satu teman-teman IO senior. Itu memang H-2 itu semua berubah total. Nah, disitulah kesigapan dari seorang leader IO bagaimana cara mengatasi untuk tetap bisa tereksekusi dengan baik. Anggaplah mulai dari tamu undangannya berubah.
1: Okay.
2: Ya kan? Yang tadinya anggaplah wali kota Pekanbaru yang tidak datang tiba-tiba datang. Gimana itu ya kan? Tentu harus cepat itu komunikasi ke tim-tim di bawahnya ya kan. Terus yang kedua, yang tadi yang konsepnya kita temanya apa ya, contohnya ya, yang konsepnya itu kita akan menghadirkan penyanyi A tiba-tiba jadi diganti dengan penyanyi B. Nah, itu kan berpengaruh terhadap budget, kita pesan tiket, di mana penginapannya, terus berapa tim di belakang si artis ini akan join gitu ya kan. Jadi semua itu memang harus gercep. Biasanya kalau teman-teman IO udah berpengalaman di bidangnya itu biasanya cepat. Karena itulah tugas IO sebenarnya, karena mereka tim kreatif kan. Jadi harus siap dalam segala hal. Itu kayaknya tahan banting itu memang teman-teman. Itu tim leader utamanya sih Mbak Dini. Kalau teman-teman yang kru-kru lainnya itu biasanya ngikut aja. Tapi kru-kru aja itu udah hebat banget mereka semuanya.
1: Oke, tapi Mbak Ranti udah pengalaman ya 15 tahun ya, udah mundar mandir di dunia event organizer gitu. Pasti udah ngalamin jatuh bangun suka dukanya semua ya.
2: Itu udah pasti banget Mbak Dini, itu jangan heran lagi. Kita kalau misal teman-teman IO yang biasanya meng-create acara dari seorang klien, biasanya jatuhnya itu apa ya, hanya sekian persen. Tapi kalau seperti saya yang akan mencari dana sendiri terus buat event sendiri, itu jatuh bangunnya ya itu lumayan gitu. Tapi yang namanya kita bisnis itu ya nggak bisa dipungkiri juga ya, pasti ada lah apapun itu bisnisnya, itu apa sih ada, cuman kita harus apa ya, karena memang ini adalah masa depannya dari sebuah perusahaan dan tim-tim yang akan yang tim memandang ini perusahaan juga masa depan mereka, kita harus cepat mencari solusinya, gimana geraknya harus cepat. Kalau di IO seperti itu gitu. Okay. Mbak Dini.
1: Dalam waktu dekat nih Mbak Ranti, karena kita juga udah hampir di penghujung kebersamaan,
2: oh,
1: kita
2: iya, iya, bener waktunya. Ya.
1: Dalam waktu dekat ada event apa nih dari Run Markom yang mungkin akan diadain, biar kita juga bisa lihat langsung, oh ternyata ini ya acara yang sudah di plankan oleh si IO-nya gitu dari Run Markom.
2: Oke, baik Mbak Dini dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Dalam waktu dekat ini Run Markom akan menyelenggarakan sebuah event besar, yaitu The Biggest Wedding Fair 2026 dengan tema Sea of Love, yaitu diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 30 Agustus 2026, yaitu di Mall Living World Pekanbaru. Nah, acara ini terselenggara selama 6 hari dan ada sekitar 85 vendor wedding yang sudah bergabung. Itu hotel-hotel besar di Pekanbaru 80% alhamdulillah bergabung bersama kami, percaya bersama Run Markom. Ini udah kedua kalinya di Mall Living World Pekanbaru. Nah, untuk konsep acaranya sendiri di sini gimana caranya Run Markom menyediakan yaitu door prize harian untuk para calon-calon pengantin yang ada di Pekanbaru. Jadi setiap hari catin-catin yang memang booking untuk vendor wedding di venue di The Biggest Wedding Fair 2026 ini, mereka langsung mendapatkan hadiah dari Ranmarkom. Nah, nanti di hari puncaknya itu ada door prize party di hari Minggu, mereka juga akan mendapatkan hadiah yang spektakuler lagi gitu.
1: Oke, dan biasanya memang kalau ada acara pameran ini harganya bisa lebih ini, ada diskon-diskon yang ditawarkan juga berarti ya Mbak ya?
2: Iya benar. Jadi kalau untuk di acara ini selaku saya Direktur Ranmarkom itu membuat, kita tenan yang bergabung itu ada sekitar 35 booth ya. Total vendor wedding itu ada sekitar ada 85. Nah, si calon pengantin itu yang hadir ke acara ini, yang pertama mereka pasti free, yang kedua yang diuntungkan adalah mereka budget untuk pernikahan mereka berapa.
1: Oke.
2: Ya, di sana itu sudah tersedia mulai dari vendor wedding yang budgetnya 50 juta sampai yang 1M.
1: Oh, dari yang terendah sampai yang
2: tertinggi. Besar, jadi jangan gitu khawatir. Ya? Jadi kan masyarakat Pekanbaru itu kadang-kadang ada sebagian besar tuh takut lah pergi ke wedding fair. Ini pasti yang luxury mahal semua nih, yang mahal ratus. Enggak juga. Kita ada kok yang dari 50 juta sampai yang 1M. Jangan kan 50 juta. Kemarin ada salah satu vendor saya itu yang 25 juta. Makanya kita lihat dulu nih paket-paketnya. Okay. Nah, poin di momen event ini, saran saya nih ya kepada catin-catin yang ada di seluruh Pekanbaru Riau, itu kan kita ada talk show. Ada talk show dari beberapa teman-teman hotel ataupun vendor wedding, itu yang berkaitan bagaimana sih cara menghitung budget atau cara menentukan budget untuk paket-paket wedding, mulai dari nol sampai Z gitu ya kan, dari A sampai Z. Jadi karena kan kebutuhan Pak calon pengantin ini banyak nih Mbak. Nah, kita mau butuh siapa aja nih, apakah butuh venue-nya saja atau sudah include sama WO-WO-nya. Jadi kita memang duduk manis saja. Jadi itu sih memang seru untuk di event ini. Untuk catin-catin di Pekanbaru, silakan aja mampir datang di tanggal 25 sampai 30 Agustus. Dan nanti ada opening ceremoninya itu di hari Selasa tanggal 25 Agustus jam 2 siang.
1: Oke, baik. Informasinya sudah lengkap ya. Kalau mungkin ketinggalan nanti bisa simak kembali di tayangan ulang di YouTube channel RRI Pekanbaru, pendengar. Dan mungkin sebelum berakhir juga nih Mbak Ranti, kalau misalnya kita mau kontak Ranmarkom ya, itu kita bisa kontaknya kemana? Terus minimal kita harus bisa menghubungi event organizer itu berapa lama sih dari acara hari hanya gitu? Kita harus berkomunikasi dengan event organizer itu berapa lama gitu?
2: Baik Mbak Dini, jadi yang pertama kalau untuk mencari Ranmarkomnya silakan di follow aja Instagram Ranmarkom, yaitu ran_markom. Yang kedua kalau berkaitan sama event wedding fair itu cukup di follow juga, ada memang khusus Instagramnya yaitu wedding fair 2026.
1: Okay.
2: Nah, itu keterkaitan informasi tentang event. Nah, keterkaitan untuk kita jasa event organize itu enggak lama-lama kok. Biasanya kita palingan harus janji dulu nih ketemuannya gitu. Itu proses cepat. Ya paling 2 atau sampai 3 hari. Kalau misalnya untuk butuh jasa IO nya Ranmarkom. Tapi kalau untuk butuh jasa untuk vendor wedding di momen Sea of Love ini, biasanya kalau si klien itu konsultasinya sebentar aja sih. Mereka sebelumnya udah chatting-chattingan, udah janjian, nanti datang ke lapangan mereka visit. Enaknya di sini chatting-chatting itu bisa membandingkan konsep dan budget, karena ada 85 vendor wedding yang kami hadirkan di sini. Mereka bisa memilih. Jadi mereka enggak harus hari ini kita kunjung yuk ke sana, dua vendor, besok ke sana lagi, capek kan. Nah, ini dah dia kita siapkan di satu venue di sebuah mall terbesar di Pekanbaru. Si catin-catin itu bisa memilih konsep dan budget sesuai mereka inginkan gitu.
1: Oke, berarti bisa ada banyak pilihan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin melaksanakan acara Anda, baik itu mungkin pernikahan atau mungkin acara bersama dengan event organizer Ranmarkom, acara lainnya ya, bisa dikomunikasikan saja melalui akun sosial media mereka atau mungkin datang langsung di acara pameran wedding exponya.
2: Iya benar.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Ranti.
2: Terima kasih
1: atas
2: Mbak Dini
1: sharingnya di kesempatan siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran bahwa di balik sebuah acara yang sukses ada kerja keras ya dan juga perencanaan yang sangat detail sehingga Anda sebagai kliennya bisa sangat dipuaskan ya, terus juga merasa berbahagia dengan acara yang sukses pendengar. Demikian obrolan siang, sekali lagi terima kasih Mbak Ranti.
2: Sama-sama Mbak
1: Dini. Dan untuk Anda pendengar di siang hari ini, nanti kebersamaan kita akan berlanjut di Warta Rio Siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Demikian obrolan siang hari ini. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: Kita meninjau lokasi Jalan Lipat Kain Lubagung. Jalan Lipat Kain Lubagung ini merupakan jalan nasional, jalan provinsi. Ini adalah tanggung jawab kita. Namun karena keterbatasan anggaran dan ini karena kerjasama antar pemerintah Riau dan dunia usaha, dan mereka membantu kita dari PT Uni Bersaudara.
1: Untuk ancaman kekeringan, bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru selaku kuasa pemilih modal kita, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan program sambung baru gratis untuk warga kita di zona 2, khusus di 5 kecamatan, Payung Sekaki, Sail, 50, Kota Pekanbaru.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mendorong kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan infrastruktur seperti perbaikan ruas jalan lipat kain Lubu Agung, Kampar Kiri, Kabupaten Kampar yang dikerjakan sepenuhnya oleh perusahaan swasta dengan nilai sekitar 30 miliar rupiah. Asap dari kebakaran hutan dan lahan di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar menyebabkan aktivitas warga mulai terganggu. Waltario Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Siang selengkapnya edisi hari Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mendorong kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan infrastruktur seperti perbaikan ruas jalan lipat kain Lubu Agung Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikerjakan sepenuhnya oleh perusahaan swasta dengan nilai sekitar 30 miliar rupiah. Selengkapnya Femia Siovani melaporkan.
1: Saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kuantan Sengingi dalam agenda pembukaan event Pacu Jalur 2026, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyempatkan diri meninjau perbaikan ruas jalan lipat kain Kuantan Sengingi Lubu Agung Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Perbaikan jalan sepanjang 3 km tersebut dilakukan sepenuhnya oleh pabrik kelapa sawit milik PT Uni Bersaudara Sejahtera. Jalan dibangun dengan konstruksi rigid atau beton dengan nilai bantuan sekitar 30 miliar rupiah. PLT Gubernur mengatakan perbaikan jalan tersebut menjadi contoh nyata kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Menurut PLT Gubernur, keterlibatan perusahaan dalam pembangunan infrastruktur publik dapat membantu masyarakat memperoleh akses jalan yang layak sekaligus mendorong pergerakan ekonomi daerah. PLT Gubernur mengharapkan langkah tersebut dapat diikuti perusahaan lainnya di Riau, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah.
2: Dan kita meninjau lokasi Jalan Lipat Kain Lubu Agung. Jalan Lipat Kain Lubu Agung ini merupakan jalan nasional, jalan provinsi. Ini adalah tanggung jawab kita. Namun karena keterbatasan anggaran dan ini karena kerjasama antar pemerintah Riau dan dunia usaha, dan mereka membantu kita dari PT
3: Uni Bersaudara.
2: Ini sepanjang 3 km. Ya, kalau 1 km itu lebih kurang 10 miliar. Artinya kita dapat dukungan, bantuan 30 miliar lebih. Nah inilah harapan kita. Dan lihat konstruksinya pun rigid, ini cukup bagus. Karena kendaraan yang lewat ini cukup berat ya. Ini harapan kita ke depan, kita berharap para dunia usaha dapat membantulah kerjasama.
1: Nova, warga Kuantan Sengingi, menyambut baik perbaikan jalan tersebut dan diharapkan perbaikan serupa juga dilakukan di ruas jalan lainnya yang hingga kini masih mengalami kerusakan.
4: Saya merasa senang karena kan akses jalan di Kuansing semakin baik. Semoga dengan adanya perbaikan jalan ini bisa lebih meluas ke tempat-tempat daerah lainnya. Soalnya di Kuansing kan tidak cuma di situ jalan yang rusak saat ini, ada juga beberapa titik yang lainnya. Iya betul Kak.
1: Pengerjaan ruas lipat kain Lubu Agung telah berlangsung sekitar 7 bulan. Sebelumnya jalan yang merupakan jalur provinsi tersebut mengalami kerusakan dan banyak ditemukan lubang. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar asap dari kebakaran hutan dan lahan di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar menyebabkan aktivitas warga mulai terganggu. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
5: Jarak titik api kebakaran hutan dan lahan yang dekat dari rumahnya membuat Mulyadi merasa was-was. Kebakaran cukup besar dan banyaknya kepulan asap. Warga kawasan Jalan Perwira Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ini mengaku terganggu dengan kepulan asap kebakaran hutan dan lahan yang sudah beberapa hari terjadi di sekitar rumahnya. Mulyadi bercerita karhutlah di dekat rumahnya sudah lebih sepekan. Selama ini pula ia menghirup asap yang dihasilkan dari kebakaran gambut.
6: Lapor sama Pak RW. Habis itu malah kita pulang, orang itu udah sampai sini. Rupanya dari sebelah sana orang-orang itu. Ya petugas ini kan, di sebelah sana. Gitu. Jadi sampai sana pindah kemari, kita ke sana laporan. Jadi rapi dari sana rupanya udah dibesar sama petugas.
7: Tadi sempat merasa khawatir rumah terbakar kena api besar?
6: Ya. Itu kemungkinan lah kan gitu cuman. Sampai 4 hari mas kita nggak bisa tidur. Nah ini tengok keadaan nanti lah kalau asap masih macam begini mungkin ya ke tempat tanah nanti.
7: Ada yang dirasakan sekarang ini? Sesak?
6: Ya kalau sekarang ini sedang 4 hari ini rasa batuk, tapi kalau malam aja.
5: Di sisi lain, upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Komandan Regu 2 Manggala Agni Daob Sumatera 4 Pekanbaru Sahrimanto mengatakan, tim gabungan berupaya memadamkan api yang mengarah ke rumah warga.
8: Jadi dengan air seminim ini, ya kita upayakan semaksimalnya. Itu sama mobil tangki, koordinasi sama Babinsa tadi. Ada, sudah menipis bang. Nah, besok mungkin kita upayakan untuk menggunakan mobil tangki. Ini luas yang terbakar sekitar 4 hektaran lebih. Soalnya ini kan di sana masih hidup lagi tuh bang. Kita ini kendalanya itu keterbatasan air, terus luasan yang terbakar, dan bahan bakarannya potensial. Sangat kering gitu. Ini udah hari ke-8.
5: Adapun luas lahan yang terbakar selama 8 hari sudah mencapai sekitar 4 hektar. Proses pemadaman terkendala sumber air yang sangat minim. Kanal-kanal yang biasa menyimpan air di sekitar lahan kini telah kering akibat kemarau dan dampak El Nino. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong peningkatan akses jalan menuju Kuantan Singingi melalui perbaikan jalan nasional dan usulkan konektivitas menuju jaringan Tol Sumatera. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Peningkatan infrastruktur jalan menjadi salah satu perhatian pemerintah Provinsi Riau dalam mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah memberikan dukungan untuk memperbaiki jalan nasional menuju Kuantan Singingi. PLT Gubernur menuturkan upaya meningkatkan aksesibilitas tidak berhenti pada perbaikan jalan nasional. Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah Sumatera Barat juga telah mengusulkan pembangunan jalan feeder yang diharapkan dapat menghubungkan Kuantan Singingi dengan jaringan jalan tol Sumatera. PLT Gubernur menegaskan peningkatan konektivitas akan memberikan dampak luas bagi masyarakat mulai dari kelancaran distribusi, pengembangan pariwisata, hingga terbukanya peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Untuk itu, akses menuju Kuantan Singingi juga harus semakin baik.

0: semakin mudah diakses baik dari Riau maupun dari Sumatera Barat. Karena kalau konektivitas semakin baik, para wisata bergerak, distribusi semakin lancar, investasi terbuka, dan ekonomi masyarakat ikut tumbuh.
1: Sementara PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Provinsi Riau yang telah memberikan bantuan kepada Kabupaten Kuantan Sengingi.
2: Alhamdulillah, pada event pacu jalur tahun 2026 ini kita dibantu oleh pemerintah provinsi sebesar 1,450 miliar. Terima kasih Pak Gubernur atas bantuannya.
1: PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin juga menyampaikan tepian Narosa juga direncanakan mendapat dukungan pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui balai terkait dengan nilai anggaran sekitar 120 miliar rupiah. Pembangunan tersebut diharapkan semakin memperkuat infrastruktur pendukung kawasan tepian Narosa sekaligus menunjang penyelenggaraan pacu jalur sebagai salah satu event unggulan Kabupaten Kuantan Sengingi. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Musim kemarau panjang yang menimpa Kota Pekanbaru mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Mulai dari susahnya air bersih hingga kekeringan sumur, dan menyikapi kondisi tersebut, Perumda Tirta Siak bersama dengan pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan program sambung baru gratis serta optimalisasi pasokan air perpipaan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
4: Kemarau panjang diprediksi akan berlangsung hingga awal tahun 2027. Menyikapi ancaman kekeringan, General Manager Customer Relation Tirta Siak Syahrial menyatakan pihaknya telah siap secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air sesuai Permenkes Nomor 2 tahun 2023 untuk membantu warga zona 25 di kecamatan. Pihaknya membanyak program sambungan baru gratis hingga 17 September mendatang.
5: Untuk ancaman kekeringan, bekerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru selaku kuasa pemilih modal kita, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan program sambung baru gratis untuk warga kita di zona 2, khusus di 5 kecamatan, Payung Sekaki, Sail, 50, Kota Pekanbaru, Sukajadi, ya, dan ya lebih kurang 5 kecamatan, itu sambung baru gratis untuk rumah tangga yang biasanya bayar 1.250.000. Pastinya sih puncaknya memang Juli, Agustus, September, tetapi bisa jadi nanti akan sampai ke awal tahun 2027.
4: Sementara itu, warga Kota Pekanbaru, Dea, mengaku mulai kesulitan memperoleh air bersih karena mesin pompa air di rumahnya harus dipancing terlebih dahulu dan menunggu hingga 15 menit baru air bisa keluar.
6: Memang sekarang ini sudah masuk musim kemarau, ditambah hujan juga sudah jarang turun di Pekanbaru. Saya sendiri di rumah cukup merasakan dampaknya seperti panas di dalam rumah, jadi anak-anak kepanasan, jadi muncul biang keringat. Sudah gitu dampaknya di mesin air, ketika mesin air mau digunakan harus dipancing terlebih dulu dan harus menunggu sekitar 15 menit baru air bisa keluar. Kondisi ini sepertinya tentunya cukup menyulitkan, apalagi kalau kebutuhan air sedang banyak. Jadi harapan saya, semoga hujan segera turun dan kondisi kemarau ini tidak berlangsung lama.
4: Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih serta segera memanfaatkan program sambungan perpipaan gratis dari PTM atau memesan bantuan mobil tangki air selama musim kemarau. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
3: Pendengar, dorong internasionalisasi bahasa Indonesia, Balai Bahasa Provinsi Riau bersama dengan tim BIPA gelar kumpul komunitas BIPA 2026. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Balai Bahasa Provinsi Riau bersama Tim Kerja Pengembangan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA menggelar kumpul komunitas BIPA se-Provinsi Riau 2026 di Universitas Islam Riau, Kamis 20 Agustus 2026. Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan kumpul komunitas BIPA tahun ini merupakan pelaksanaan yang ketiga. Menurut Umi, jumlah peserta yang terus bertambah menunjukkan meningkatnya minat para pemelajar BIPA untuk mengikuti berbagai kegiatan termasuk perlombaan dan penampilan keterampilan berbahasa Indonesia.
8: Dan ini peningkatan peserta, berarti memang minat untuk mengikuti lomba, menampilkan keterampilan berbahasa, itu ternyata meningkat.

0: segi jumlah, tetapi dari segi kualitas mereka dalam menguasai, dalam mencintai bahasa Indonesia.
1: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Hidayat Widianto, mengatakan kumpul komunitas BIPA merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong internasionalisasi bahasa Indonesia melalui pendidikan.
2: Kumpul komunitas BIPA seprovinsi di 2026 merupakan bagian dari strategi untuk penginternasionalan bahasa Indonesia. Karena penginternasionalan bahasa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui aspek-aspek ekonomi, politik, keagamaan, tetapi melalui pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan strategi ini melalui pembelajaran bahasa Indonesia.
1: Rektor UIR, Admiral, mengatakan kegiatan tahun ini menjadi kali kedua UIR dipercaya sebagai tuan rumah kumpul komunitas BIPA. Ia menilai kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan kampus dalam menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa dan budaya Indonesia di kalangan pemelajar asing.
3: Bahwa perlu ada penguatan lainnya ke depan sehingga semakin banyak dari pembelajar BIPA yang memang mahasiswa maupun siswa yang belajar di Provinsi untuk semakin mencintai tidak hanya bahasa tapi juga budaya Indonesia.
1: Kegiatan kumpul komunitas BIPA Riau 2026 diharapkan menjadi ruang interaksi, apresiasi, dan pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pemelajar asing, sekaligus memperkuat upaya memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia ke tingkat internasional. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Pendengar, Gerakan Pramuka Riau mendorong anggota dewasa dan peserta didik untuk berperan dalam menjaga ketahanan pangan. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan atau belajar berkebun dan mempraktikkan budidaya pertanian. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
5: Wakil Kwarda Riau Bidang Pembinaan Anggota Dewasa, Ansari Kadir, mengatakan anggota dewasa perlu memberikan contoh kepada peserta didik. Menurutnya, ketahanan pangan dapat dimulai dari hal sederhana di lingkungan rumah.
6: Harapan kita seperti itu, semua pembina, anggota dewasa Gerakan Pramuka di Riau ini, lakukanlah walaupun itu kecil terhadap ketahanan pangan itu dimulai dari rumah atau pekarangan masing-masing. Itu satu. Yang kedua, bila ada kursus atau pelatihan, anggota binawasa akan memberikan materi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Sehingga ini menjadi siklus kegiatan yang betul-betul berkelanjutan mencapai apa yang diinginkan oleh pemerintah.
5: Sementara itu, Wakil Kwarda Riau Bidang Pembinaan Anggota Muda, Priyo Anggoro, menyebut pendidikan pramuka juga membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan pertanian. Materi tersebut diterapkan melalui kegiatan berkebun dan pemanfaatan lahan. Bagi golongan penegak dan pandega, mereka diharapkan mampu berkontribusi langsung di masyarakat, diantaranya dengan membuat demplot serta memanfaatkan pekarangan dan lahan yang belum dimanfaatkan untuk budidaya pertanian.
7: Bukan hanya pengetahuan yang mereka miliki, tapi juga keterampilan dalam budidaya pertanian yang pada akhirnya adalah mendukung dari program ketahanan pangan. Nah, itu yang menurut saya memang akan menjadi fokus dari adik-adik kita ini. Namun tentunya pada usia yang lebih dewasa, karena kita ini kan ada siaga, penggalang, penegak, pandega. Kalau kita bicara janjinya antara penggalang dengan penegak itu berbeda. Kalau penggalang itu mempersiapkan diri membangun masyarakat, sementara kalau di penegak itu sudah ikut serta membangun masyarakat.
5: Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari persiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani, melaporkan.
4: Pendengar, jauh dari tanah air tak menyurutkan semangat mahasiswa Indonesia di Dundee, Skotlandia untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan olahraga bersama menjadi salah satu cara mahasiswa Indonesia menunjukkan semangat patriotisme dan nasionalisme meski sedang menimba ilmu di luar negeri. Berikut laporan Nur Fitriani.
8: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirayakan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia. Meski berada ribuan kilometer dari tanah air, para mahasiswa tetap berupaya mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif. Salah satunya melalui pertandingan futsal persahabatan bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi. Mahasiswa PhD University of Dundee, Ade Idra Suhara, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk semangat patriotisme dan nasionalisme mahasiswa Indonesia di luar negeri. Menurut Ade, kegiatan sederhana seperti berkumpul dan berolahraga bersama memiliki makna tersendiri karena menjadi cara mahasiswa Indonesia tetap merayakan hari kemerdekaan meski berada jauh dari tanah air.
9: Kegiatan ini dilakukan karena peringati juga dalam rangka 17 Agustus ya, selaku hari kemerdekaan kita Indonesia, dan kami di sini adalah itulah yang bisa kami lakukan ya, bentuk semangat patriotisme dan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia.
8: Ade menilai berkumpul bersama sesama mahasiswa Indonesia juga menjadi bagian penting dalam menjaga rasa kebersamaan selama menjalani kehidupan di luar negeri. Kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk saling mendukung dan menguatkan semangat dalam menjalani studi. Ade juga mengapresiasi penyelenggara kegiatan dan berharap aktivitas serupa dapat terus dilaksanakan. Menurutnya, kegiatan bersama tidak hanya menjadi ajang berkumpul, tetapi juga menjadi salah satu cara mahasiswa Indonesia menjaga semangat cinta tanah air di perantauan. Semangat memperingati kemerdekaan di Dandi menunjukkan bahwa rasa cinta terhadap Indonesia tidak terbatas oleh jarak. Bagi mahasiswa Indonesia di luar negeri, kegiatan bersama menjadi salah satu cara untuk terus menjaga persatuan, kebersamaan, dan semangat nasionalisme. Reporter Nurfitriani, RRI Bengkalis.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Atlet Tekball Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada Asian Games Jepang setelah masuk dalam proses seleksi pelapis tim nasional. Kairani Januarini melaporkan.
1: Atlet Tekball Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada ajang Asian Games yang akan berlangsung di Jepang pada Oktober mendatang. Saat ini proses seleksi masih berlangsung untuk menentukan atlet yang akan masuk dalam skuad nasional. Ketua Pengprov Potsi Riau, Muhammad Aminullah mengatakan, terdapat 4 atlet dari sejumlah daerah yang dipersiapkan dalam proses seleksi tersebut. Para atlet disiapkan sebagai pelapis untuk nomor yang akan dipertandingkan pada Asian Games di Jepang. Menurutnya, nama-nama atlet yang mengikuti seleksi tersebut telah dikirimkan oleh National Olympic Committee atau NOC Indonesia ke Jepang pada akhir Juli lalu. Seleksi tersebut dilakukan untuk menentukan atlet pelapis yang dipersiapkan menghadapi Asian Games.
2: Dan nama-nama yang telah dikirimkan ke NOC itu untuk persiapan Asian Games Jepang itu nama-nama yang telah meraih medali di SEA Games kemarin, yaitu medali perak. Jadi ada 4 itu, 3 putra dan 1 putri. Ternyata kemarin itu pada hasil seleknas ini kemarin masih diseleksi lagi ini untuk persiapan-persiapan. Artinya untuk pelapis ya, pelapis 2 gitu, pelapis ini untuk kegiatan Asian Games Jepang itu. Jadi salah satunya Sumaya.
1: Sementara itu, atlet Tekball Riau Sumaya mengatakan proses seleksi hingga kini masih berlangsung. Ia memperkirakan hasil seleksi baru akan diumumkan menjelang pelaksanaan Asian Games di Jepang.
3: Iya, alhamdulillah. Abis kejurnas kemarin, Maya langsung dipanggil sih untuk pelatnas, emang untuk seleksi Asian Games di Jepang. Sekarang masih berjalan, ya semoga bisa menjadi yang terbaik ya, dan juga bisa berikan yang terbaik juga untuk Riau.
1: Sumaya berharap dapat lolos seleksi dan diberikan kesempatan tampil di ajang internasional tersebut. Jika dipercaya memperkuat Indonesia, ia bertekad memberikan kemampuan terbaik sekaligus membawa nama Riau di kancah olahraga Asia. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, mendorong kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan infrastruktur seperti perbaikan ruas jalan lipat kain Lubu Agung Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, yang dikerjakan sepenuhnya oleh perusahaan swasta dengan nilai sekitar 30 miliar rupiah. Asap dari kebakaran hutan dan lahan di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar menyebabkan aktivitas warga mulai terganggu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar ya. Dan di siang hari ini kembali kita bersama dalam program Request Pro 1. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung mendengarkan lagu-lagu pilihan ya, saya juga sudah menyiapkan playlist. Atau mungkin ada lagu yang ingin Anda dengarkan ya pada kesempatan siang hari ini, Anda dapat bergabung bersama saya pendengar melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Sekali untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, silakan di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang Kak Dini.
0: Siang, kok Ocu duluan terus sih Cu? Ada rahasia Cu?
1: Hah?
0: Ada rahasia Cu, gimana caranya biar jadi penelpon pertama
1: enggak,
0: terus?
1: Kebetulan semuanya Cu, kebetulan. Gak ada rahasia-rahasia.
0: Mana tahu ada tips biar bisa masuk gabung cepat gitu.
1: Cuma agak aneh nih, di kita nih sebelum acara mulai, namanya udah sibuk.
0: Oh.
1: Iya, sibuk kali nomornya sebelum acara mulai aja udah sibuk.
0: Berarti udah bentrokan gitu mungkin ya Cu ya?
1: Iya, sibuk. Jadi kan, sibuk ya sibuk lah. Kalau rezeki masuk, kalau enggak nggak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Itu tergantung nasib aja kalau gabung di RI gitu.
0: Berserah pada nasib ya Cu.
1: Iya, kecuali kalau saya kan biasanya gabung di RI Padang, Palembang, Bukit Tinggi.
0: Yeah.
1: Di situ nggak sibuk, hanya ada mulai siaran penyiar berbicara aja, baru nomor itu sibuk.
0: Oh.
1: Kalau dekat kita ini enggak, sebelum penyiar bicara udah sibuk nomornya. Saking ini ya mungkin barangkali ya.
0: Iya. Padahal telepon standby gitu aja ya kan Cu. Ternyata sibuk juga dia.
1: Untung aja kalau dikasih daring telepon teribut di studio.
0: Iya.
1: Lagu Kak Den.
0: Apa nih lagunya Cu?
1: Apa lagu yang ada Kak Den?
0: Yang ada Armada, Apa Kabar Sayang, Doni Sibarani.
1: Itu aja lah Kak Den, Apa Kabar Sayang lah.
0: Oke, siap.
1: Lama gak dengar lagu ini. Salam-salamnya pertama untuk kali ini yang ada siaran ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Terima kasih Cu.
1: Terus salam untuk si Al ya. Bunda Isal di Rokan Hulu. Terus untuk si siapa nih, Kak Hafiza, Kak Yus ya di Tasikmalaya. Salam untuk siapa lagi nih Kak? Untuk Pak Gadeng, Pak Tonga, Bang Arjuna, Tengku Ardiansa, Dharma Irlis, Bunda siapa? Aduh lupa, Bunda Sultini, Ninaska, Kak Ros, ya kan? Untuk Alma Pami, Vika dan Selfie, Vika di Arengka juga, Yesi di Kubang. Ada si Yono, Bang Arman, Pong Lele. Semua lah Kak Deni.
0: Oke, siap.
1: Bang Adi, Bang Vincent, Bang Rudy. Lupa lagi pula aku. Ya, untuk semua yang dengarkan kita. Pak Gading juga disiap. Spesial untuk seseorang yang ada di hati.
0: Oke, itu aja Cu. Orang
1: yang ada di hati tahu lah dia itu. Saya dikasih kode etik tadi itu. Kalau saya sebut seseorang, berarti dia mau ya.
0: Iya.
1: Itu aja Kak Din, ditunggu lagunya ya.
0: Siap, terima kasih Cu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ocu Amin yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kembali saya terima pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya bersama kami di program Request untuk siang hari ini di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
2: Halo, Request Pro 1, selamat siang Dini yang cantik, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat. Abang apa kabar, Bang?
2: Hah?
0: Abang apa kabar?
2: Kabarnya kepada hangat di luar, dingin di dalam. Sama ya?
0: Iyalah. Perlulah kita mendinginkan hati dan kepala ini, Bang. Biar gak emosian terus dia.
3: Asal jangan beku aja lah.
0: Iya, ini iya.
3: Ngomong-ngomong, Mbak Dini ini orang apa? Kayak orang Manado sih, dari bahasanya dengan apa?
0: Enggak. Saya dari bapak saya Pekanbaru, emak saya orang Padang, jadi saya blasteran.
3: Oh, tapi mirip arah-arah ke Manado. Jadi kemarin mau saya tanya, jalan dulu.
0: Apanya Bang yang mirip Manado, Bang?
3: Dari tata bahasanya itu.
0: Mungkin karena lingkungan ya, pergaulan kita beraneka ragam ya kan?
3: Iya itu.
0: Jadi segala macam kita pahami.
3: Yang penting bersatu gitu.
0: Benar.
3: Macam-macam tapi bersatu.
0: Iya. Bendara daging. Bineka tunggal ikannya.
3: Ekonomi kita tak bersatu.
0: Iya. Iya iya.
3: Lagunya apa tuh Mbak Dini?
0: Apa nih?
3: Di apa di list atau?
0: Di list ada, Bang mau pilih lagu boleh kami ya, carikan. Apa tuh?
3: Ya coba tengok di yang.
0: Di list itu. Ada Doni Sibarani Melayang. Melayang. Ada Ahmad Dhani Pangeran Cinta.
3: Apa lagi tuh?
0: Ada Merpati Band Hatimu Sekeras Batu. Terus ada Ari Lasso Jangan Pasrah. Ada Liodra Kalau Bosan. Ada Raisa Biar Menjadi Kenangan. Terus ada Nadif Basalamah Semua Karena Kamu. Terus ada Republik Aku Tetap Menanti. Ada dari Leto Sebening Senja. Lagi ada dari Ten to Five Kuharap. Sama ada dari Once Simponi Yang Indah.
3: Simponi Yang Indah itulah.
0: Oke, pilihan terakhir ya Bang ya.
3: Iya.
0: Udah banyak disebut pilihan terakhir.
3: Itu kenangan lama, Pak. Apa simponi-simponi katanya gitu kan.
0: Oke.
3: Salamnya lah Bapak Dini yang dari itu saya selalu murah rezekinya begitu ya keluarga ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Pekerjaannya, panjang umurnya,
0: tambah
3: cantiknya, banyak duitnya.
0: Amin.
3: Yang pertama kan, enggak usah. Kalau cantik, kalau tak duitnya kayak mana?
0: Iya kan Bang, kalau ada duit beres dia semuanya kan Bang. Mau cantik pun orang bisa sekarang kalau ada duit.
3: Iya, mengurus kecantikan pakai duit ya.
0: Nah,
3: yang gitu-gitu kan. Kalau dulu iya, masih banyak tanaman apa yang bikin kecantikan orang kan. Nah itu dia. Salamnya lah buat tengkor dia tadi balik ke remote. Buat Uswamin tadi ya, Rudy juga ada itu si Al, ada itu si apa Bunda Isal ya, Bunda Isal ya. Pina di Perawang, Bu Rosi di Rumbai, Adika di Jauh, Dika di Kampar, Farida, Pak Diman, ada itu. Suryani ya, Suryani Jampau, sudah itu Antik juga ya, itu Aan ya, Aan. Yang di apa Sulawesi apa ya? Lupa gua.
0: Aduh, tuh, Tajudin.
3: Tahu aja ya.
0: Karena udah lama pula nggak gabung lagi. Belum
3: dia
0: ada Bang.
3: Dia monitor dia. Kalau Mbak Dini katanya tetap di monitor.
0: Iya.
3: Bagaimana pekerjaan dia tetap monitor.
0: Tapi ya itu rebutan masuk tadi kata Ocu Amin sibuk terus teleponnya RRI Pekanbaru.
3: Iyalah, malu kau tuh. Kita mengerti sendiri lah situasinya. Kita mengalah tapi untuk menang.
0: Iya.
3: Ada Mbak Dini siapa lagi? Si Rudy udah adi juga ya. Itu si apa lagi ya siapa Lisda Pak Mbak juga ya semua tetap kecuali Ibu Ros sudah ya
0: jadi
3: semua tetap kecuali ya selalu ya Mbak Dini ya.
0: Amin, sama-sama Bang.
3: Selamat siang atau selamat sore nih nampaknya nih.
0: Selamat siang, siang lah Bang.
3: Malam jelang sore ya. Nah itu hati-hati pulangnya ya.
0: Oke siap.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson sudah bergabung pada siang hari ini. Kembali saya terima satu penelpon sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah di-request oleh pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru pada siang hari ini. Halo, request Pro 1.
4: Request Pro 1, selamat siang Mbak Dini.
0: Selamat siang Mbak Vina.
4: Apa kabar Mbak Dini cantik?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Vina apa kabar?
4: Udah lama gak gabung sama Mbak Dini sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Ya Mbak Dini, udah lama gak gabung.
0: Iya, kayaknya udah lama ya.
4: Aku susah masuk.
0: Gantian mulu ya. Soalnya kemarin kan sempat kan saya bacain WA kayak di terakhir aja lah WA-nya gitu ya. Yang telepon dulu diterima, ternyata di WA ada yang komen.
4: Iya,
0: katanya gantian, gitu. Biar... kaminya nggak nungguin lama lagunya diputarin. Oh iya, yaudah gantian deh, ngubah sistem lagi deh gitu.
4: Sebenarnya kasian juga sih ya, tapi kan juga bisa WA bisa, tapi lebih enak langsung telepon.
0: Kan beda ini ya, pendengar beda kemauan, mungkin ya, ada yang segan kalau ngomong langsung.
4: Gak bisa masuk, mereka larinya ke WA.
0: Bener.
4: Biasanya begitu kan.
0: Atau mungkin ada yang masih malu-malu mau ngobrol langsung ya, gitu kan, milihnya akhirnya WA aja lah.
4: Tapi baru ini agak susah, mbak ini masuknya. Di mana-mana tuh gampang, tapi di sini bukan baru nggak tahu, mungkin karena ramai atau gimana masuk ya. Apa kalau orang bilang?
0: Iya. Iya, makanya dibilang Ocho Amin juga sibuk terus telepon kalau RRI Pekanbaru. Kitanya juga bingung, telepon nih standby aja nih, belum mulai berdering nih gitu.
4: Udah sibuk ya. Tapi udah sibuk. Rindu, maupun request, ruang rindu memang begitu Mbak Dini. Kan baru yang terkenal kan paling susah masuk. Banyak yang bilang kok.
0: Oh gitu.
4: Karena kita juga merasa gitu juga, karena kok susah ya maksudnya. Gitu.
0: Padahal teleponnya udah bisa standby-in.
4: Kalau udah lama gitu ya, nanti baru dia masuk gitu. Dikasihnya kita kesempatan buat yang lain.
0: Bergantian kata dia gitu ya.
4: Iya tapi nggak apa-apa sih. Saya pun walaupun nggak bisa masuk, nggak mau lari ke WA tetap aja.
0: Iya. Karena lebih seru kadang ngobrol langsung.
4: Kalau di WA itu cuma dibacain aja.
0: Iya, sebatas itu saja. Tapi tenang, pokoknya yang bergabung di WA tetap dibacain kok. Jangan jadi gak ada yang gabung ntar ya.
4: Betul. Jadi ini kita bebas ya?
0: Boleh, lagunya apa Mbak Vina?
4: Pengen nengok dari siapa ya? Ari Lasso Mbak Dini, coba tengok
0: Ari Lasso.
4: Sama itu ya, sama BCL kalau gak salah ada.
0: Oh
4: ya?
0: Yang featuring BCL. Apa ya judulnya kemarin, saya lupa. Sempat nyariin juga kan buat Mbak Vina ya. Apa BCL-nya saya cari. Kalau ya, ada langsungnya gak ketemu aja nih. BCL yang Aku dan Dirimu.
4: Iya betul.
0: Oke itu siap
4: aja. Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Lagunya buat Mbak Dini ya.
0: Terima kasih. Amin. Sama-sama Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru di siang hari ini terkabar sehat ya, dan pastinya selalu semangat untuk bisa menjalankan setiap rangkaian aktivitasnya. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon ya. Terlebih dahulu akan saya putarkan lagu-lagunya ya, sebelum nanti saya buka kesempatan kembali dan bacakan requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Pendengar tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, satu lagu dari Armada dengan Apa Kabar Sayang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari Doni Sibarani dengan Melayang untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, kembali saya sapa Anda semua pendengar ya. Dan untuk Anda mungkin yang belum makan siang, jangan lupa makan siang dulu, isi energi tubuh Anda dulu ya, agar bisa melanjutkan aktivitas Anda kembali di kesempatan siang hari ini hingga sore nanti. Masih di program request ya, dan untuk selanjutnya saatnya saya bacakan requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991. Assalamualaikum, request Pro 1. Selamat siang semuanya, Mas Agung Hade di Wadia Geraha 1 Pancoran Mas di Jalan Srikandi. Mau request lagu dari Charlie Van Houten featuring Regina yang judulnya Kamu Memang Benar. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih kembali Mas Agung sudah selalu setia untuk bergabung. Lanjut lagi pendengar, assalamualaikum Kak Dini, salam kenal dari Rangga di Rumbai. Salam kenal kembali, mau request lagu dong Kak Din. Lagunya dari Adista Band, Apa Aja. Salam-salamnya buat Kak Dini yang lagi bertugas dan juga semua pendengar request RRI Pro 1. Wassalamualaikum. Adista, apa ya, yang ku tak bisa aja lah ya, saya pilihkan ya. Terima kasih sudah bergabung. Request Pro 1 minta lagu Mbak Dini, Meli Bertemu Kembali. Salam buat semuanya aja. Makasih ya Mbak Dini dari Bunga di Perawang. Meli Guslow ya, coba kita cari dulu lagunya. Ih, saya sampai lupa, belum sholat. Habis ini sholat dulu ya, saya jeda putarin lagu-lagu, saya break sejenak, nanti saya akan kembali lagi. Meli Bertemu Kembali. Oke, ada. Siap, yang featuring sama Nike Ardila ya. Terima kasih Mbak Bunga sudah

gabung pada kesempatan siang hari ini ya. Nanti akan saya bacakan kembali requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp dan juga akan saya buka kembali line telepon untuk Anda yang ingin bergabung pada kesempatan siang hari ini di program request hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ini dia satu lagu dari Charlie featuring Regina dengan Kamu Memang Benar untuk Anda semua.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: laporan terkini.
1: Mendengar pukul 14 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat, kami jeda sejenak lagu hiburan di ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Dan saat ini pendengar kami sudah tersambung bersama dengan reporter kami Santi yang akan memberikan laporan terkait aksi demonstrasi di kantor Kejati Riau. Silakan Santi.
2: Iya, dan juga di mana pada saat ini kelompok MTI ini menuntut agar PT Musimas melakukan untuk dilaporkan kejadian oleh masa lalu melanggar kerusakan hutan dan lingkungan. Dan seperti diketahui sebelumnya PT Musimas ini dilaporkan oleh sebelumnya oleh Polda Riau terkait pemanfaatan kawasan serta tidak sesuai dokumen amdal, dan memang ini sudah dilimpahkan oleh pihak kepolisian kepada Jaksa Agung Riau beberapa waktu lalu untuk segera disidangkan yang sudah kemarin. Hari ini juga dari masyarakat KPI meminta agar Jaksa Agung Riau mengungkap kasus-kasus lain yang ada di sektor masyarakat dan juga minta agar menyegel dan menyimak. Nah, beberapa dari masyarakat ini membawa beberapa poster yang bersentuhan, dan juga pada di belakang saya ini ada masa ataupun dari masa aksi yang memang dijaga tetap oleh pihak kepolisian di kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Dan mereka pun berada memakan badan jalan sehingga menyebabkan memang kemacetan di jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Tinggi Riau dan juga bundaran Tugu Sahpir. Dan ada bandara yang melintas di kawasan ini bisa mencari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan yang terjadi di sampai nanti ada perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Riau yang akan mendatangi atau meminta perwakilan masyarakat untuk bertemu langsung dengan Kejaksaan Tinggi Riau. Ini hari yang dapat saya laporkan langsung dari kantor Kejaksaan Tinggi Riau kembali ke sini.
1: Baik, terima kasih Santi untuk laporan Anda. Dan saat ini memang pendengar, aksi demonstrasi di Kejati Riau masih berlangsung. Ya, mungkin untuk Anda yang ingin melintasi jalan tersebut bisa mencari alternatif lalu lintas lain agar perjalanan Anda tidak terkendala.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Request Pro 1.
1: Request Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya saya mohon maaf ya untuk pendengar yang bergabung melalui line telepon, tidak bisa saya terima lagi karena ada keterbatasan waktu, dan tadi kita sempat dijeda dengan ada laporan terkini ya yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Dan untuk sesi terakhir saya maksimalkan untuk membacakan requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 7673 991. Request Pro 1 Pekanbaru, apa kabar Mbak Dini? Alhamdulillah baik ya, katanya panen bedengkang siang hari ini. Untung saya di Sudirman ya. Request lagunya dari Merpati Band. Salamnya buat Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, Mama Kembar, Mbak Vina, Mbak Anti, dan pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Ananda Nayara, jangan lupa makan siang, jangan main panas ya. Untuk Mbak Dini sehat selalu, amin, dari Zepta di Taman Karya Panam. Amin, moga-moga kita semua sehat dan berbahagia selalu. Ya, lagunya sudah saya siapkan, Merpati Band, adanya Hatimu Sekeras Batu. Ya, tadi ada di playlistnya kita. Lanjut lagi, assalamualaikum Kak Dini, dengan Angga di Kulim. Teman-teman Angga kirim salam, ada Firzi, Hafizona, Shua Alia, Radit, Arfa, Aldi, Nasya, Salsya, Syahira, Firzi, Nabila, Olia, Safitri, Alika, Naura, Rafa, Fatah, Zain. Lagunya Ikutan Aja. Angga lagi makan nasi ramas sama minum minuman rasa jeruk katanya. Ya sama, tadi saya juga makan nasi ramas. Tadi barengan sama teman-teman kru yang lain. Tadi kita kebetulan bisa makan bareng. Lagunya kalau dipilihkan dari siapa ya? 10 to 5 aja ya Angga ya. Kalau sempat diputarkan, nanti akan saya putarkan. Tapi kalau enggak berarti kita harus skip terlebih dahulu. Terus juga ada Mbak Ayu nih yang bergabung, tapi mohon maaf voice note-nya tidak bisa saya putarkan sekarang, jadi saya tidak bisa mendengarkannya. Tapi pastinya Mbak Ayu dia kirim salam untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru. Terima kasih ya Mbak Ayu sudah selalu setia bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, demikian untuk rangkaian program request di siang hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena keterbatasan waktu, tidak bisa menerima banyak penelpon pada siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar, nanti selanjutnya di pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti program Beranda Asta Cita berjaringan Pro 1 Nasional pendengar. Dan juga nanti di pukul 16, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dan rangkaian informasi musik lainnya di Riau Sore. Saya Dini Oktariani pamit dari program Request, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Anda telah mengikuti Request Pro 1.

0: Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dede Firdaus. Kita awali informasi pertama pendengar. Pemerintah Kota Jakarta Utara berkolaborasi dengan BPOM Jakarta untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT. Upaya dilakukan melalui edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, sosialisasi, penindakan hingga patroli siber. Pemkot juga mendukung Trainer of Trainers atau TOT bagi penyuluh agar edukasi pencegahan penyalahgunaan obat semakin luas. BBPOM turut memperkenalkan inovasi komunikasi cek bebas atau bentuk, bau, warna, dan rasa untuk membantu masyarakat mengenali kondisi pangan dan mencegah keracunan termasuk dalam program makan bergizi gratis. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus hingga 27 September 2026. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversity Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserpasi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserpasi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Jadi kemudian 11 ya,
4: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya
4: sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya

0: Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
1: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
2: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya, itulah, untuk mengejar ketertinggalan target ini.
0: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara, SSI MSI, juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
1: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
2: Bisa nah, jelaskan
1: ini,
2: itu.
1: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Suci. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
0: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani.

0: Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan. Asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, nggak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya. Mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya ini bangsa Indonesia ya atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya, ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut, di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur, itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya, salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai ini kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya, sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawitnya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
5: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar

0: Informasi, wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
1: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
2: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
1: Oke.
2: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
1: Oke.
2: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, oh. MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
2: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Iya.
2: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
2: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
1: Oke.
2: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
2: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
2: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
2: Evaluasi seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
2: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
2: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
2: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
2: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
2: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
2: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar biasa.
2: Terutama pertanian ya.
1: Iya.
2: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Wow, luar biasa.
2: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
1: Oh, wow, luar biasa ya Bu ya.
0: Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya dari Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

101 RRI Pekanbaru, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti beranda Astacita berjaringan nasional Pro 1 di seluruh Indonesia, pendengar ya. Dan sebelum kita lanjutkan kebersamaan, saya informasikan tadi waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya sudah masuk pada pukul 15.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan segera mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Padang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Masyarakat harus dididik, harus didampingi, harus dibantu ya dalam rangka untuk mengelola keuangan mereka sehingga mereka akan bisa berhasil.
3: Dengan KAI itu kan dari sisi bahwa pemilik asetnya itu adalah PT KAI, jadi pemerintah kota adalah sebagai pihak yang menyewa.
1: Dari berita, simpanan pelajar Sumbar capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Dampak kekeringan, Polres Natu dan salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Dengan inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Edrianto Jasman. Ya, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Pendengar, melalui budaya menabung, simpanan pelajar Sumbar capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Selengkapnya dilaporkan Dodik Setio dari RRI Padang.
4: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendorong pemerintah daerah dan sekolah lebih gencar menjalankan program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Menurutnya, kebiasaan menabung sejak dini dapat membantu generasi muda mengelola keuangan sekaligus menekan perilaku konsumtif. Saat membuka kegiatan Hari Indonesia Menabung di Padang pagi tadi, Mahyeldi mengatakan, uang yang ditabung sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan produktif. Karena itu, budaya menabung perlu ditanamkan sejak usia sekolah sebagai bagian dari pendidikan pengelolaan keuangan.
2: Bagaimana peran menabung dalam rangka pemberantasan kemiskinan? Ini yang kita lihat. Nah, ini masyarakat harus dididik, harus didampingi, harus dibantu ya dalam rangka untuk mengelola keuangan mereka sehingga mereka akan bisa berhasil.
4: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat mencatat simpanan pelajar melalui program KEJAR telah mencapai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Nilai tersebut tersebar dalam 1,48 juta rekening pelajar. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya minat pelajar membangun budaya menabung sejak dini. Program KEJAR sekaligus menjadi sarana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mengenalkan pengelolaan keuangan secara bijak kepada generasi muda.
5: Implementasinya, ya, OJK mewujudkannya dalam satu program yang kita kenal bersama, yaitu Satu Rekening Satu Pelajar atau program KEJAR. Tahun 2026, capaian program KEJAR di Sumatera Barat adalah sebesar 1,48 juta rekening simpanan pelajar. Ini luar biasa jumlahnya.
4: Puncak Hari Indonesia Menabung di Kota Padang diikuti sekitar 500 pelajar dari berbagai sekolah di Kota Padang. Kegiatan tersebut diisi edukasi keuangan serta pemberian penghargaan kepada lembaga jasa keuangan dan sekolah yang dinilai berhasil merealisasikan program KEJAR. Dodi Istio melaporkan.
1: Semangat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia turut dirasakan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia. Peringatan kemerdekaan diisi dengan pertandingan futsal persahabatan bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia, memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar pertandingan futsal persahabatan. Kegiatan tersebut digelar bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi dan berlangsung sekitar 1,5 jam. Mahasiswa PhD University of Dundee, Irwan Faizal, mengatakan pertandingan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan sportivitas. Selain menjadi bagian bagian dari peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, kegiatan ini juga menjadi sarana membangun hubungan dan jejaring antar mahasiswa internasional.
7: Dalam rangka memperingati kegiatan 17 Agustus di Dandi, kita mahasiswa Indonesia menyelenggarakan pertandingan persahabatan bersama mahasiswa internasional, khususnya dengan mahasiswa yang berasal dari Arab Saudi. Jadi kemarin kita melaksanakan kegiatan fun match bersama kurang lebih sekitar 1.5 jam pertandingan antara mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di University of Dundee dan bermain dengan para mahasiswa internasional dari Saudi Arabia. Pertandingan sangat menyenangkan dan menarik dan menyelenggarakan kegiatan ini di antara lain untuk menjalin hubungan antar mahasiswa internasional, kemudian membangun networking antara mahasiswa internasional dan juga solidaritas sesama negara yang mempunyai hubungan baik.
6: Setelah pertandingan, mahasiswa Indonesia dan Arab Saudi juga berbincang dan berfoto bersama serta berbagi cerita tentang kehidupan mereka sebagai mahasiswa internasional di Dundee. Sementara itu, mahasiswa PhD University of Dundee, Ade Idras Uhara, menilai kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk semangat patriotisme dan nasionalisme mahasiswa Indonesia di luar negeri. Menurutnya, berkumpul dan melakukan aktivitas positif bersama teman-teman se-Indonesia dapat menjadi cara untuk mempererat persaudaraan sekaligus mengobati rasa rindu terhadap tanah air.
7: Saya sangat mengapresiasi kepada penyelenggara atas kegiatan ini. Ya, kami berharap kegiatan yang seperti ini terus dilaksanakan.
6: Kegiatan fun match ini diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi mahasiswa Indonesia di Dundee, sekaligus memperkuat hubungan persahabatan dengan mahasiswa internasional. Para mahasiswa juga berharap kegiatan serupa dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kebugaran, kebersamaan, dan semangat cinta tanah air meski sedang menimba ilmu jauh dari Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mematangkan persiapan sarana dan prasarana perangkat komputer jelang pelaksanaan seleksi komputer based test CBT pemilihan wali negari Pilwana serentak tahun 2026 mulai 21 hingga 25 Agustus mendatang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
8: Pengenalan sistem komputer based test atau CBT bagi bakal calon wali negari terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjelang pemilihan wali negari Pilwana serentak 2026 secara e-voting. Hal itu ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail yang meninjau langsung pelaksanaan simulasi CBT di SMK Negeri 1 Pasaman, Kecamatan Pasaman. Dalam kesempatan itu, Sekda Pasaman Barat Dodisan Ismail menerangkan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta mekanisme pelaksanaan seleksi yang memiliki lebih dari 5 bakal calon wali nagari, di mana ujian seleksi dengan sistem CBT dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 25 Agustus 2026. Mewakili Bupati Pasaman Barat, Sekda Dodisan Ismail yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari DPMN Syaikhul Putra, juga menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi akan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Sekda Pasaman Barat itu juga menjelaskan, pelaksanaan ujian akan dibagi ke dalam 5 sesi, guna memastikan seluruh peserta dapat mengikuti seleksi dengan baik. Menurutnya, sistem yang diterapkan memungkinkan hasil ujian dipantau secara langsung, sehingga dapat meminimalkan potensi kecurangan selama proses seleksi berlangsung.
9: Hari ini kita, panitia pemilihan wali negari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2026, melaksanakan simulasi ujian CBT negari komputer test atau seperti ujian CAT pada ujian seperti PNS, dan mudah-mudahan tes ini bisa berlangsung dengan baik yang dilaksanakan pada tanggal
10: 21 sampai 25 Agustus,
9: dan kita berharap nanti para bakal calon wali negari bisa melaksanakan tes ini dengan baik.
8: Sekda Dodisa Ismail bersama jajaran pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berharap agar seluruh rangkaian Pilwana serentak 2026 yang mengusung slogan Pilwana Badun Sanak dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Sebanyak 3.406 lansia yang berada di Kelurahan Padang Sari, Kota Padang masih membutuhkan pendampingan untuk menjalankan hidup sehat, mandiri, dan produktif. Menindaklanjuti hal tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar menyasar lansia di Padang Sarai sebagai objek pendampingan. Berikut laporan Febian Syafitra dari RRI Padang.
11: Untuk pendampingan kali ini kurang lebih ada 50 lansia.
12: Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Oktri Permatalani pagi tadi mengatakan pendampingan yang dilakukan tahun ini melibatkan sekitar 50 lansia. Peserta berasal dari lansia yang tergabung dalam kelompok program Keluarga Harapan maupun masyarakat yang tidak bergabung dalam kelompok tersebut. Oktri mengatakan pendampingan tidak hanya fokus pada kesehatan fisik lansia, program juga mencakup kesehatan mental, literasi digital, keagamaan, serta kegiatan yang mendorong lansia tetap produktif.
11: Nah, 50 lansia ini terdiri dari lansia-lansia yang ada di Kelurahan Padang Sarai, baik itu yang tergabung dalam grup PKH, pendampingan keluarga harapan, dan juga yang tidak. Untuk kegiatan ini, kami juga bekerja sama, jadi kami itu mempunyai Tridharma, salah satunya pengabdian, bekerja sama dengan tim AKAI dari Thailand, terkait lansia ini, bagaimana lansia aktif dan produktif.
12: Oktri menyebut antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Ia menilai masih terdapat kebutuhan pendampingan bagi lansia lainnya di Padang Sarai, karena pelaksanaan tahun ini masih dibatasi jumlah peserta. Sementara itu, Lurah Padang Sarai, Nasrul, mengatakan terdapat sekitar 3.406 lansia dari total penduduk kelurahan yang mencapai sekitar 24.000 jiwa. Ia berharap lansia yang telah mendapatkan pendampingan dapat menjadikan sarana aktivasi diri.

0: terus dikembangkan. Dengan demikian, pemanfaatan program dapat menjangkau lebih banyak lansia dan mendukung mereka tetap aktif dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
1: Ya, dalam rangka meriahkan dan mempererat kekeluargaan di lingkungan Kesbang Pol Bengkalis tahun ini, Semepena memeriahkan HUT ke-81 RI. Kesbang Pol menggelar lomba domino dan permainan rakyat untuk keluarga Kesbang Pol. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
2: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbang Pol Kabupaten Bengkalis menggelar berbagai kegiatan lomba bagi pegawai dan keluarga besar Kesbang Pol. Kepala Kesbang Pol Bengkalis, Dr. Raju Suharto, mengatakan salah satu perlombaan yang dilaksanakan yakni permainan domino yang diikuti para pegawai dan karyawan Kesbang Pol, dan perlombaan tersebut mulai dilaksanakan pada Selasa sore.
3: Kesbang Pol tahun 2006 ini kita mengadakan kegiatan perayaan, diantaranya pertandingan domino, kemudian permainan rakyat yang akan kita laksanakan dalam minggu-minggu ini. Itu pertandingan domino mungkin nanti sore kita sudah mulai ada pertandingan khusus untuk di lingkungan Kesbang Pol saja.
2: Dr. Suharto menjelaskan selain lomba domino, sejumlah perlombaan rakyat lainnya juga akan digelar bersama keluarga besar Kesbang Pol Bengkalis. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Dan menurutnya perlombaan bukan hanya untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar pegawai dan keluarga besar Kesbang Pol Bengkalis. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
4: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: KPPN Bukit Tinggi raih KPKNL Award 2026 diserahkan 19 Agustus 2026 pada acara Forum Konsultasi Publik FKP. Berikut laporan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
5: Apakah terhadap masalah yang ada di Stadium Nabung itu bisa nggak kita jadikan semacam pinjam pakai atau kerjasama pemanfaatan?
6: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bukit Tinggi menggelar Forum Konsultasi Publik FKP di Aula Singgalang 19 Agustus 2006 menjadi momentum evaluasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sinergi dengan para mitra kerja. Dalam kesempatan tersebut, KPKNL Bukit Tinggi juga memberikan KPKNL Bukit Tinggi Award 2026 kepada sejumlah mitra kerja strategis, salah satu penerima penghargaan KPPN Bukit Tinggi untuk kategori penyelesaian validasi IGT barang milik negara tercepat. Kepala KPKNL Bukit Tinggi, Nofrizal, mengatakan aset BMN maupun BMD yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi TUSI dapat dioptimalkan pemanfaatannya, salah satunya melalui mekanisme sewa sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, optimalisasi aset perlu dilakukan agar aset negara dan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar, sehingga pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mengawal penyelesaian piutang tak tertagih di wilayah Bukit Tinggi.
7: Nah, jika ada memang aset atau BMN ataupun BMD yang tidak digunakan untuk TUSI, itu diharapkan bisa disewakan atau dioptimalkan untuk penggunaan yang lain, jadi bukan hanya semata untuk TUSI saja. Terkait dengan KAI itu kan dari sisi bahwa pemilik asetnya itu adalah PT KAI, jadi pemerintah kota adalah sebagai pihak yang menyewa. Jadi itu adalah optimalisasi dari sisi PT KAI-nya. Itu juga kita support sebenarnya. Kemudian untuk penyelesaian piutang di Payakumbuh, kita terus melakukan upaya penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan
6: sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Retorendes Haji Rida Ananda, MSI, menilai penyelesaian piutang membutuhkan kolaborasi dan transparansi dari seluruh pihak. Ia menyebutkan penilaian terhadap aset perlu dilakukan oleh tim penilai KPKNL agar proses penyelesaian piutang berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian hukum yang ada.
8: Jadi masalah penyelesaian piutang ini kan perlu kita bahas bersama, artinya berkolaborasi dengan KPKNL karena penyelesaiannya kan tidak bisa sendiri. Jadi memang kita memberikan apresiasi pada KPKNL ini untuk bisa membantu pemerintah kota penyelesaian piutang. Jadi kita harus fokus dan transparan dalam memberikan penilaian terhadap barang-barang di daerah. Ya, terhadap KPKNL dan masyarakat kita.
6: Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa layanan KPKNL pada prinsipnya tidak dipungut biaya kecuali layanan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
1: Ya, beberapa wilayah Bunguran alami kekeringan. Polres Natuna salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Laporan Yusvianti dari RRI Ranai.

0: Wilayah di Pulau Bunguran, Kabupaten Natuna mengalami kekeringan akibat kondisi kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Merespon kondisi tersebut, Polres Natuna terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga, termasuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan wilayah yang cukup jauh dari pusat kota Ranai. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan, masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi layanan kepolisian 110 maupun Babin Kamtibmas yang bertugas di masing-masing desa. Ia mengatakan penyaluran air bersih tidak dibatasi berdasarkan wilayah selama masyarakat benar-benar membutuhkan. Polres Natuna berkomitmen hadir membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah kondisi kekeringan.
1: Untuk bantuan air silakan masyarakat Natuna untuk menghubungi 110 ataupun para Babin Kamtibmas di tiap desa masing-masing akan kami bantu fasilitasi selama persediaan air kita masih ada.
2: Wilayahnya mungkin dibatasi nggak Pak?
1: Tidak ada. Selama membutuhkan memang masyarakat membutuhkan kami hadir.
2: Sampai ke Larik Batubi juga dilayani.
1: Insya Allah siap.
2: Siap Pak ya.
1: Oke.
0: Bantuan air bersih tersebut disalurkan menggunakan mobil tangki dengan kapasitas sekitar 8.000 liter. Air diberikan secara gratis dan diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Penyaluran telah dilakukan di sejumlah wilayah di antaranya Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Binjai, Bunguran Barat, hingga Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Desa Pengadah yang berjarak sekitar 35,5 km dari Kota Ranai menjadi salah satu wilayah yang merasakan manfaat bantuan air bersih dari Polres Natuna. Ia menjelaskan Desa Pengadah memiliki dua dusun dengan kondisi sumber air yang berbeda. Saat musim kemarau, dusun 2 menjadi wilayah yang paling terdampak karena tidak memiliki sumber air yang mencukupi. Periyati mengatakan masyarakat dusun 2 bahkan harus mengambil air dari sumber mata air di dusun 1 yang jaraknya hampir 5 km.
3: Air sama sekali. Jadi ya, Polres kemarin, alhamdulillah, kita hubungi aja lewat Babin Kamtibmasnya dan lain-lainnya, langsung entar menembuk entar di rumah-rumah warga, perkantoran juga dibantu kemarin. Kalau musim kemarau itu biasanya kan dusun 2 itu mengambil sumber mata airnya di dusun 1 tuh, udah hampir 5 kilo tuh.
0: Selain masyarakat, bantuan air bersih dari Polres Natuna juga menyasar di sejumlah sekolah yang ada di wilayah Pulau Bunguran. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, mendengar kabut asap yang muncul di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Berikut dilaporkan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
5: Fenomena kabut asap tipis yang diduga merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan karula di Kalimantan mulai terpantau melintas di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam sepekan terakhir ini. Meski demikian, kondisi udara di wilayah tersebut hingga kini masih relatif aman. Kabut asap yang muncul juga belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Camat Tambelan Aswawi ketika dihubungi membenarkan adanya fenomena kabut asap tersebut. Menurutnya, kabut asap hanya muncul dalam waktu tertentu dan cepat menghilang karena kondisi angin di wilayah pesisir cukup kencang.
6: Kalau mungkin tidak sesuai, tidak seperti apa yang disampaikan, di sini kebetulan angin juga lagi kencang, memang ada. Tetapi masih sebatas ya tidak mengganggu pandangan. Gitu, karena angin kencang sebentar hilang. Tidak, itu sudah pasti. Sebentar, kalaupun ada hilang, karena di bawah angin itu lagi musim angin kencang ini.
5: Meski belum berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, Kecamatan Tambelan bersama Puskesmas tempat tetap melakukan langkah antisipasi guna mencegah dampak kesehatan, terutama penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Camat Tambelan Aswawi mengimbau masyarakat menyiapkan masker dan menggunakan apabila sewaktu-waktu ketebalan kabut asap semakin meningkat. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan agar tetap memperhatikan kondisi udara dan menjaga kesehatan saluran pernapasan. Sementara itu, sehubungan dengan meningkatnya potensi karhutla serta munculnya kabut asap di beberapa wilayah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api di sekitar rumah, perkebunan, kawasan hutan, dan lahan terbuka. Kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi kabut asap cukup pekat. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
4: Ya, asap dari kebakaran hutan dan lahan di Rimbo Panjang Kabupaten Kampar menyebabkan aktivitas warga mulai terganggu. Selengkapnya Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
7: Jarak titik api kebakaran hutan dan lahan yang dekat dari rumahnya membuat Mulyadi merasa was-was. Kebakaran cukup besar dan banyaknya kepulan asap. Warga kawasan Jalan Perwira Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ini mengaku terganggu dengan kepulan asap kebakaran hutan dan lahan yang sudah beberapa hari terjadi di sekitar rumahnya. Mulyadi bercerita karhutla di dekat rumahnya sudah lebih sepekan. Selama ini pula ia menghirup asap yang dihasilkan dari kebakaran gambut.
8: Lapor semua baru ini. Habis itu malah kita pulang, orang itu udah sampai sini. Rupanya dari sebelah sana orang-orang itu. Ya petugas ini kan, di sebelah sana. Gitu. Jadi sampai sana pindah kemari, kita ke sana laporan. Jadi rapi dari sana rupanya udah dikejar sama petugas.
9: Tadi sempat merasa khawatir rumah terbakar kena api besar?
8: Ya. Itu kemungkinan lah kan gitu gimana. Sampai 4 hari mas kita nggak bisa tidur. Nah ini tengok keadaan nanti lah kalau asap masih macam begini mungkin ya ke tempat tanah nanti.
9: Ada yang dirasakan sekarang ini? Sesak?
8: Ya kalau sekarang ini sedang 4 hari ini rasa batuk tapi kalau malam aja.
7: Di sisi lain, upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Komandan Regu 2 Manggala Agni Daop Sumatera 4 Pekanbaru Sahrimanto mengatakan, tim gabungan berupaya memadamkan api yang mengarah ke rumah warga.
10: Jadi dengan air seminim ini, ya kita upayakan semaksimalnya. Itu sama mobil tangki, koordinasi sama Babinsa tadi. Ada, sudah menipis lah. Besok mungkin kita upayakan untuk menggunakan mobil tangki. Ini luas yang terbakar sekitar 4 hektaran lebih. Soalnya ini kan di sana masih hidup lagi tuh, Bang. Kita ini kendalanya itu apa keterbatasan air, terus luasan yang terbakar, dan bahan bakarannya potensial. Sangat kering gitu. Ini udah hari ke-8.
7: Adapun luas lahan yang terbakar selama 8 hari sudah mencapai sekitar 4 hektar. Proses pemadaman terkendala sumber air yang sangat minim. Kanal-kanal yang biasa menyimpan air di sekitar lahan kini telah kering akibat kemarau dan dampak El Nino. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
4: Pemko Batam ajukan perubahan perda pajak dan retribusi daerah sebagai langkah optimalkan potensi PAD. Laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
11: Pemerintah Kota Batam mengusulkan perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai langkah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Wali Kota Batam Amsaka Ramad menyampaikan usulan perubahan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Menurutnya, perubahan regulasi diperlukan karena masih terdapat sejumlah potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Batam.
12: Perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 ini dilakukan dalam rangka optimalisasi seluruh potensi pendapatan asli daerah yang belum tergarap secara optimal. Oleh karena itu, perubahan peraturan daerah ini disusun sebagai instrumen hukum untuk menata dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan.
11: Amsakar menegaskan, penyempurnaan regulasi tersebut juga memperhatikan masukan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Pemerintah Kota Batam memastikan peningkatan PAD tetap dilakukan secara rasional dan akuntabel tanpa mengabaikan kemudahan berusaha maupun kondisi investasi di daerah. Selain mengoptimalkan penerimaan, perubahan perda juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah serta menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkeadilan. Dengan perubahan regulasi tersebut, Pemko Batam berharap potensi pendapatan daerah dapat dikelola lebih optimal sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Bermusyaki melaporkan.
4: Ya, rangkaian kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Dari Ranai, Erik Muhammad menurunkan laporannya.
13: Rangkaian kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Anusmus IGD Rai, mengatakan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi menuju Natuna yang lebih maju dan makmur.
14: Harapan untuk masyarakat Natuna, mari kita sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk lebih mensejahterakan Natuna, lebih semangat lagi, semangat kemerdekaan untuk bisa memajukan Natuna secara bersama-sama, secara sinergi antara semua unsur Forkopimda yang ada di Natuna, bisa semua mengerahkan segala kemampuannya untuk bersama-sama menuju Natuna yang lebih makmur lagi.
13: Sementara itu, Kepala Basarnas Natuna Abdul Rahman mengatakan kesiapan fisik dan pelatihan rutin telah menjadi bagian dari keseharian personel dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan.
15: Ya, jadi ini sebenarnya sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan dan memang program pembinaan fisik personel kita ini memang aktivitasnya selalu berulang-ulang melaksanakan kegiatan naik gunung ranai dan juga menjadi guide beberapa kawan-kawan ataupun rekan-rekan dari instansi lain yang memang mau naik ke gunung ranai ini kita dampingi.
13: Ia menjelaskan medan seperti gunung, perbukitan hingga laut merupakan tantangan yang sudah biasa dihadapi tim Basarnas dalam menjalankan tugas. Kesiapan tersebut membuat personel mampu mengikuti berbagai kegiatan kolaborasi yang membutuhkan ketahanan fisik dan kemampuan menghadapi medan. Melalui kolaborasi Merah Putih, sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan terus terjaga. Kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan Natuna yang semakin maju dan makmur. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Forum Taman Bacaan Masyarakat meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap kemudahan akses berbagai konten termasuk judi online. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
16: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat TPM Kepulauan Riau, Herken menilai perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah menemukan berbagai konten termasuk promosi judi online. Kemudahan akses tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah dan memahami informasi yang diterima di ruang digital. Judi online menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai karena dapat diakses dengan mudah melalui berbagai aplikasi dan platform digital. Kondisi tersebut membuat pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga. Ia menilai peningkatan literasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah penyebaran dan dampak judi online.
17: Tentu diperlukan pengawasan, baik itu di lingkungan keluarga yang paling terdekat. Tentunya bagaimana satu sama lain keluarga saling berkomunikasi sehingga apa yang hari ini diakses oleh anak kita, oleh keluarga kita, jangan sampai nanti itu membahayakan kepada dirinya sendiri dan keluarganya.
16: Edukasi mengenai literasi digital perlu dilakukan secara masif melalui berbagai ruang interaksi masyarakat. Menurutnya, pertemuan RT, pengajian maupun forum masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pemahaman mengenai manfaat sekaligus risiko penggunaan teknologi digital. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Batam mulai membidik pasar global dalam industri perawatan mesin pesawat berupa maintenance, repair and overhaul MRO mesin pesawat dan auxiliary power unit APU. Berikut laporan Sarah Melina dari RRI Batam.
18: Batam mulai membidik pasar global dalam industri perawatan mesin pesawat setelah Batam Aero Engine, fasilitas pemeliharaan mesin pesawat milik anggota Lion Air Group resmi beroperasi di Hangar F Batam Aerotechnic. Presiden Direktur Lion Group Kapten Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan, BAE secara khusus menangani maintenance, repair and overhaul, MRO mesin pesawat, serta auxiliary power unit atau APU. Kehadiran fasilitas ini sebelumnya banyak dilakukan di luar negeri, bisa dikerjakan di Indonesia, khususnya Batam. Menurut Daniel, langkah ini tidak hanya berpotensi menekan keluarnya devisa, tetapi juga membuka peluang masuknya devisa dari maskapai asing.
19: Sehingga devisa yang harusnya keluar, ini bisa kita simpan di sini. Bahkan bukan hanya devisa yang keluar, tetapi juga devisa akan datang. Karena banyak maskapai asing yang memerlukan perawatan mesinnya bisa dikirimkan ke Batam Aero Engine.
18: Batam Aeroteknik telah menangani perawatan pesawat dari sejumlah negara, termasuk Vietnam, Filipina, Thailand, dan India. Kapten Daniel melanjutkan, BAE menargetkan dapat mengambil sekitar 5% dari pasar MRO mesin pesawat global pada tahap awal. Turnaround time yang sebelumnya dapat mencapai sekitar 6 bulan berpotensi dipangkas menjadi 3 bulan karena proses perawatan dilakukan lebih dekat dengan pasar dan didukung rantai pasok lokal. Pengembangan ekosistem MRO tersebut secara akumulatif mencapai sekitar 1,7 triliun dengan menyerap 160 orang. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
4: Kita menuju berita olahraga, pendengar, atlet tekbol Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada Asian Games Jepang setelah masuk dalam proses seleksi pelapis tim nasional dari Pekanbaru. Khairani Januari menurunkan laporannya.
20: Atlet tekbol Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada ajang Asian Games yang akan berlangsung di Jepang pada Oktober mendatang. Saat ini proses seleksi masih berlangsung untuk menentukan atlet yang akan masuk dalam skuad nasional. Ketua Pengprov Potsi Riau, Muhammad Aminullah mengatakan, terdapat 4 atlet dari sejumlah daerah yang dipersiapkan dalam proses seleksi tersebut. Para atlet disiapkan sebagai pelapis untuk nomor yang akan dipertandingkan pada Asian Games di Jepang. Menurutnya, nama-nama atlet yang mengikuti seleksi tersebut telah dikirimkan oleh National Olympic Committee atau NOC Indonesia ke Jepang pada akhir Juli lalu. Seleksi tersebut dilakukan untuk menentukan atlet pelapis yang dipersiapkan menghadapi Asian Games.
21: Dan nama-nama yang telah dikirimkan ke NOC itu untuk persiapan Asian Games Jepang itu nama-nama yang telah meraih medali di SEA Games kemarin, yaitu medali perak. Jadi ada 4 itu, 3 putra dan 1 putri. Ternyata kemarin itu pada hasil seleknas ini kemarin masih diseleksi lagi ini untuk persiapan-persiapan, artinya untuk pelapis ya, pelapis 2 gitu, pelapis ini untuk kegiatan Asian Games Jepang itu. Jadi salah satunya Sumaya.
20: Sementara itu, atlet tekbol Riau Sumaya mengatakan proses seleksi hingga kini masih berlangsung. Ia memperkirakan hasil seleksi baru akan diumumkan menjelang pelaksanaan Asian Games di Jepang.
22: Iya, alhamdulillah. Abis kejurnas kemarin, Maya langsung dipanggil sih untuk pelatnas, emang untuk seleksi Asian Games di Jepang. Sekarang masih berjalan, ya semoga bisa menjadi yang terbaik ya, dan juga bisa berikan yang terbaik juga untuk Riau.
20: Sumaya berharap dapat lolos seleksi dan diberikan kesempatan tampil di ajang internasional tersebut. Jika dipercaya memperkuat Indonesia, ia bertekad memberikan kemampuan terbaik sekaligus membawa nama Riau di kancah olahraga Asia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
4: Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan seri berita Korwil hari ini, pendengar. Simpanan pelajar Sumbar capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Dampak kekeringan, Polres Natuna salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
23: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Jurusita, Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Syamsinar yang beralamat di Jalan Kartini, Gang Kartini, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada saudara yang namanya kami sebutkan. Kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini ya, kebersamaan kita akan terus berlanjut di rangkaian Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
1: yuk kita hemat listrik.
2: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
3: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di sore hari ini di rangkaian Riau Sore ya, nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pastinya saya masih akan menghadirkan beberapa lagu-lagu pilihan dan informasi lainnya di ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini, mungkin sambil berkendara ataupun juga mungkin sambil menikmati waktu istirahat sore hari Anda, pendengar.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Aku dengar intensitas kebakaran lahan di Kota Pekanbaru meningkat sejak awal Agustus 2026 hingga saat ini tercatat 27 kejadian kebakaran lahan dengan total luas mencapai 64,8 hektar. Hal tersebut diungkap PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekanbaru, Martin Manoluk, dan bahkan dalam sehari petugas BPBD menangani hingga 4 kejadian kebakaran lahan di sejumlah lokasi. Pada Selasa 18 Agustus 2026, kebakaran lahan terjadi di Jalan Pemuda, Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Jalan Ikan Raya, Kelurahan Muara Fajar, Jalan Labersa, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, serta Jalan Gulama, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai. Total luas lahan yang terbakar dari 4 kejadian tersebut mencapai sekitar 1,5 hektar. Sementara itu, hingga Rabu 19 Agustus 2026, petugas BPBD masih melakukan pemadaman lahan terbakar di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki. Luas lahan yang terbakar di lokasi tersebut sekitar 1 hektar.

0: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batul tuh Aleona.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Pendengar jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Apekan Baru dengan ini memanggil saudara Syamsinar yang beralamat di Jalan Kartini, Gang Kartini, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Roni Sepen yang beralamat di Jalan Selamat Blok A2 nomor 16 RT 002 RW 004 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan kepada saudara yang namanya kami sebutkan, diharapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, gak mau berhenti tuh main judi online.
4: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
3: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
4: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
5: Ma, takut, Kak.
4: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
5: Mama, Bapak.
3: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
4: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
6: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
7: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
8: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
9: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
8: Emang kenapa mangkok kamu leh?
9: Saya mau yang itu.
8: Apa bedanya mangkok saya ini?
9: Ada gambar ayamnya.
8: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
9: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
8: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda. Apa gimana?
9: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
8: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
10: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

1 RRI Pekanbaru, pendengar, harga beberapa komoditas di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan. Seperti daging ayam, saat ini dijual dengan kisaran harga Rp36.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulkarni, menilai pemerintah jangan hanya melakukan pemantauan dan melihat harga di pasar. Kenaikan harga ini butuh solusi yang tepat agar masyarakat tidak terbebani. Disampaikan oleh Zulkarni, pemerintah harus melihat dari hulu ke hilir distribusi perdagangan daging ayam. Artinya pemerintah tidak hanya turun sampai ke pasar, namun juga harus memantau jalur perdagangan mulai dari peternak hingga masuk ke pasar. Jika jalur perdagangan tersebut ditelusuri, ia meyakini bahwa pemerintah dapat menemukan celah dan bisa mencari solusi agar harga tidak semakin mencekik masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama dengan peternak lokal maupun beberapa daerah pemasok. Jadi ketika pasokan dari daerah lain terganggu, masih ada daerah pemasok lain yang akan menyuplai kebutuhan tersebut.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Roni Sepen yang beralamat di Jalan Selamat Blok A2 nomor 16 RT 002 RW 004 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan kepada saudara yang namanya kami sebutkan. Kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Dan pendengar, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Riau Sore. Selanjutnya nanti akan ada rekan saya Suci Raslia yang akan hadir menemani ruang dengar Anda di Riau Sore hingga Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya informasikan juga untuk Anda nanti waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Perkara Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore. Kalau tadi sebelumnya ada rekan saya Dini Oktariani yang menemani Anda, kali ini pendengar saya Suci Raslia yang menemani Anda dari sekarang hingga nanti juga Riau Malam, tepatnya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Untuk hari ini tentunya di edisi Kamis, hari yang ke-20 di bulan Agustus 2026. Kali ini pendengar, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Malam jelang nanti pukul 19 ya, di Riau Sore maksudnya, hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan menyapa Anda dalam program Islami RRI Pekanbaru. Nanti akan kita simak bersama, ada mimbar agama Islam, lalu juga akan kami rangkai dengan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga seruan azan salat fardu maghrib. Insya Allah nanti berkumandang pukul 18.25 menit waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu Islami akan kita dengarkan terlebih dahulu, pendengar, sebelum kita menyimak nanti mimbar agama Islam untuk hari ini.

0: Pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat saat ini pendengar melanjutkan kebersamaan kita ini. Kami akan hadirkan segera untuk Anda program Mimbar Agama Islam ya. Pada hari ini pendengar kita akan simak bersama Mimbar Agama Islam dengan judul tausiah yang akan disampaikan, yaitu menjaga persamaan dalam keberagaman. Mimbar Agama Islam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Alaidim. Setelah itu nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan seruan azan sholat fardu maghrib. Kembali kami informasikan berkumandang nanti pada pukul 18.25 menit waktu Indonesia Barat. Segera kita rangkai kebersamaan ini dengan menyimak Mimbar Agama Islam Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI rahimakumullah, sejenak puji syukur marilah sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sampai detik ini masih dicurahkan kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema mimbar dakwah Islam kita pada sore hari ini adalah menjaga persatuan dalam keberagaman. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini sering digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama dan kepercayaan. Isu keberagaman, perbedaan agama, perbedaan suku, ras, dan perbedaan lainnya akan menjadi potensi kekuatan ketika keberagaman ini disikapi dan disadari oleh setiap individu yang baik. Sebaliknya, ketika isu keberagaman ini tidak dikelola dengan baik, akan menumbuhkan benih permusuhan dan perpecahan atau bahkan menjadi ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Agama Islam menyikapi keberagaman tersebut dengan sikap sebagai berikut. Pertama, mengutamakan persaudaraan dan perdamaian di atas semua perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Para pendengar RRI dimanapun berada rahimakumullah. Kemudian yang kedua, para pendengar RRI dimanapun berada rahimakumullah. Adanya keberagaman di negara bumi pertiwi ini, bahkan di seluruh dunia, merupakan suatu yang sunatullah atau ketentuan Allah yang berlaku untuk seluruh alam dan berjalan secara tetap dan teratur. Ketika kita melihat keberagaman sebagai sesuatu yang memang seharusnya ada, maka akan kita dapati bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang berbahaya. Ayat ini diturunkan untuk menghilangkan sentimen dan fanatisme golongan dan suku yang berdampak pada perpecahan. Islam menentang segala hal yang mengunggulkan kelompok, suku manusia atas dasar apapun. Seharusnya perbedaan dan keberagaman dipakai sebagai upaya untuk saling mengenal satu sama lain dan saling menghormati dalam rangka mewujudkan persatuan dan silatul ukhuwah. Singkatnya adalah bahwa kedatangan agama Islam ke permukaan bumi ini adalah bagaimana supaya kehidupan dunia ini nyaman, aman dalam keberagaman dan kebersamaan. Kedua, berlaku adil. Dalam konteks pluralisme, kita terkadang menganggap apa yang di luar kelompok kita, apalagi yang berseberangan pandangan, dianggap sebagai musuh. Padahal ini merupakan kedangkalan berpikir yang menyebabkan kita membabi buta, menjustis kelompok lain sehingga seringkali kita tidak adil dalam menilai pandangan kelompok lain secara objektif. Islam mengajarkan untuk meletakkan keadilan di atas semua perbedaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wa la yajrimannakum sana'an qawm

0: Kemudian yang ketiga, bersikap toleransi. Islam mengakui keberagaman, termasuk dalam sisi agama. Saling membantu dan menghormat merupakan nilai toleransi. Namun toleransi sungguhnya dalam beragama, yakni membiarkan umat dapat dengan bebas beragama menurut keyakinannya masing-masing, tanpa paksaan dan tidak ikut campur dalam memaknai ajaran dan akidah agama lain. Dalam surah Yunus ayat 99 Allah berfirman, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa'anta tuqrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalaulah Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya, maka apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya. Jangan dangkalkan pikiran sehingga mengikuti hawa nafsu untuk menyamakan umat manusia, karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Allah berfirman, dan di antara tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai persamaan hak, agama yang tidak mengedepankan kasta. Tidak ada yang membedakan kulit hitam atau kulit putih di antara kita, yang berbadan besar atau berbadan kecil, suku A atau suku B. Begitu juga tidak seharusnya kita berpusuhan karena perbedaan bendera, warna bendera atau partai politik, dan tidak seharusnya kita tidak bertegur sapa disebabkan karena beda pilihan dalam kepartaian politik. Mari kita rapatkan barisan, kita ikat kembali persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebersamaan dan keberagaman, mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengarlah, kita simak bersama mimbar agama Islam dengan judul Menjaga Persamaan dalam Keberagaman yang telah disampaikan oleh Ustaz Ali Dim. Pendengar Pro 1 saat ini telah menunjukkan pukul 18:16 waktu Indonesia Barat. Kembali kami informasikan seruan azan maghrib ya akan berkumandang nanti pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Kita simak terlebih dahulu pembacaan Quran Surah An-Najmi dimulai dari ayat 1 dibacakan Mawadah diterjemahkan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Ya, pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pukul 18:25 waktu Indonesia Barat.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat salatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam salat selama ia menantikan salat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah yang berarti jika Allah menghendaki ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan tentunya untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami, ini masih akan terus kita nikmati hingga nanti tiba saatnya pendengar kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Berita ya dari Pro 3 Jakarta. Ya, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami, dan terima kasih, selamat malam juga untuk Anda yang telah setia dari tadi. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan juga bisa beraktivitas dengan baik, khususnya untuk Anda yang saat ini memang diharuskan mungkin kerja lembur ataupun baru beraktivitas mencari rezeki pada malam ini ya. Semoga apapun aktivitas yang dilakukan penuh dengan keberkahan dan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar, seringkali kita mengira rezeki hanya tentang uang dan materi ya, padahal kesehatan yang masih kita rasakan, keluarga yang selalu mendukung, teman yang tulus, bahkan hati yang tenang, itu juga merupakan rezeki yang sangat berharga ya. Karena itu pendengar, jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum dimiliki sampai lupa mensyukuri nikmat yang sudah ada. Rezeki bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita punya, tetapi juga seberapa mampu kita mensyukurinya.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, dan kini tiba waktunya ya, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami akan segera hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Berita.

0: Daripada Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkara pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terhadap dampak ini. Karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi menurut wacaran saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis yang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan. Luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
10: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih

0: ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Morainim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Morainim, Pali, dan yang ketiga ada empat lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Morainim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
1: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkorupsian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Morainim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
2: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
1: Dalam perkara di Morainim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Morainim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Morainim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
4: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
5: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
6: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting.

0: pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
1: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
3: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
4: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
3: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
4: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
5: Terima kasih Mbak Karo.
4: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
2: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor Berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Riau Malam.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Ya, pendengar Pro 1 yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, pendengar, kami informasikan bahwa seruan azan sholat fardu isya ini akan masuk pukul 19.34 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi selamat melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu isya. Segera kita dengarkan seruan azan sholat fardu isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: sahabat sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar, dan masih dalam rangkaian Riau Malam. Di kesempatan ini untuk selanjutnya kami akan hadirkan program mini drama. Kita akan simak pendengar untuk mini drama malam ini. Itu merupakan produksi dari RRI Tual ya, dengan judul mini drama Nyanyian Laut Kampung Melati.

0: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Umi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
1: Ye, EPNK, memangnya kenapa, Kakek? Sejangan sok tahu jua. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng ngepul, Kakek. Seng mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
0: Tapi, Om, kalau Om bom itu karang, nomor ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Besok lusa, kata Om pung cucu-cucu dong seng dapat apa-apa lagi. Karena laut sumati nih. Astaga kita yang pemerintah dong dengung-dengungkan itu, salah satunya perjaga Om pung alam biar harmonis. Bukan perkasih hancur.
1: Ah! Teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, Kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: tidak saya mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suruhkah begitu? Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong, tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om seng dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, ketong rugi minyak, Kace.
0: Itu dia, Om. Makanya ketong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, parpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dengan akun koperasi online par katompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Om ini makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli kan gampang. Jadi Om tidak usah susah.

0: Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah Kace? Betulkah Kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen internet saya mau beli lagi. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kak?
1: Seng. Beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pun suara pas pembeli di sana eh.
0: Iya Om Buci, kita bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan, bukan merusak lingkungan, apalagi ikan peruma.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang, bagus-bagus nih semua.

0: Captain, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tua ngalai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buce. Om Buce. Mantap sekali eh. Beta foto ya Buce. Nah, beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wih, Om Buce. Beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kah? Paling cepat deh.
1: Iya Om Buce. Dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, katong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga katong. Pakai teknologi, kita maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

That's it. Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Kita masih merangkai kebersamaan di rangkaian Riau Malam ya, dan tadi juga sudah kami hadirkan untuk Anda program mini drama yang kita dengarkan tadi. Pendengar, itu merupakan produksi dari RRI Tual ya, dengan judul mini drama Nyanyian Laut Kampung Melati. Program mini drama itu Anda dapat dengarkan setiap hari. Kami hadirkan pukul 20 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Baik, untuk saat ini di Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ya, merangkai kebersamaan kita dalam Bikai Riau.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, pada kesempatan ini untuk edisi Kamis ya 20 Agustus 2026, kembali kita bersua dalam program Mutiara Al-Quran Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Program ini insya Allah pendengar kami hadirkan satu kali dalam sepekan untuk Anda, dan dapat Anda simak setiap hari Kamis malam ya, dari pukul 20 lebih 15 menit hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tentu besar harapan kami pendengar dapat menjumpai Anda saat ini semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun juga, dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar, di program Mutiara Al-Qur'an ini akan kami undang atensi Anda ya untuk bergabung ataupun juga untuk berpartisipasi, karena di program ini itu kita bukan hanya sekedar untuk berbincang-bincang tentang Al-Quran pendengar, tetapi ini juga menjadi ruang bagi kita untuk belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan, dan juga memahami bagaimana seharusnya kita dekat dengan Al-Quran ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi silakan nanti Anda bergabung bersama kami, kita sama-sama untuk belajar mengaji malam ini. Dan alhamdulillah di studio juga sudah hadir narasumber kita. Jadi untuk Anda nanti yang akan berpartisipasi pendengar, jika nanti tentu ada penyampaian yang kurang tepat, bacaan yang mungkin lafaznya kurang tepat juga ya, nanti akan langsung dikoreksi oleh Ustadz narasumber kita yang sudah hadir di Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, untuk itu pendengar, langsung kita menyapa narasumber Ustadz kita pada malam ini adalah Ustadz Muhammad Walkadri SPD, yang merupakan Ketua Yayasan Darul Mustofa Wad Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suci,
0: sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah, Kak, sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih nih kembali meluangkan waktu menyapa pendengar kita malam ini. Sama-sama kita memperdalam lagi ilmu Al-Qur'an kita, Ustadz ya. Dan apa kira hal yang mungkin juga perlu memang kita harus ketahui dalam belajar mengaji ini. Tentu kita tidak berdua juga, Ustadz ya, karena ada narasumber kita, Ustadz, ada Ustadz Khairul Umami SPD ya, yang merupakan guru Yayasan Darul Mustofa Wad Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Khairul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya sehat Ustadz juga ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini untuk Ustadz Khairul mungkin saya baru lihat baru perdana ini ya, hadir ke studio. Alhamdulillah. Terima kasih juga ya Ustadz Khairul yang menyempatkan waktu untuk menyapa pendengar kita. Jadi luar biasa sekali pendengar untuk narasumber kita pada malam hari ini dari Yayasan Darul Mustofa Wad Dakwah, ada Ustadz Walkadri yang merupakan Ketua Yayasan, dan juga Ustadz Khairul yang merupakan Guru Yayasan Darul Mustofa Wad Dakwah. Jadi kembali kami informasikan pendengar Pro 1, silahkan untuk Anda yang ingin sama-sama kita belajar mengaji malam ini, bergabunglah nanti di line telepon 0761 25111 ya, 0761 25111, atau mungkin ada yang ingin Anda tanyakan ya, bertanya seputar Al-Quran ini atau tips dan trik lain sebagainya ingin Anda ketahui lebih dalam, boleh juga berpartisipasi di via WhatsApp kami. Kirim pesan singkat Anda pendengar 0811 76 73 991 ya, 0811 76 73 991. Dan kami informasikan Mutiara Al-Quran yang tengah Anda dengarkan ini itu bisa juga Anda saksikan melalui live streaming kami saat ini juga pendengarnya, langsung di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baik, tentunya Ustadz Walkadri dan Ustadz Khairul, sebelum kita menyapa pendengar kita mungkin di awal jumpa suha ini, alangkah lebih baiknya mungkin ya kita awali dengan membacakan surah yang tentu pendengar kita langsung ingin mendengarkan Ustadz ya, kedua Ustadz kita ini yang menyampaikan. Kita akan membacakan surah apa ini? Kalau khusus Ustadz Walkadri,
1: surah Al-Ghasyiyah. Jadi pendengar yang pendengar RRI dimanapun berada, boleh dibuka Qur'annya di rumah ataupun yang sambil perjalanan. Surah Al-Ghasyiyah ayat 1-26 sampai habis.
0: Sampai habis insyaallah Ustadz ya. Dan nanti untuk Ustadz Khairul,

0: Surat Al-Rahman ayat 26 sampai 35.
1: Nah. Jadi bolehlah mungkin kedua pendengar kita nanti yang ingin bergabung, pilihlah dua surah ini ya Ustadz ya. Atau mungkin ada yang ayat surah lain juga boleh. Ya. Semampunya pendengar kita, kita perbaiki lafaz bacaan kita. Begitu ya Ustadz ya. Boleh Ustadz Polkadri lebih
2: dahulu? Kami dulu Kak.
1: Baik, silakan Ustadz.
2: Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, masya Allah pendengar, sudah kita dengarkan bersama ya, ada Ustadz Wal Qodri dan Ustadz Khairul tadi yang sudah membacakan Quran Surah Al-Ghosiyah tadi 1-26 dan Ar-Rahman ayat 26 hingga 35 Ustadz. Nah tentu ingin juga kita tahu Ustadz ya, sembari kita juga belajar mengaji, dalam setiap Quran yang kita baca tentu ada hal yang perlu kita pahami begitu ya Ustadz. Kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan dua surah ini kiranya apa makna yang perlu kita dalami bersama Ustaz?
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Mohon izin kepada Kak Suci dan pemirsa RRI Pekanbaru ya, dimanapun berada. Ada pesan, beberapa pesan yang disampaikan Allah dalam Quran Surah Al-Ghasyiyah ini. Hadirin dimanapun berada. Tapi ini secara konteks umum saja. Contoh di ayat 1-16 Allah bercerita tentang hari kiamat. Di ayat pertamanya Allah tanya tapi dalam sebuah ketegasan. Hal ataka hadithul ghasyiyah, kata Allah. Sudahkah sampai kepada kalian berita hari kiamat? Berarti kan sepanjang zaman ayat ini relevan gitu kan. Kemudian di ayat tersebut diberikan dua golongan yang celaka dan golongan yang bahagia. Adapun golongan orang yang celaka, yakni orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menduakan Allah atau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini celaka. Kepayahan dia nanti, kehausan dia akan disiksa. Kalau kita bercerita api neraka kan pedih kali rasanya. Cuman kan kita hanya bisa mendengar dan membaca. Belum pernah melihat.
1: Belum, ya.
2: Nah, sehingga posisi yang melihat itu lebih cepat masuk ketimbang yang mendengar ataupun sekedar membaca. Maka ada satu makalah ataupun riwayat Malaikat Malik namanya. Malaikat Malik, Malaikat Mikail. Pemberi rezeki kan. Ada satu riwayat itu, malaikat ini sebelum neraka diciptakan, sebagaimanalah tugas dia memberi rezeki kan harus bahagia begitu. Tapi semenjak neraka diciptakan, hilang kebahagiaannya. Tak pernah tersenyum lagi dalam riwayat itu. Karena dia melihat, sedangkan kita hanya mendengar ataupun membaca daripada kisah-kisah hadis Nabi SAW. Kemudian ada golongan orang yang selamat, bahagia. Wajahnya berseri-seri, berada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi. Nah, maka dalam satu riwayat juga Allah Rasulullah sebutkan, Kak Suci, kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga. Tapi kecuali yang menolak, kata Rasulullah, illa man aba. Kemudian sahabat nanya dengan bentuk yang sedikit agak heran lah, loh, kok ada manusia yang menolak surga Rasulullah? Siapa itu Rasulullah? Nabi katakan, orang yang menolak surga ini adalah man ato'ani dakhulal jannah. Orang yang taat kepadaku pasti dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Kemudian siapa orang yang menolak syariatku, kemudian orang-orang yang durhaka kepadaku, tak mau ikut daripada perintah-perintah syariatku, itulah orang menolak. Jadi bahasa penolakan di sini secara tidak langsung. Jadi orang seperti yang menolak daripada syariat Rasulullah, menolak daripada ajaran-ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mohon maaf, melecehkan kadang, melecehkan ajaran Rasulullah, mengejek-ngejek, ini juga sama, merendahkan. Ini hati-hati kita jangan sampai termasuk golongan yang menolak surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ayat ke-17 sampai ke-20 ini ayat untuk kita berpikir. Maka lahirnya nanti ilmu-ilmu filsafat, ini kan ayat berpikir. Contohnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Ini kan semuanya dipikirkan. Nah, kadang ada orang Allah nggak perlu dipikirkan, tapi Allah suruh begitu gitu. Kenapa langit, bagaimana langit diciptakan, bagaimana bumi dihamparkan kan begitu, bagaimana unta diciptakan. Ini ayat-ayat untuk berpikir. Batas pikiran kita bukan hanya sekedar teori saja, Kak Suci. Kalau kita lihat tafsir, ada batas yang lebih tinggi lagi. Entah itu kita bisa menciptakan teknologi yang lebih modern atau lebih maju, tapi sekarang kan kita tertinggal. Apa-apa kita ke barat, apa-apa kita ke Eropa, Amerika.
1: Contoh begitu.
2: Iya. Sedangkan mohon maaf, keruntuhan Islam kita di hari ini sudah tidak ada lagi teknologi yang kita lahirkan dari Islam itu sendiri. Nah, maka ini ayat untuk kita berpikir supaya lebih maju, ya, itulah, tidak ngestak di tempat atau hancur kita nanti di tempat gitu. Yang terakhir ayat 21 sampai selesai ayat 26-nya ada tugas-tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dakwah. Nah, inilah dakwah ini penting. Mengajak, dakwah itu artinya kan mengajak, doa ya, ya Ustaz. Nah, doa, mengajak. Jadi cara Rasulullah tuh Kak Suci keren kalau kita bilang Rasulullah ini merangkul bukan memukul. Nah, Rasulullah juga mendidik bukan menghardik. Yeah. Rasulullah itu mengajak bukan memijak. Nah, tapi mohon maaf kita sekarang mungkin sebagai asatid ataupun ustad banyak kebalikannya. Nah, terkadang kita memukul orang dengan kata-kata kita, kadang kita memijak orang, memijakkan bukan berarti dengan kaki, tapi dengan lisan pun bisa kita pijak orang.
1: Iya.
2: Maka para asatid ataupun para dai kita dakwah dengan kelembutan lah. Kalaupun dengan nahi mungkar itu juga bagus, enggak selamanya lembut Kak Suci. Ada kalanya kita ini harus tegas, keras. Nah, tegas terhadap kemungkaran itu harus, karena zaman sekarang tak ada lagi yang mencontoh sedikit. Bukan tak ada lagi, sedikit sekali orang yang mencontoh nahi mungkar yang Rasulullah SAW, yaitu tegas. Tempat-tempat miras yang kiranya mereka ini bangga dengan mirasnya, contoh kemarin melecehkan Quran di tempat miras, ya kan? Kemudian dikasih hadiah kalau dia bisa sambung ayat. Itu kan melecehkan namanya. Tak ada yang berani untuk nahi mungkar seperti Rasulullah. Kalau masihlah Rasulullah ataupun Umar bin Khattab hidup, mungkin dah dibakar kala itu juga tempat itu. Tapi kita hidup di negara hukum, punya prosedur-prosedurnya, lapor ke polisi, tindak. Nah, begitulah lebih kurang. Dan kemudian ada hari hisab, hari pembalasan ataupun tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja,
1: Kak. Iya, baik, luar biasa Ustadz. Ini yang memang kita tahu bersama ya, tentang apa hal yang perlu kita simak ataupun juga kita dalami selama kita di hidup di dunia ini, begitu ya Ustadz. Betul, ya. Betul. Untuk Ustadz Khairul nih, Ustadz, surah Ar-Rahman dari ayat 26 tadi yang dibacakan. Sekiranya makna apa yang tersirat dalam surah ini, Ustadz?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kami menjelaskan atau memaparkan yaitu tentang surat Ar-Rahman yang intinya di sini itu adalah kasih sayang Allah kepada manusia. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa daripada ayat yang 26 sampai ayat 35 tersebut yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, bagaimana yang sudah dijelaskan dari awal surat Ar-Rahman sampai akhir ini adalah kasih sayang Allah yang Allah kasih kepada kita semua pada waktu di dunia, selanjutnya nanti Allah kasih kepada kita juga nanti ketika sudah meninggalkan dunia ini, Kak. Kenapa dikatakan demikian? Karena di sini dijelaskan kulluman 'alaiha fan, setiap yang semuanya itu pasti akan binasa, wayabqa, dan mereka itu akan dikembalikan kepada Tuhannya. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengasih kepada kita semua tentang bagaimana siklus, bagaimana proses kejadian dunia ini, dan Allah menunjukkan kekuasaannya. Kekuasaan apa? Kekuasaan di ayat yang 33. Bagaimana kekuasaan tersebut? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Banyak kali keajaibannya. Contohnya di sini menunjukkan bahwa jin dan manusia itu memiliki makhluk atau yang terbatas, tidak bisa menggunakan kekuatannya itu yang menandingi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu adalah manusia itu ditantang untuk mengembangkan kemampuan. Bagaimana kemampuan daripada ayat tersebut, kemampuan manusia untuk menciptakan sebuah keilmuan, itulah kemampuan manusia. Tapi apa? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat suci Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ma'asal jinni wal ins, ini stata'tum antanfuzu min aktoris samawati wal ardi fanfuzu, la tanfuzu illa bisultan. Wahai golongan jin manusia, apakah engkau sanggup menembus? Ini kan mainnya udah menembus pula. Menembus apa? Yaitu adalah langit. Langit apa? Langit yang ada di bumi ini ditembus oleh manusia. Apakah engkau sanggup? La tanfuzu. Niscaya tidak akan sanggup manusia tersebut. Kenapa? Karena itu ada hal mustahil. Makanya mustahil itu dikatakan dalam ilmu tauhid itu barang yang tidak bisa memungkinkan manusia itu untuk melakukan itu. Itu mustahil loh.
1: Sangat mustahil.
3: Nah, memang sangat mustahil. Kenapa? Karena itulah illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguasai akan alam semesta ini, bukan dunia saja, alam semesta. Bagaimana caranya Allah Ta'ala itu, itulah kemampuan Allah Ta'ala itu dalam sifat
4: 20. Sifat wajib 20. Makanya selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Itu masya Allah sekali ya surat Ar-Rahman ini. Kalau kita hayati Kak Suci, kalau kita mengaji ini luar biasa sekali. Kalau udah tingkatnya itu udah memang mendalam sekali, itu bisa menangis kita. Bagaimana dikatakan menangis? Karena di sini udah jelaskan kasih sayang Allah taala ini memang luar biasa nih. Dari dimulai ayat pertama sampai ayat terakhir itu, bagaimana Allah taala itu tidak bisa Allah taala mengasihi kepada kita semua itu semuanya itu. Tapi hari ini kita masih mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, masih lalai terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, masih masih malas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang merenungi kepada diri kita semua bahwa inilah sejauh inilah kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Itu aja.
1: Baik, luar biasa Ustadz. Merenunglah kita mungkin begitu ya Ustadz ya, atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Apakah kita ini memang sudah betul-betul lah rasanya untuk bisa bersyukur atas segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentu kita sudah membuka juga Ustadz ya line telepon bagi pendengar kita yang malam ini ingin berpartisipasi. Ya, silakan untuk pendengar setia kita juga boleh bergabung, atau untuk Anda mungkin pendengar yang selama ini masih pasang surut ingin bergabung, malu-malu mungkin. Nah, jangan malu-malu. Ayo kita sama-sama belajar mengaji malam ini karena luar biasa. Di studio dua orang narasumber kita ini merupakan Ustadz yang bisa dikatakan bisa membimbing kita untuk belajar mengaji bersama di kesempatan ini. Nanti boleh langsung dikoreksi jika ada bacaan yang kurang tepat mungkin dari pendengar kita Ustadz ya. Di ujung telepon ini tampaknya sudah ada yang berpartisipasi di 0761251111. Kita menyapa pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
1: Baik, ini pendengar setia kita ini Ustadz. Dari suaranya kita sudah bisa langsung menebak ini. Bunda Isal dari Rohul ya. Sehat Suci. Kabarnya malam ini, Bunda?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, selalu ingin belajar setiap saat, Bunda ya. Termasuk kita belajar
5: Al-Quran. Iya, insyaallah Suci lagi sehat.
1: Iya, baik, masya Allah. Silakan langsung Bunda bersama Ustadz kita.
5: Siapa Ustadz kita nama tadi?
1: Ada Ustadz Wal Qodri dan Ustadz Khairul.
5: Al-Qodri sama Pak Ustaz Khairul.
1: Betul.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat ya Pak Ustaz?
2: Sehat Bunda.
5: Saya coba tolong betul ya Pak Ustaz ya.
2: Iya Bunda. Surat apa Bunda?
5: Al-Ghasyiyah Pak.
1: Al-Ghasyiyah.
2: Per ayat insya Allah Bunda ya kita koreksi.
5: Berapa ayat ya Pak? Sampai ayat 16 saja lah Pak.
2: Tengok dulu Bunda
5: kalau sampai 3 apa tadi, kalau sampai 26 kan panjang kali Pak, nanti orang mau baca pula kan,
1: atau mungkin setengah ya.
2: Enggak, tengok nanti Bunda
5: kalau okay. Sampai
1: ya kita lihat
2: kalau, ya, kalau
1: lihat,
2: kira
1: iya, nanti lihat waktunya ya. Kita soalnya waktunya sangat terbatas ini, silakan
5: baik,
1: Bunda.
5: Baik, iya baik, coba ya Pak ya.
1: Ya Bunda, silakan Bunda Isal.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية

لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسان

0: سرية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
1: Okay, Bunda.
0: صدق الله العظيم.
1: Masya Allah. Masya Allah, Bunda Isal ya.
2: Ya, betul.
1: Alhamdulillah. Ya. Secara makharijul huruf, Bunda ada belajar lah sepertinya. Alhamdulillah. Cara makharijul huruf udah hampir semuanya benar, Bunda.
2: Masya Allah.
1: Nah, ya. Tinggal ya. Nanti di sifatul huruf. Bunda nanti kalau untuk keterusan belajar sifatul huruf, bisa jadi nanti buka di YouTube, Bunda ya. Tentang belajar sifat huruf. Iya. Gak apa-apa, Bunda. Nanti kan kalau tiap pekan kan kita bisa di sini gitu kan. Di RRI. Nanti ya, lanjutannya ya, ya. Nanti Bunda bisa... Teorinya nanti dari Google, nanti lanjutkan ke YouTube. Contoh nih Bunda, di setiap huruf yang tanwin atau yang sukun, huruf berikutnya jangan sampai mantul Bunda baca. Contoh di ayat kedua. Wujuhui. Coba Bunda baca dulu supaya nanti kita nampak.
0: Wujuhui yauma izin khashi'ah.
1: Nah itu dia, izin khashi'ah. Izin khashi'ah. Ada mantul di situ Bunda buat. Izin khashi'ah. Jadi jangan sampai seperti itu Bunda. Alirkan saja dia. Alirkan, jangan sampai ada pantulan. Karena izin tanwin ini dia termasuk daripada tawasud namanya Bunda. Karena huruf nun kan.
0: Coba baca, Pak.
1: Wujuhui yauma izin khashi'ah. Jangan ada celah untuk izin khasyi'ah. Atau tipis saja dengar kita Bunda. Izin. Nah, jangan sampai izin khasyi'ah. Itu masih mantul. Usahakan jangan sampai mantul Bunda. Coba.
0: Izin khasyi'ah gitu.
1: Tipis. Masih tipis tuh. Sikit lagi.
0: Tipis lagi ya. Coba ya. Wujuhun yauma izin khasyi'ah.
1: Masih sedikit ayo Bunda. Tapi bisa diperbaiki. Izin khasyi'ah. Enggak ada celah. Mantul Bunda. Izin khasyi'ah.
0: Izin khasyi'ah.
1: Sikit lagi Bunda. Tipis. Izin
0: khasyi'ah.
1: Ya hampir. Wujuhui yauma izin khasyi'ah. Masih ada Bunda. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti bisa Bunda evaluasi. Masih pantulan.
0: Iya dibaca. Tunggu Pak, kurang belum. Tunggu Pak, sekali lagi Pak ya.
1: Oh, boleh.
0: Wujuhui yauma izin khasyi'ah.
1: Ya, itu Bunda, baru benar yang ini.
0: Tipis ya, Zalnya Pak ya.
1: Ya, tipis Zalnya, kemudian jangan mantul. Huruf-huruf mati Bunda, huruf-huruf sukun.
0: Iya.
1: Contoh dia 5 juga.
0: Yauma izin khasyi'ah.
1: Itu Bunda, tepat sekali.
0: Oh, iya.
1: Ayat kelima juga Bunda, ayat kelima coba Bunda baca.
0: Yang mana lagi Pak?
1: Ayat kelima. Tusqomin. Ayat kelima Bunda.
0: Itu nin tuh yang salah.
1: Ada dua tadi. Coba Bunda baca dulu.
0: Coba Pak. Coba ya Pak ya.
1: Bunda baca dulu.
0: Tusqomin ainin aniyah.
1: Yang keduanya benar. Yang pertamanya Bunda keliru sedikit. Min. Yang keduanya benar. Tusqomin ainin aniyah. Jangan ada pantulan min. Tusqomin ainin. Itu pantul tuh Bunda.
0: Coba ya. Tusqomin ainin aniyah.
1: Bagus Bunda. Tapi di tusqonya pula Bunda kena tusqo.
0: Macam mana tusqo?
1: Ngalir aja tusqo.
0: Tusqomin ainin aniyah.
1: Jelas sekali Bunda. Alhamdulillah.
0: Kemudian Bunda, lagi, Pak?
1: Ayat ke-6 Bunda, nanti ada sifat seperti ini Bunda. Ikhfa itu kan ikhfa hakiki, kan ada yang istifal bunyinya datar saja dengungnya apa samar-samarnya. Ada yang sifatnya itu isti'la Bunda. Contoh di ayat ke-6, laisa lahum ta'amun illa mio. Mio-nya itu mio pangkal lidah Bunda itu naik. Kalau dia mil dhari aja istifal, sedangkan dho itu namanya isti'la Bunda. Jadi Bunda naikkan pangkal lidah Bunda untuk nyebutnya mil dhari.
0: Ditebalkan gitu Pak.
1: Ya betul, tebal.
0: Ditebalkan ke bad tuh Pak.
1: Betul Bunda. Ambil posisi huruf bad gitu.
0: Iya, coba ya Pak ya.
1: Iya.
0: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
1: Belum dapat bunda, enggak apa-apa. Mio dia naik pangkal lidah bunda. Saya kalau ada videonya nanti bunda lihat. Ini lidah kan. Ini pangkal, ini ujung. Jadi pangkalnya itu kita angkat. Mio. Jadi bunyinya itu seperti mio, bukan mio, tapi mio, mio.
0: Mio.
1: Ah, betul. Iya, Bun. Dia ada dua dia bunda kalau ikhfa ini. Ada ikhfa hakiki ya, maksudnya.
0: Jadi ini min nun mati ketemu dan ini ikhfa ya.
1: Iya, ikhfa hakiki. Nanti kalau ikhfa ada dua, ada ikhfa syafawi pula kan.
0: Iya, ah. Ikhfa syafawi satu.
1: Ha. Nah, jadi mio mio tebal dia bunda. Mio dhari.
0: Ya. Coba ya Pak Ustaz ya.
1: Coba bunda.
0: Laisa lahum ta'amun illa min dhari.
1: Bagus bunda. Bisa bunda nih insyaallah.
0: Susah juga nih bos.
1: Tapi itu nanti saya apakan tadi kan bunda, kalau lanjutin nanti bisa di YouTube bunda belajar gitu kan.
0: Iya.
1: Sikit lagi baru bedanya sama ayat ketujuhnya nih bunda. Di ayat ketujuh. La yusminu wa la yu. Goinnya bunda tadi sedikit apa, agak masuk ke hidung. Jangan sampai ke hidung bunda. Goin ini juga isti'la namanya bunda. Dia ngalir juga. Rokhwah isti'la juga tebel. La wa la yuni yuni mi. Ini dia bunda. Min ju'. Jangan diangkat pangkalnya. Datar saja.
0: Min.
1: Jadi eng tapi disamarkan. Lidah bunda datar aja. Min ju'. Jangan min. Jangan min ju' ya. Tapi eng. Min ju'.
0: Nah, coba ya. La yusminu wa la yu'ni min
1: ju'. Mingnya dah bagus, tinggal go-nya bunda sama sin. Sin nanti sifatnya rokhawah bunda, rokhawah, hamas. Jadi rokhawah itu bunda alirkan saja. Dipanjangkanlah sedikit. La yusminu, jangan la yusminu wa la. Tapi la yusminu wa la yu'. Go-nya jangan mantul bunda, jangan yu'ni. Tapi alir. Yu gonya bunda alir kan.
0: Yu ni gitu Pak.
1: Kalau yu ni mantul dia bunda, tapi yu genya gonya bunda alirkan saja, jangan yu geni, tapi yu
0: wal yu ni gitu.
1: Masih ke hidung dia jadi kayak ain dia bunda. Dia gonya sama seperti kho bunda di kerongkongan paling atas, tenggorokan paling atas. Yu ni.
0: Coba ya Pak ya.
1: Mm-mm. Coba.
0: La yusminu wa la yu'ni min
1: ju'. Oke. Okay. Gonya dah ngalir bunda, cuman posisinya masih salah. Kayak nyebut ain, posisi bunda di tengah tenggorokan seperti itu. Tapi di atas, yo, paling atas.
0: Yu dibunyikan kalau apa rhyme itu nyebut.
1: Dia sama kayak bilang kalau Indonesia tuh G kan, G. Nah, di ujung, di atas. Yu. Tapi jangan mantul bunda kalau yuni. Alirannya bunda ada benar tuh, tinggal posisi tenggorokannya aja lagi paling atas, jangan di tengah. Yuni. Coba. La yusminu wa la yuni min ju'.
0: La yusminu wa la yu'ni min ju'.
1: Oke, enggak apa-apa bunda, tinggal di go bunda ya, PR bunda nih malam nih.
2: Baik. Oke, okay, itu saja Ustaz.
1: Iya bunda.
0: Yang lain tuh yang ayat dua apa?
1: Yang lain itu mantul tadi juga bunda, contohnya kayak 10. Kalau gunnah bunda bagus, idgham bi gunnah bunda bagus. Tinggal di rokhwah bunda. Rokhwah ini gini bunda. Huruf sin yang mati, huruf kalau kita bilang S itu kan ada 4 di hijaiyah kan. Ada yang sa, ada yang sa, ada yang sya, ada yang so. Kalau dia sukun atau mati itu bunda agak panjangkan saja, rokhwah kan namanya. Dialirkan. Contoh kayak tadi la yusminu agak la, ayat 11 juga la tasma'u fiha, la tasma'u fiha la ghiyah. Coba bunda ayat 11.
0: La tasma'u fiha la ghiyah.
1: Gonya bagus yang ini. Sinnya bunda tasma'u. La tasma'u dirokhwahkan. Bunda alirkan, alir apa? Panjangkan aja sedikit. La tas.
0: La tu panjangkan sedikit.
1: Sinnya bunda tas.
0: Oh, tas. simati dia ya.
1: Iya, dialirkan Bunda rokhwah nanti kalau Bunda lihat di Google rokhwah namanya.
0: Iya, coba la tasma'u fiha laghiyah.
1: Ah, ya itu mantap Bunda.
2: Baik. Oke, luar biasa Bunda Isal. Ini semangatnya terus setiap pekan ingin berpartisipasi.
0: Iya, sedang belajar aja susah, apalagi kita nyimak.
2: Iya, betul. Itu cukup Ustaz?
1: Cukup, alhamdulillah.
0: Cukup ya Pak Ustaz.
1: Tinggal sifat huruf Bunda pelajari nanti insyaallah ya. Kelar PL ya, Bunda ya. Nih.
0: Insyaallah.
2: Baik Bunda, Bunda Isal makasih, terima kasih Ustaz, Bunda.
1: Ya. Ya Bunda, sama-sama.
0: Makasih,
2: sama-sama Cici. Bunda Isal.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Waktu kita sangat singkat Ustaz ya. Namun ini ada pendengar kita di via WhatsApp juga ingin bergabung tampaknya. Ada pesan yang masuk, mungkin saya bacakan Ustaz ya, nanti boleh ditanggapi. Dari pendengar kita ini tidak menyebutkan nama tapi langsung bertanya, Ustaz, untuk orang dewasa yang benar-benar mulai dari nol, nah itu dari mana sebaiknya mereka memulai? Dan juga ada yang bertanya, ini menyambung dengan mungkin pertanyaan juga sebelumnya, kalau orang tua sendiri belum lancar membaca Al-Quran, apakah tetap bisa mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai Al-Quran? Siapa ingin menanggapi Ustaz Al-Qadri?
1: Saling nambahin aja.
2: Saling menambahkan. Silakan ditanggapi Ustaz.
1: Mohon izin kepada yang bertanya, semoga Allah mudahkan niat baiknya, karena pasti dia punya niat baik yang tersembunyi di hatinya. Yang pertama, Kak Suci, untuk belajar Al-Quran, kami punya metode, kalau dia dah mumayiz lah, mumayiz ini dah bisa berpikir, itu buruk, itu baik, itu udah mumayiz itu kan namanya. Insya Allah satu bulan kelar, tapi pertemuannya minimal itu 3 kali sepekan atau 5 kali sepekan. Bulan aja udah bisa baca Quran insya Allah. Nah, maka usia-usia seperti itu kita bisa, apalagi yang udah dewasa gitu kan. Nah, ada metodenya, kita punya metode kita tersendiri lah insya Allah. Kemudian kalau mau ditanya betul-betul, hafalkan dulu hijaiyah itu. Makhrajul hurufnya itu posisi yang pertama, paling
2: awalnya
1: pertama.
2: Ya Ustaz ya.
1: Dibalik-balikkan pun dia bisa, kalau bisa pun dia tanpa nengok hijaiyah itu dia udah bisa nulis. Itu aja dulu. Nanti agak-agak seminggu dia fokus ngafal hijaiyah, minggu kedua atau pekan kedua dia fokus bariskan mengkasih baris lah, tafata, kasrah, dhammah, fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin, sukun. Nah, itu aja fokus dia nanti pekan kedua, pekan ketiga. Belajarlah dia nanti panjang pendek, mad, kosor. Nah, itu aja dulu yang paling dasar lah. Insya Allah kita targetkan orang seperti ini yang udah dewasa sebulan bisa. Adapun orang tua yang belum lancar baca Quran, apakah anaknya bisa mencintai Quran? Bisa. Karena banyak sekali orang tua ini yang samalah seperti itu Kak Suci. Walaupun orang tuanya gak bisa lancar baca Quran, tapi anaknya bisa menjadi orang pecinta Quran. Karena orang tuanya ini punya niat yang baik. Bahkan mungkin di tengah malamnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah aku tidak bisa baca Quran, tapi anakku pengen menjadi ahli Quran, pengen mencintai Quran. Nah, ini bisa insya Allah. Jadi dia punya tirakat khusus untuk anaknya gitu kan. Nah, maka kita lihat juga banyak ulama-ulama kita itu tidak ulama dia, gak, bahkan tidak bisa baca Quran gitu. Tapi karena kesungguhan dia, kecintaan dia kepada Allah, dan keinginan dia lebih terhadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk anaknya, Allah mudahkan anaknya mencintai Quran. Nah, jadi jangan tampakkan, walaupun kita gak bisa baca Quran sebagai orang tua, kita tampakkanlah yang baik-baik. Niat kita doakan dia, bahkan kalau perlu doakan depan dia. Nah, dan jangan tampakkan kita ini, kalau betul-betul kita ingin anak yang mencintai Quran, tapi perilaku kita ini yang menyimpang dengan Quran, nah itu susah juga.
2: Susah ya.
1: Tapi susah juga. Cuman memang ada pengkhususan orang yang walaupun orang tuanya itu preman kah atau pecandu narkoba, anaknya pun jadi penghafal Quran banyak dan baik.
2: Banyak juga
1: anak,
2: gitu banyak ya juga. Ustaz ya.
1: Tapi itu pengkhususan. Tapi ya susah juga kan Kak Suci. Dan banyak juga yang orang tuanya kiai, ustaz, anaknya sebaliknya gitu.
2: Malah sebaliknya banyak yang kita jumpai saat ini begitu ya. Tapi untuk itu kita berdoa yang baik-baik lah, begitu, meminta yang baik-baik ya Ustaz.
1: Doa
2: ya.
1: Tadi lah paling penting itu Kak Suci.
2: Well, Ustaz Hairul ingin menambahkan mungkin?
3: Di sini akan menambahkan apa yang telah dijelaskan sama Ustaz Khadri tadi. Sejauh itu memang betul, tapi daripada ruang lingkup, kalau kita mau pengen membaca atau memahami Al-Quran itu luas. Selama kita hidup di dunia, kalau ada kemauan kita untuk belajar Quran itu, pasti Allah mudahkan. Sama ketika kita menuntut ilmu, pasti Allah mudahkan mereka itu yang menuntut ilmu, jika ilmu itu memang tersimpan dalam hatinya, itu ada ruang ikhlas di hatinya. Masya Allah. Apalagi Al-Quran ini luar biasa sekali. Apalagi di sini kita memahami Al-Quran ini banyak sekali maknanya, banyak sekali pahalanya. Satu huruf saja pasti Allah akan mengasih pahala yang sangat luar biasa. Dan di sini juga yang Al-Quran ini tersebut yang akan menolong kita nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Makanya luar biasa sekali, apalagi mukjizat Al-Quran ini. Sama-sama kita sudah tahu banyak sekali yang Allah ilhamkan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Mereka itu yang dikasih apa tuh, dikasih kekurangan oleh Allah, Allah lebihkan dalam Al-Quran tersebut. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memang mengasih penerangan penerangan Al-Quran itu bagi orang yang mau membaca Al-Quran itu memang ikhlas karenanya. Karena memang disitulah alur kehidupan di dunia ini. Kalau orang yang mau ada kemauan untuk membaca Al-Quran dan dia itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah mudahkan jalannya membaca Al-Quran. Apalagi hidupnya itu luar biasa, dikasih atau disilingi dengan keberkahan. Apanya lagi itu, keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah, semuanya itu diberkahi dengan limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Itu baik, baik, luar biasa, dan tidak ada kata terlambat untuk ingin terus belajar ya, apalagi karena usia itu tidak begitu ya Ustaz ya. Jadi tetap jangan jadi hambatan itu karena usia, begitu ya Ustaz. Oke, Masya Allah, luar biasa. Baik, ini kita sudah hampir sampai di penghujung waktu ya Ustaz. Ya, berada kita saat ini di menit 57 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekiranya mungkin pendengar kita ingin tahu lebih dalam Ustaz, ini seputar Yayasan Darul Mustafa Wadakwah. Nah, ini kemana mungkin pendengar kita bisa berkunjung, atau lebih dalam ingin belajar mengaji mungkin di luar dari perjumpaan kita ini? Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami tidak mesti merasa ini pula, Kak Suci tidak harus ke kami kan. Cuman karena Kak Suci kebetulan bertanya, kalau yayasan kami ini pendengar RRI dimanapun berada, pada dasarnya kami pengen buat sekolah. Cuman karena terkendala banyak hal kan, gedung sudah ada, cuma perizinan agak susah rasanya kami mengurus karena mungkin masih muda nampaknya oleh orang-orang itu kan, jadi susah. Jadi kami buatlah kayak rumah tahfiz ataupun privat-privat ke rumah, bahkan di instansi-instansi pemerintah seperti di lapas narkotika juga kami ngajar, lapas perempuan dekat apa itu Harapan Raya ya, kami juga ngajar di sana. Itulah cara kami untuk mengapresiasikan ataupun melaksanakan tugas kami tadi mengajar Al-Quran ini, karena ada tanggung jawab moral di sana pengajar. Adapun teman-teman yang ingin belajar dengan kami, boleh saja nanti kita bisa atur waktu ataupun kita kirimkan guru, atau barangkali dengan cara online bisa jadi kan. Nah, boleh nanti di follow Instagram kami Muhammad Wal Kadri ataupun Ustaz Khairul Umami atau Yayasan Darul Mustafa Wadakwah juga ada
2: di Instagram Ustaz ya. Oke, baik, mewakili mungkin dari Ustaz Khairul, nah ini bisa Ustaz Wal Kadri juga menambahkan pesan apa yang ingin kita kuatkan kembali kepada pendengar untuk ya sama-sama kita belajar mencintai Al-Quran ini. Ustaz, silakan Ustaz Khairul, ya, saling berbagi aja di satu menit terakhir kita ini.
3: Baik, kesimpulannya yaitu adalah marilah kita bersama-sama luangkan sedikit waktu kita ini untuk membaca Al-Quran, walaupun satu ayat. Mengapa dikatakan demikian? Karena ini kesempatan kita hidup dunia. Kalau sudah kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, itu tak ada lagi kata-kata kembali. Ya Allah, saya mau kembali. Mana kembali lagi? Orang yang sudah diwafatkan tidak akan kembali. Makanya inilah kesempatan kita untuk membaca atau mempelajari Al-Quran. Insya Allah doa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di setiap langkah kita dalam kebaikan. Kalau misalkan langkah kita dalam kebaikan, maka Allah akan mensukseskan kita hidup di dunia dan di akhirat. Terima kasih.
2: Baik, Ustaz Wal Kadri menambahkan mungkin, silakan. Ada pesan juga yang ingin disampaikan?
1: Pesan kami, Kak Suci, bagi yang tetap semangat, harus semangat terus dan tidak ada mengenal usia yang kata Kak Suci tadi. Karena banyak juga jamaah kami belajar yang udah usianya tuh lansia, bahkan usia-usia pensiun, tapi semangat belajar. Bahkan kalau kami nggak datang tuh nangis gitu.
2: Semangat ya.
1: Ya, yang penting niat dia tadi kan, penyesalan dia. Walaupun di akhir di masa-masa tuanya gitu belajar, tapi masih belajar. Semoga Allah hitung amal-amal mereka itu sebagai amal yang baik. Dan kelak dalam satu hadis, Kak Suci, ada namanya Syekh Mula Ali Qori rahmatullah alaih, orang yang wafat dalam keadaan belajar Quran, walaupun dia enggak hafal Quran, tapi dia niat untuk menghafalkan Quran, kelak akan dibangkitkan dengan para penghafal Quran dan para syuhada. Nah, itulah salah satu manfaat daripada kita ini tetap istiqomah belajar Quran.
2: Istiqomah. Oke, baik. Masya Allah Ustaz, kita memang sudah di penghujung waktu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan malam ini. Semoga memang bermanfaat untuk pendengar kita. Ya, tapi ini karena waktu terbatas, memang tidak seluruh pendengar dapat kita sapa Ustaz. Ya, mudah-mudahan di lain waktu kita berjumpa insya Allah pada Kamis yang akan datang. Ya, karena insya Allah kita akan bersama di program Mutiara Quran ini, pendengar setiap hari Kamis malam. Baik, sekali lagi Ustaz Wal Qadri yang merupakan Ketua Yayasan Darul Mustafa Wadakwah dan Ustadz Khairul, Guru Yayasan Darul Mustafa Wadakwah. Terima kasih untuk waktunya. Semoga selalu sehat, sukses untuk segala kegiatan aktivitas. Saya selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Siap, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan dua orang narasumber kita. Ya, semoga memang apa yang kita pelajari bersama ini dapat menambah semangat kita pendengar untuk terus membaca, mempelajari, dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya, jangan pernah merasa malu untuk belajar, karena setiap huruf yang kita baca adalah bagian dari perjalanan kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Hingga di sini pendengar, kebersamaan kita dalam program Mutiara Al-Quran untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan khilaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Al-Quran hari ini. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Berada kita saat ini dalam rangkaian Riau Malam, dan kita juga masih bersama untuk hari ini pendengar ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026 pukul 21.13 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan itu artinya kita kini sudah berada dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, masih bersama saya Suci Raslia yang menemani Anda di kesempatan ini. Kita merangkai kebersamaan di program ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 11 malam. Ya, bagaimana kabar Anda di malam ini pendengar? Semoga semuanya tetap sehat, semangat dan berbahagia selalu ya, sehingga tentunya bisa menyalurkan kebahagiaan tersebut di udara di program ini. Kita saling berbagi canda tawa, berbagi cerita, berbagi informasi dan berbagi kenangan-kenangan terindah khususnya di era tahun 90-an. Karena pada kesempatan ini pendengar, kami akan hadir menemani Anda di Ruang Rindu, khusus kita akan menikmati lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup. Jadi malam ini kita kembali ke satu masa yang begitu berwarna, ya, era tahun 90-an, lagu-lagu pop Indo tahun 90-an. Nah, ini akan kita nikmati. Jadi tahun 90-an memang sudah berlalu cukup lama ya. Tapi anehnya, nah, begitu intro lagu-lagu era tahun 90-an ini terdengar, ya tampaknya kenangannya bisa datang lagi begitu saja. Apakah teringat dengan masa sekolah, dengan teman lama, atau cinta pertama? Atau juga mungkin teringat dengan seseorang yang sekarang hanya tinggal dalam kenangan. Nah, inilah Ruang Rindu ya, mari kita nikmati lagu-lagu tahun 90-an dan biarkan setiap nada itu membawa kita kembali kepada cerita yang pernah ada. Bergabung bersama kami pendengar, lewat telepon 0761251111 atau gabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 juga boleh, 0811767793991 ya. Ada beberapa list lagu yang sudah kami siapkan. Satu di antara banyak lagu ini bisa Anda pilih ya, semoga memang ada lagu favorit Anda atau lagu yang ingin Anda dengarkan ya. Kali ini pendengar, di malam ini kami siapkan lagu dari Rita Effendy dengan

0: Lenggang Puspita dari Ahmad Albar, Tentang Kita dari Club Project, Meriam Belina Kerinduan, Bye Yo dengan Hanya Dirimu, Cinta Kita dari Ismi Ajis, Ebit GAD Masih Ada Waktu, dan Niki Astria Mengapa. Nah itu ya untuk lagu kita di malam ini yang bisa Anda pilih satu di antara banyak yang list lagu kita ini era tahun 90-an. Oke, boleh berbagi informasi, berbagi salam rindu juga silahkan. 0761251111. Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat panggung. Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ros.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik saya Bu Ros, gimana sehat?
1: Gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Doakan selalu ya Bu Ros ya.
1: Iya amin, selalu sehat buat Naya ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Boros minta lagu dari Atik CB, Maafkan.
0: Maafkan Atik CB, oke. Nanti kita nikmati lagunya ya.
1: Iya, ditunggu ya Mbak.
0: Siap.
1: Salamnya buat Ayu Amin Ambo, buat Mama Fahmi, Bunda Isa, Bu Ena, Aldi Pasir.
0: Untuk siapa lagi?
1: Ntar Washington, Mbak Pina, juga Mukti di Arenca, juga buat Anti Diduri, buat Mbak Suci yang lagi bertugas, sehat selalu, murah rezekinya.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Salam sayang buat Nay. Assalamualaikum.
0: Baik Bu Ros, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, salam sayang untuk Nay, katanya Nayara. Diwakilkan oleh bundanya ya Bu Ros, salam kembali, salam sayang juga, katanya gitu. Baik, silakan bergabung pendengar. Dua penelpon lagi, nanti pesan yang masuk juga akan saya sapa ya. Khusus yang gabung di via WhatsApp boleh juga bergabung berpartisipasi. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Fahmi, Butet kalau saya sapanya. Panggilan sayang itu ya kan? Kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah,
0: semoga kabar
2: baik
0: selalu. Kemarin ada yang
2: nyariin.
0: Amin. Amin, amin. Kemarin ada yang nyariin Mama Fahmi. Siapa ya? Saya lupa lagi, udah berapa dekade yang lalu. Lama tidak terdengar katanya begitu suaranya.
2: Ya, sekarang ada kesibukan. Sekarang ada juga saya gabungnya gitu ya.
0: Mak Diman kalau saya tidak salah.
2: Oh, Pak Diman.
0: Mama Fahmi udah gabung katanya begitu.
2: Oh iya, itu ciri khas Pak Diman itu.
0: Tidak terlupakan.
2: Ya, semoga Pak Diman juga terkabar baik juga selalu. Mungkin dia monitor ini malam ini.
0: Iya, insya Allah mudah-mudahan ya monitor beliau. Mau lagu apa Mama Fahmi?
2: Apa yang disediakan Mbak Suci?
0: Ada lagu dari Rita Effendi, lagu dari Padi, Fatur, Anggun, Hal Mahera, lalu juga ada dari Ahmad Albar, Club Project, Meriam Belina, Bayu, Ismi Ajis, Ebit GAD, Niki Astria, siapa tadi lagi ya? Trio Libers, ada Padi, Padi sudah. Nah itu, Tony juga ada.
2: Nikah Sri apa judulnya?
0: Yang di playlist kita malam ini judulnya Mengapa?
2: Kalau siapa tadi ya?
0: Siapa tadi?
2: Tommy Jepisa apa judulnya
0: Mbak Cici? Oh, bukan Tony Jepisa, bukan Tommy, bukan. Tapi Tony Pereira.
2: Dari Nikah Sri tadi aja Mbak Cici.
0: Nikah Sri ya?
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Salam Mbak Cici yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga terkabar baik selalu, keluarga lancar, rezeki lancar semuanya.
0: Amin.
2: Amin, Allah amin. Dan buat Mas Gunawa di kantor, buatnya Tidada Bu Rosti Rumbai, buat Nenek Aspa juga, Bu Surtini, Bu Emma, Bunda Ini di Prawang, Bu Atika, buatnya Ibu Ius di Tasiklabuai, buatnya Ojo Minambo di Jawa Cucu ini, Putra Pilihan juga, buatnya Kak Pisa, buatnya Selfie, buatnya Pak Diman di Payakumbu, buatnya Pak Jebani, Pak Jepa, Pak Mali, dan buatnya Pak Atong juga, buatnya Bang Rudi, Bang Al di Pasir Pangarean, Bang Adi di Sidunggung, Bang Murti di Arengga.
0: Ya. Lah, ngilang Mama Fahmi.
2: Buatnya Mbak Anti di Dumai. Dan semua pendengar RRI di mana juga berada, selamat sampai Solo. Oh, buatnya Mama si kembar di Langgam ya. Sama Pak Di Arman dan Mas Yono juga. Sudah selesai.

0: Bermaksud lagi bertugas sampai tuntas beserta narayanya. Semoga saya selalu menjadi anak yang cerdas.
1: Amin.
0: Dan istimewanya berkeluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak Siti.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mama Fahmi. Kalau sapan sayangnya Butet gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Ditunggu lagu dari Niki Astria dengan judul Mengapa. Baik, satu telepon lagi ya. Nanti yang gabung di WhatsApp, pesannya akan saya bacakan. Sabar ya. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu bersama Suci anakku di studio.
1: Dan bersama Mama Yus, mamaku di
2: ya,
1: rumah.
2: Apa kabarnya?
1: Kabar saya baik, Mama Yus gimana? Mama juga sehat ya.
2: Ya.
1: Semoga selalu sehat.
2: Tadi dengarnya ada lagu Meriam Belina.
1: Meriam Belina ada Mama mau.
2: Nah, itulah apa judulnya Suci?
1: Kerinduan.
2: Kerinduan ya lah.
1: Iya.
2: Rindu. Tadi nggak bisa masuk tadi nampaknya.
1: Mutiara Al-Quran ya. Waktunya
2: iya,
1: terbatas.
2: Kesel juga hati nggak bisa mengaji.
1: Minggu depan Insya Allah ya Ma.
2: Insya Allah.
1: Baik.
2: Salamnya lebih apa ya?
1: Boleh.
2: Pina di Perawang. Masuk Pina, ini Suci kakakmu.
1: Pintu masih ditutup nih. Lagi
2: udah dibuka pintunya, Pina masuklah.
1: Oh, udah dibuka Mama.
2: Oh iya.
1: Baiklah kalau udah Mama yang beraksi, anak enggak bisa apa-apa lagi.
2: Iya, untuk Muki juga ya.
1: Heeh.
2: Di Arengka, Bu Ros. Mama Pami, Isa juga.
1: Iya.
2: Buat Bu Sutini, buat semuanya lah. Istimewanya buat Cuci yang sedang bertugas.
1: Terima kasih.
2: Kelas apa masuk sekolah?
1: Siapa, Mama?
2: Cucu aku.
1: Baru masuk sekolah, Mama?
2: Oh, baru masuk.
1: Baru kelas SD. Iya, baru 6 tahun, Mama.
2: Oh.
1: Jadi masih kelas 1 iyalah. SD.
2: Moga-moga sampai apanya cita-cita mau.
1: Amin.
2: Jadi polisi, mau jadi dokter, mau ya. Jadi pilot.
1: Apapun lah itu ya, Mama.
2: Cita-cita
1: amin.
2: Itu kan besar.
1: Harus, Insya Allah mudah-mudahan. Batu doa ya Mama ya.
2: Iya. Itu aja ya Suci ya.
1: Iya Mama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Yus. Terima kasih juga untuk doanya ya. Oke, pendengar yang masuk di WhatsApp akan saya bacakan pesannya. Kali ini ada siapa ini? Uni Elka dari Batu Sangkar. Selamat malam Uni Elka. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagu dong dari Club Project. Oke, siap. Club Project yang kita dengarkan nanti judul lagunya tentang kita ya. Salamnya untuk pendengar RRI Pekanbaru aja, khususnya buat Kak Suci. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih ya. Sama-sama Uni Elka dari Batu Sangkar. Jauh ya, jauh kalau jalan kaki, tapi kalau di udara ini kita dekat ya. Terima kasih Uni Elka sudah berpartisipasi. Jadi untuk Anda pendengar mungkin yang ingin keluar kota, ingin keluar negeri, nah ingin tetap juga mendengarkan RRI Pro 1 Pekanbaru, download sekarang juga RRI Digital ya. Jadi kapanpun, dimanapun, nah itu Anda masih tetap bisa mendengarkan RRI. Tidak hanya RRI Pro 1 Pekanbaru, namun RRI seluruh Indonesia. Kita bisa berselancar di Android ya, ingin ke daerah mana, ingin berkunjung ke kota mana, langsung download RRI Digital. Baik, kita akan menikmati lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita yang gabung. Nanti sesi selanjutnya yang lain yang ingin berpartisipasi, saya tunggu di nomor yang sama ya. Di via WhatsApp juga boleh. Silakan untuk memilih satu dari banyaknya lagu yang telah kami siapkan malam ini tahun 90-an. Kali ini Atik Cebu yang akan menemani kita dengan judul lagunya Maafkan.
3: Kau

0: gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
1: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
1: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
0: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
1: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Club Project dengan judul lagunya Tentang Kita. Ini lagu dirilis di tahun 92 silam ya. Spesial untuk pendengar kita tadi dari Batu Sangkar ada Uni Elka yang sudah meminta lagu ini. Semoga terhibur Uni Elka. Dan juga lagu-lagu yang telah kita nikmati tadi tentu saya spesialkan juga untuk Anda pendengar Pro 1 yang masih tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan berpartisipasi lagi yuk. Di lantai telepon 0761251111 atau di WhatsApp Pro 1 juga boleh. Nanti pesan-pesan yang masuk akan saya bacakan juga ya, sesuai dengan urutannya. Lagu masih banyak, silakan dipilih pendengar ya. Lagu-lagu yang kita nikmati ini lagu-lagu tahun 90-an. Halo, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum anak Pak Malik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mali. Ruang ya, Rindu.
1: Tenang sekali nih, ya ada Ibu.
0: Ah iya.
1: Kirim salam ke Mas Iki.
0: Oh iya, baik, terima kasih. Salam kembali ya untuk Ibu. Lagi di sama Ibu
1: ya,
0: berarti
1: selalu,
0: ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Naira udah masuk sekolah ya?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Moga-moga jadi orang yang berbudi baik saya.
0: Amin.
1: Sehat.
0: Amin. Ya Pak Mali.
1: Lagunya dari Anggun ya.
0: Dari Anggun, Tua-Tua Keladi. Wah, ngeri pilihannya ya. Ini Ibu yang minta atau Bapak yang mau? Ketawa. Ih, suara Ibu lucu ya dari belakang ya. Ketawanya samar-samar. Agak-agak gimana gitu.
1: Ngejek-ngejek.
0: Aduh, ngejek-ngejek.
1: Gabung-gabung. Oke lah Suci,
0: iya,
1: salam-salam ya.
0: Silakan.
1: Salam istimewa untuk Suci, keluarga, sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih, amin ya.
1: Untuk Bu Isal juga di Pasir Pengerayan, Isal juga. Ada Bu Ros tadi di Rumbai. Ada Mama Fahmi juga Suci Pagar ya, sehat selalu. Untuk Mak Diman juga moga-moga mendengarkan.
0: Iya.
1: Itu aja sih ya. Terima kasih banyak Ananda.
0: Sama-sama Pak Mali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia selalu untuk Bapak dan Ibu ya Pak Mali. Selalu sehat. Sakinah mawaddah warahmah terus. Amin ya rabbal alamin. Lagunya agak gimana gitu ya. Gak nyangka kalau ini pilihannya Pak Mali. Wah, kita nanti yang bersama ya Pak Mali ya. Ini kalau lagu dari Anggun nih beatnya, lagunya agak lumayan nih. Boleh lah untuk menghidupkan suasana malam ini. Masih di Ruang Rindu, silakan di belakang Pak Mali. Nanti pesan yang masuk akan saya baca ya. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam Bang Simpson.
2: Apa kabar nih malam ini?
0: Alhamdulillah saya berkabar baik. Bagaimana Bang Simpson malam ini?
2: Kabarnya yang sama.
0: Alhamdulillah, selalu sehat ya. Ah?
2: Lagi ngapain? Lagi ngapain?
0: Lagi ngapain? Salto-salto sambil renang, Bang.
2: Sambil cuap-cuapnya.
0: Susah juga sih.
2: Yang di perang udah masuk?
0: Belum. Panggil dong, dipanggil dong.
2: Belakangan nih, sayang.
0: Belakangan. Lagi. Apa?
2: Biar panjang ceritanya biar nanti kalau belakangan terakhir. Lagunya harus dilis itu atau pilih sendiri?
0: Ini udah disiapkan tahun 90-an lagu kita.
2: Yang laki-laki lah.
0: Ada dari Padi, Fatur, Ibit GAD, Ahmad Albar.
2: Ahmad Albar apa?
0: Lenggang Puspita.
2: Fatur tadi Fatur.
0: Kalau Fatur selalu untuk selamanya. Kalau Padi Mahadewi, ini duet, ini ada Frankie dan Jen, Lelaki dan Rembulan. Apalagi ya, Bayu, Hanya Dirimu. Saya bacakan semua aja lah ya. Ismi Ajis, Cinta Kita, Lola Drakal, Aku Bukan Pintu, Rita Effendi, Sebatas Mimpi, Trio Libels, Jangan Kau Pergi. Itu yang tersisa lagu
2: Aku kita. Bukan Pintu.
0: Oke, siap.
2: Kan ini bukan pintu kita kan, manusia.
0: Iya, cocok lah.
2: Pintu apa? Pintu hati.
0: Buka pintu hati.
2: Iya, pintu hati ya.
0: Pintu hati ya.
2: Punya hati. Punya perasaan.
0: Harus
2: punya
0: dong.
2: Suami.
0: harus ada kitab hati dan ya. Perasaan itu.
2: Iya, kalau tak punya perasaan, tak punya hati deh. Salamnya buat Mbak Suci yang lagi tugas, saya selalu murah di dunia suci dan pekerjaan begitu juga keluarga ya.
0: Amin.
2: Itulah anak-anak Suci ya, sehat selalu dia ya.
0: Terima kasih, amin.
2: Panjang umurnya, tambah cantiknya.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Banyak duitnya.
0: Amin.
2: Banyak rindunya, banyak sayangnya, banyak iya. Semuanya.
0: Terima kasih Bang Simsim.
2: Buat Tengku Ardiansyah Tanjung Balai Krimun, anak dia, anakku. Ya selalu dia. Apa Papi BT masuk Papi. Saya lama tak masuk kemarin baru sekali. Udah itu siapa kita di Kerawang ya?
0: Iya.
2: Ya selalu dia ya masuk Bin. Nah Boros juga ya. Ika di Kampar, Ika di Jawa. Ojo Amin ya, di Jawa ya, di Buyung. Itu siapa Pak Diman Al Budaisal. Itu Suryani.
0: Ya.
2: Atik juga di apa di Dumai, di Dumai Duri ya Duri. Di Duri. Itu Aan, Aan ya. Itu siapa lagi? Semua lah Bunda Isha udah ya tadi semua tanpa kecuali selalu di utara. Lagunya tadi apa? Aku Bukan Pintu kan?
0: Aku Bukan Pintu.
2: Aku Simpson
0: gitu. Saya Suci.
2: Oke, terima kasih Mbak Suci, hati-hati pulangnya malamnya.
0: Iya oke okay, Bang Simpson.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunggu ya lagunya. Sudah berapa pendengar ini? Dua ya. Satu lagi yuk. Ruang Rindu.
3: Lagu.
0: Ya, sepertinya jaringannya kurang bagus ya, Cu.
3: Jaringan enggak bagus. Jaringan bermasalah.
0: Iya, ini suara
3: HP-nya yang bermasalah.
0: HP, bukan jaringan. Ya. Oh.
3: Lagu lagi.
0: Lagu Cu, silakan.
3: Ini apa yang ada lagi?
0: Ada Ebit GAD, Ismi Ajis, Ahmad Albar, Halmahera, Fatur. Tony,
3: Fatur apa lagunya?
0: Fatur Selalu Untuk Selamanya.
3: Kalau
0: Ebit GAD Masih Ada Waktu.
3: Masih ada waktu lah.
0: Dari Ebit GAD ya Cu?
3: Iya.
0: Suara Cu kurang bersih nih Cu.
3: Iya, iya. Agak ini ya. Agak artinya bermasalah tuh.
0: Berdengung-dengung gitu Cu.
3: Iya. Masalahnya untuk Kak Suci yang lagi siaran itu semua-semua aja lah Kak Suci.
0: Iya Cu.
3: Ya jaring apa apinya minta iya. Dipensiun
0: nih. Ini Kak Cu di rumah?
3: Iya di rumah baru pulang.
0: Oh ada
3: baru
0: kegiatan.
3: Baru pulang dari tempat keluarga.
0: Oh gitu oke Kak Cu baiklah
3: Cu. Oke ya.
0: Ya makasih Cu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas kita dengar suara Ocu tadi ya, tapi bisa didengar dengan baik lah. Terima kasih Ocu Amin sudah bergabung. Ayo kita menyapa, ada pendengar kita di ujung telepon ini, ada siapa ini? Dari Arengka, di Arengka ini ada Bapak Munawir Matareng. Dari salam ya untuk keluarga yang ada di Indragiri Hulu Pulau Kijang. Salam juga untuk Pak Gadeng, mamanya si kembar. Ocu Amin dan semuanya. Kakak penyiar sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Lagu dari Niki Ardila gak masuk list kita malam ini Bapak Munawir. Boleh diganti dengan yang lain atau nanti saya pilihkan lagu yang lain ya. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Ada siapa lagi? Saya bacakan pesan yang masuk kali ini dari Kubang Raya. Selamat malam Bapak Anggoro. Ya, saya panggil Bapak, Mas atau Abang, Bapak aja kali ya. Dari Anggoro di Kubang Raya. Salam buat Pak D. Dalijo dan Pak Untung serta Mas Agus Tukang. Semoga rukun-rukun selalu. Amin. Ya, untuk siapa tadi ini salamnya? Pak D. Dalijo, Pak Untung serta Mas Agus Tukang. Sudah disampaikan nih ya melalui udara ini Pak Anggoro. Salamnya untuk rekan-rekannya tadi. Nah lagu yang di request juga ini gak masuk playlist kita. Boleh diganti ya atau nanti saya pilihkan lagu yang lainnya. Oke, nanti pesan-pesan yang lain akan saya bacakan juga ya. Boleh berpartisipasi di WhatsApp ataupun juga di ujung telepon. Dan kali ini kita langsung aja yuk untuk menikmati lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Ini ada Pak Mali tadi yang memilih lagu dari Anggun. Yuk kita dengarkan bersama langsung dengan judul lagunya, Tua-Tua Keladi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok @RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian.

0: Ya, pendengar Pro 1 masih bersama kita saat ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Aku Bukan Pintu, ya. Ini lagu pilihan dari Bang Simpson. Semoga dapat menikmati lagunya Bang Simpson, ya. Dan semoga terhibur juga. Berada kita saat ini pada pukul 22 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Tentu artinya ini masih ada waktu untuk kita merangkai kebersamaan di program Ruang Rindu. Saya akan menyapa kembali untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi. Silakan ya di ujung telepon 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767639991. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hai si bungsu yang cantik.
0: Halo, hai juga.
1: Baru bangun loh.
0: Enaknya, terus ntar bobok laginya jam berapa, jam segininya bangun?
1: Tak tahu, ketiduran. Panas loh cantik, tadi panas banget. Udah ketiduran aja langsung.
0: Wah, kalau panas malah bisa lebih gampang ketiduran ya?
1: Capekan.
0: Capean, habis ngapain? Olahraga, makan banyak atau gimana?
1: Tapi lari-lari tadi.
0: Oh, lari-lari, habis makan karbo yang banyak, habis lari-lari gitu ya?
1: Iya, habis makan banyak-banyak tuh lari-lari.
0: Cocok lah.
1: Keliling apa, perumahan sini?
0: Imbang lah, imbang. Berapa ratus? Berapa ratus keliling?
1: Berapa ya? Nggak nyampe dua keliling.
0: Kirain.
1: Putarannya udah berapa itu loh cantik.
0: Enggak percaya, saya paling udah tiga rumah yang dikelilingi. Itu udah paling jauh itu udah.
1: Udah jelas-jelas tingki-wingki kan susah berjalan.
0: Paham, paham, paham. Saya merasakan hal yang sama.
1: Enggak lah, enggak segitu cantik.
0: Okay.
1: Apa kabar cantik adikku yang si bungsu?
0: Alhamdulillah sehat. Baik, saya. Alhamdulillah.
1: Panas nggak di sana?
0: Oh, dingin banget malah.
1: Enak banget ya.
0: Baru. Studio ini selalu dingin.
1: Sangat-sangat dingin. Ada yang meluk, baru kepanasan.
0: Lupa cantik, lagi. Cantik. Bawa, lupa bawa bantal guling.
1: Lupa bawa bantal guling.
0: Meluk.
1: Itu kan ada guling. Yang di depan yang jaga atau yang di dalam?
0: Jangan dong. Nggak boleh.
1: Cantik, mamanya sudah masuk nggak tadi?
0: Sudah tadi, kemana aja tuh. Kan ma nggak monitor ini kakaknya.
1: Masa iya? Mamanya masuk nomor berapa?
0: Berapa tadi ya? Saya lupa lagi. Sesi kita masalah. Yang keberapa tadi? Yang kedua apa yang pertama?
1: Ada nyapa nggak mamanya?
0: Ada.
1: Sampai lupa sama anaknya yang
0: ada,
1: gitu.
0: Ada, oh, masuk ada. Katanya gitu.
1: Oh, nggak denger. Kan ini baru monitor tadi.
0: Iya, karena ketiduran ya kan.
1: Iya sih. Sebenarnya kalau nggak ditelepon tadi nggak bangun tadi. Karena ingat, oh Allah, jam berapa.
0: Oke, okay. Lagu mana Mbak?
1: Ismi Aziz, Ismi Aziz ada?
0: Ada, Cinta Kita.
1: Apa? Cinta Kita?
0: Cinta.
1: Cinta Kita?
0: Yuhu.
1: Oh ya, ngapain Cinta Kita berdua?
0: Iya, itu dia. Paham. Cinta Kita kan, kita kan.
1: Cinta kan, kita kan, cinta kita.
0: Yang lain jangan ganggu ya.
1: Iya, jangan itu ya, jangan iri ya.
0: Jangan ganggu ya.
1: Ini
0: jangan.
1: Kan antara adik sama si sulung.
0: Cinta kita.
1: Cinta keluarga.
0: Itu dia.
1: Beda lagi kalau yang lain-lain tuh beda lagi cantik.
0: Beda lagi.
1: Salamnya deh cantik.
0: Lanjut.
1: Buat Mama Yus sehat selalu. Amin. Pak Bobby di mana Pak Bobby ini? Lupa-lupa tersimpang tiga.
0: Oh, yeah.
1: Sehat selalu Pak Bobby. Ada Bang Zeta di Panam. Uh-huh. Ada Anti di Duri. Anti itu di mana ya cantik?
0: Duri kalau nggak salah. Oh, ya. Duri apa Dumai? Duri.
1: Duri ya.
0: Uh-uh.
1: Ada Ibu Ros. Ada Bunda Isal. Ada Ucu Amin Ambo. Apa lagi ya?
0: Uh-uh.
1: Banyak deh. Semuanya aja lupa. Oh, ada Adi si Kunggum. Nggak jadi ya ke Perawang.
0: Ditunggu loh Adi.
1: Oh, dia kan nggak masuk loh cantik. Kan katanya harus itu dulu, dapat dulu Adi.
0: Oh iya
1: itu.
0: Bener. Masih
1: kan masuk, kan?
0: Masih menimba ilmu.
1: Iya, menambah ilmu dulu dia.
0: Untuk nanti mencari jawaban.
1: Dapet, baru masuk lagi.
0: Iya.
1: Spesialnya buat adikku si Buntu, si ya. Cantik, si Raslia.
0: Terima kasih.
1: Tambah cantik. tambah gemoy.
0: Amin, terima kasih. Ya nggak apa-apa, semakin gemoy lah ya.
1: Iya, semakin sehat. Makin banyak duitnya. Yeah. Amin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Cepat-cepat naik. Bukan nikah loh, naik haji.
0: Amin. Allahumma amin. Kenceng itu aminnya itu. Sama-sama kita ya.
1: Iya, sama-sama kita ya. Yang penting sehat selalu ya, cantik ya.
0: Iya, Mbak Vina juga ya.
1: Iya. Makasih cantik adikku yang bungsu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum iya, sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peluk dari jauh ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bersua tidak hanya di udara tapi di dunia nyata. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat selalu juga Mbak Vina. Nah, HP belibet ini. Lidah mau lanjut bobo atau mau lanjut apa ini dulu? Nanti bobonya, dengerin dulu lagunya ya. Atau temenin saya Dina sampai jam 12 malam, oke? Okay? Masih di Ruang Rindu. Kita sapa pendengar lainnya. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Kirain udah bobo.
2: Belum, lama kali Bang pergi Bunda ke Kepri dulu.
0: Oh, nah, udah sampai pula ke Kepri. Iyalah.
2: Udah sampai ke Rane sana.
0: Siapa yang dinas malam ini di Rane itu, Bunda?
2: Oh, si Rita namanya.
0: Oh, Kak Rita. Rita apa yang kepanjangan?
2: Sekali jumpa juga Bunda sama Yulis.
0: Oh, kemarin. Ada. Ada ya, masih lama.
2: Kabar baru Yulis, tunggu dulu Bunda katanya.
0: Masih lama sepertinya menjadi warga negara Rana itu dia.
2: Iya, menjadi warga negara Rana.
0: Negara gak tuh, langsung jadi negara Rana itu ya kan.
2: Gak mau dia lagi, bukan baru lagi dong.
0: Dilupakannya kita yang di sini nih Bunda.
2: Iya, dilupanya, wah bukan baru ya Suci ya.
0: Kapan gabung dengan Kak Yulis, salam ya Bunda ya.
2: Insyaallah kalau masuk besok seringnya
0: iya.
2: Siang Suci sama
0: Yulis. Oh, dinasnya siang ya.
2: Apa dangdut? Kalau siang kan dangdut Suci.
0: Oh, dangdut di situ ya.
2: Malam baru apa Ruang Rindu.
0: Ruang
2: apa?
0: Rindu. Iya, baiklah. Bunda mau lagu dari Bunda, siapa?
2: Kalau aku bukan pintu tadi udah diputar
0: udah.
2: Simpson ya.
0: Karena aku Simpson katanya.
2: Frankie Angel belum?
0: Frankie belum mau.
2: Ah, Frankie Angel lah.
0: Okay.
2: Laki-laki dan rembulan.
0: Iya, Bunda. Laki-laki dan rembulan.
2: Iya. Cuci dadanya. Iya Bunda.
0: Iya tuh Bunda.
2: Iyalah. Salamnya Suci.
0: Silakan Bunda untuk siapa?
2: Salamnya untuk Bu Yus. Vina, terima kasih salamnya ya Vina.
0: Oke. Okay.
2: Semoga saya selalu di Perawang sana.
0: Ya.
2: Bunda juga lama juga di Perawang dulu Suci.
0: Oh iya, tahun berapa Bun?
2: Di dekat apa Surya Dumai itu dulu masih ada perusahaan dulu situ kan. Sekarang tidak ada lagi.
0: Tahun berapa Bunda di Perawang?
2: Tahun 90 Bunda sana.
0: Oh, berapa lama di situ?
2: Sampai 95.
0: Oh, lumayan lama juga ya.
2: Jualan kain di dekat Surya Dumai.
0: Oh, luar biasa.
2: Apa tuh? Bulan 10 sampai 95. Waktu itu Bunda ke Perawang itu atap yang di apa namanya atap ruko-ruko kedai-kedai yang di Kilompet itu masih apa namanya tuh asbes.
0: Apa itu namanya tuh?
2: Belum seng lagi atap masih banyak di sana dulu tahun 90-an.
0: Tahun 90-an
2: sekarang
0: ya.
2: Sekarang udah Perawang sudah
0: mantap. Udah maju sekarang. Ya,
2: Okay. Anak Bunda aja yang pertama lahir di Perawang tanya.
0: Oh iya.
2: Iya, nomor 2 di Pandam bukan baru.
0: Anak Bunda di Perawang berarti tahun 90-an dong anak pertamanya.
2: 94.
0: Anak yang pertama.
2: Iya, anak nomor 2 96. Dua tahun bedanya.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Laki-laki keduanya.
0: Kaki dua-duanya ya.
2: Enggak ada yang si cantik. Cantik Suci.
0: Oh, jadi sekarang ini laki-laki semua anak Bunda?
2: Iya, laki-laki keduanya.
0: Oh, jadi mamanya lah ya, bundanya tuh
2: mamanya paling cantik,
0: ya.
2: Yang paling tua.
0: Itu gak bisa diganggu-gugat lagi tuh deh, yang paling cantik.
2: Gak bisa diganggu-gugat lagi.
0: Yang paling cantik udah di rumah ya.
2: Yang paling cantik, yang paling ganteng mamanya.
0: Enggak lah, cantik lah, ganteng untuk anak. Masa mamanya ikutan ganteng? Agak lain.
2: Ada si macam yang belakang.
0: Oke, silakan.
2: Salam buat untuk siapa, Bunda? Nama sedikit
0: ya. Silakan.
2: Untuk Bu Ros juga selalu ya, Bu Ros, Jaminambo, Sinton juga, Pak Zeta, Pak Mali sama Ibu Ija, saya selalu ya Pak Mali, Ibu Ija, Adi beserta ibunya ya, Rudi juga, Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Pak Diman, saya kumbuh, ayo Pak Diman.
0: Masuk Pak Diman.
2: Masuk beliau Pak. Coba lagi ya. Mukti di Arengka, Hafizah di Selat Panjang. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Baik.
2: Bu Suci, semoga sehat selalu, Suci beserta anaknya Suci.
0: Makasih Bunda.
2: Udah sekolah ya Suci?
0: Udah dari bulan Juli kemarin, alhamdulillah. Ini
2: SD ya?
0: SD. Kemarin kan enggak masuk sekolah karena sakit, Bunda. Ya, alhamdulillah sekarang udah baikkan kan, alhamdulillah. Doakan ya, Bunda.
2: Sehat selalu dia Suci ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Sehat selalu, bahagia selalu, sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Makasih Bunda.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti ya Suci.
0: Iya, makasih
2: kalau
0: Bunda.
2: Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan Suci.
0: Oke, Bunda.
2: Terima kasih Suci. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isal. Terima kasih ya. Sehat juga untuk Bunda Isal, ceria selalu, bahagia selalu. Masih ada waktu kita tentunya untuk menyapa pendengar lainnya. Dari Rohul, kita akan kemana ini lagi selanjutnya? Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu
0: ya.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Sama Ija di Arengka.
0: Kenapa beda suaranya, habis bangun tidur juga kah?
3: Oh enggak,
0: kirain.
3: Kok bisa tidur jam segini?
0: Jadi tidurnya jam berapa?
3: Ya bentar lagi,
0: oh,
3: maksudnya
0: gitu.
3: Kalau nyambung-nyambung itu.
0: Oh gitu, kalau udah bangun tidur lagi itu agak susah gitu ya. Oke, mau dengarkan lagu dari siapa, Zah?
3: Apa yang kita kasih?
0: Masih.
3: Dewi Yul aja gak di move.
0: Dewi Yul gak masuk, yang ada Fatur. Fatur, Padi, Halmahera, Ahmad Albar, Bayu, Trio Libel, apalagi ya, Tony Pereira, yang mana? Gak banyak
3: coba,
0: lagi.
3: Coba.
0: Lagu kita udah gak banyak lagi yang tersisa.
3: Yang coba ulang lagi yang dari awal.
0: Ada Padi, ada Fatur, Halmahera.
3: Bayu
0: hanya dirimu.
3: Itu aja.
0: Oke, baiklah.
3: Kukira ada Bruri.
0: Gak masuk malam ini. Iya. Tapi Iza sehat kan ya?
3: Sehat sih.
0: Memang agak beda ini suaranya ini.
3: Capek.
0: Oh, banyak kegiatan ya.
3: Iya, adalah beberapa hari ini.
0: Semangat ya.
3: Ya gitulah.
0: Ya gitulah. Gimana itu artinya?
3: Ya gitulah, ada capek-capeknya. Iya. Gimana lagi
0: sih? Ya penting cuannya ngalir terus lah ya.
3: Ya.
0: Amin, alhamdulillah.
3: Pilih dikit-dikit
0: dong. Jadilah lama-lama jadi bukit nanti itu.
3: Ya, salamnya buat semuanya aja Kak Cici.
0: Oke, Zah. Baik.
3: Ya, selalu buat semua penyiar ya Kak Cici juga ya.
0: Iya.
3: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih untuk Iza di Arengka. Yang masuk di WhatsApp ada siapa? Kita intip lagi. Aduh, kenapa ini? Pada hilang. Pak Gading di Siak tadi udah saya bacakan belum ya? WhatsAppnya, soalnya ini WhatsAppnya sudah terbuka. Selamat malam ya untuk Pak Gading di Siak. Kalaupun tadi pesannya sudah terbaca, nggak apa-apa. Saya sapa kembali Pak Gading di Siak ya. Lagi yuk. Ada siapa lagi ini? Ada Ayu di Rumbai. Selamat malam Ayu. Nanti voice note-nya saya dengarkan Ayu ya. Karena Ayu mengirim pesannya melalui voice note, jadi belum saya dengar. Selamat malam Ayu ya. Semoga selalu berkabar baik, sehat terus untuk Ayu di Rumbai. Ada Om Zepta di Taman Karya Panam. Selalu sehat terus ya untuk Om Zepta. Ini Om Zepta ngirim pesan apa ini? Sebentar saya baca. Panam cerah berangin malam ini. Wah, bagus dong kalau gitu ya. Jadi beraktivitas apapun malam ini di Panam tampaknya akan lancar sah, begitu. Siap mendengarkan sampai pukul 00. Wah. Terima kasih Om Zepta ya, menemani saya walaupun jauh ya, tetap menemani melalui udara. Terima kasih. Request dari Almar Abar. Oke, salam untuk Bunda Isal, lalu juga untuk Mama Fahmi, Bu Emma, Mama yang sekembar Mbak Vina, dan juga untuk Mbak Anti serta untuk pendengar lainnya. Istimewanya untuk Anan dan Nayara cepat bobo ya. Baik Om Zepta, terima kasih. Kalau jam segini udah bobo pasti nih, karena pas subuh-subuh udah bangun kan ya, sholat pagi sekolah gitu Om Zepta. Sehat selalu Mbak Suci ya. Terima kasih Om Zepta juga ya, selalu sehat juga di sana. Mari kita nikmati lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita yang gabung. Nanti mudah-mudahan kalau waktu kita masih mumpuni, masih ada, kita lanjutkan lagi kebersamaan ini ya. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita berada di menit 54 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat saat ini, dan itu artinya tidak terasa kebersamaan kita ini ya, wah, sudah di penghujung waktu ternyata, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sudah 2 jam kita bersama dari pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi, pendengar. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah kita nikmati era tahun 90-an. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berbagi kebahagiaan di malam ini melalui udara ya. Sudah berkirim salam rindu juga, dan semoga menikmati ya lagu-lagu yang telah kita dengarkan bersama untuk kesempatan ruang rindu di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 menemani Anda di kesempatan ini. Tentu masih banyak lagi lagu-lagu hits koleksi Pro 1 lainnya yang akan kami hadirkan menemani suasana malam hari Anda. Mohon maaf pendengar ya, untuk yang lain yang ingin berpartisipasi tidak dapat saya sapa karena waktu kita sangat terbatas sekali. Sebagai penutup dalam ruang rindu hari ini pendengar, kita akan langsung mendengarkan lagu. Ini permintaan dari Om Zepta tadi. Ini yuk Om Zepta, kita dengarkan lagunya bersama-sama ya. Spesial juga untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kali ini Ahmad Albar yang akan menutup rangkaian ruang rindu edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Suci Raslia pamit ya untuk ruang rindu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.

0: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
0: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
0: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jangan berdebat dengan seseorang yang hanya berusaha untuk menang. Cukup katakan, ya, kamu benar. Maka urusanmu sudah selesai dengannya. Karena orang yang berdebat hanya ingin menang, akan terus mencoba mencari pembenaran dari kata-katanya dan bukan kebenaran. Semakin ikhlas, semakin tenang, belajar untuk berlapang dada. Karena tidak semua yang kita inginkan itu yang terbaik menurut Allah.

Saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Ya, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Jumat 21 Agustus 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia, Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini? Saya Dini Oktariani, kembali menyapa Anda pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan pada pagi hari ini kita awali kebersamaan di rangkaian Riau Pagi pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini pendengar, ya, di rangkaian informasi dan musik nanti juga di pukul 5:30 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 pendengar. Dan mari pada pagi hari ini sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 153 bersama dengan Kori Marvindra dan Sari Tilawah Sri Rahayu. Nanti juga saya akan menghadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Ini dia pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

فنستعين بالصبر والصلاة.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Sesungguhnya, kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
3: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
2: Guru itu menjawab,
3: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
2: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
3: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.
4: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
5: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
4: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
5: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
4: Kamu gak peduli ya sama aku.
5: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
6: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

01 RRI Pekanbaru. Pendengar, kembali saya sapa Anda, selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, hari Jumat, hari ke-21 di bulan Agustus 2026. Wah, tidak terasa ya, Agustus sudah berlalu lebih dari setengah bulan ya. Dan semoga banyak hal baik untuk Anda semua di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar, pendengar ya. Dan besok di waktu weekend ya, Anda dapat beristirahat ya, berkumpul bersukacita bersama dengan keluarga untuk mengisi kembali energi Anda yang sudah habis beraktivitas sudah dari hari Senin sampai dengan Jumat, waktunya weekend untuk beristirahat ya. Kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan ya, dari RRI Batam yang insyaallah akan dipandu oleh Ahyar Bintara. Dan topik Mutiara Pagi Berjaringan pada hari ini adalah membiasakan membaca Al-Quran bersama dengan narasumber Dr. Suyono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

0: Pendengar, segera kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Suyono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, dengan judul Membiasakan Membaca Al-Quran.
1: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Ahyar Bintara. Kita bersama di program Mutiara Berjaringan bersama Pro 1 RRI Batam. Nah pendengar, pagi hari ini kita mengangkat topik yang cukup menarik untuk kita simak, membiasakan membaca Al-Quran, yaitu bersama narasumber kita Ustadz Dr. Suyono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah pendengar, pagi hari ini juga kita hadirkan untuk Korwil 15 dan 16 Padang Prabu, yaitu Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Ranai, Tanjung Pinang, yaitu SP Bengkalis, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai Karimun, tentunya bersama Pro 1 RRI Batam. Nah pendengar, membiasakan diri membaca Al-Quran adalah investasi terbaik bagi seorang muslim untuk mendapatkan ketenangan jiwa, limpahan pahala, dan petunjuk hidup sebagai kitab suci dan pedoman hidup. Nah setiap interaksi kita dengan Al-Quran akan membawa keberkahan yang nyata baik di dunia maupun di akhirat. Untuk lebih jelasnya kita paparkan pagi hari ini penjelasan bersama Ustadz Suyono MAG di tentu via Zoom kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ini bulan yang tentunya juga menenangkan diri kita, dan diperbanyak membaca Al-Quran ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan juga di bulan ini. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Ustaz, silakan kita tentunya dengarkan, dan nanti seperti biasa kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk bergabung via telepon kita di 463351. Silakan Ustaz Suyono.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat, bersama RRI Berjaringan sebagian Sumatera yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan iman Islam dan kesehatan sehingga bisa bergabung untuk sama-sama tingkatkan iman, ilmu, dan amal kita. Yang kedua, tentunya kita perbanyak sholawat dan salam di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul membiasakan membaca Al-Qur'an. Materi yang barangkali judulnya sangat sederhana, tetapi ini saya rasa memiliki bobot yang sangat luar biasa, ya, sangat memberikan motivasi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi membiasakan membaca Al-Quran, ya. Jadi kita sebagai orang-orang beriman, orang yang berislam, memiliki kitab suci yang yang memiliki keagungan-keagungan, ya, kemukjizatan-kemukjizatan, ya, bahkan, ya, sepakat seluruh kaum muslimin bahwa membaca Al-Quran itu adalah sebuah ibadah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu pernah bersabda, hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi sebagai motivasi bagi kita membaca Al-Quran, membiasakan diri. Beliau mengatakan, bersabda, man qara'a harfan min kitabillah. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran ini, ya, maka akan mendapatkan kebaikan, kata beliau, falahu bihi hasanatun. Maka dia mendapatkan dengan membaca Al-Quran itu satu kebaikan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wal hasanatu bi asri amsalha. Nah, jadi dan satu kebaikan itu bernilai 10 kelipatannya. Wal hasanatu bi asri amsalha. Orang berbuat baik itu satu itu akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau melanjutkan kembali, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya. Walakin tetapi ya alifu ya alif itu harfan, alif itu satu huruf, ya. Dan walam ya lam kan alif lam mim ya lam itu harfan satu huruf, mim itu harfan. Jadi alif lam mim sudah tiga huruf, tiga kebaikan yang mana satu kebaikan tadi bi asri amsalha. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini salah satu hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk selalu menjaga diri kita dengan apa? Membaca Al-Quran itu. Dalam riwayat yang lain juga, ya, dalam riwayat yang lain, itu disebutkan bahwa, ya, orang yang membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran itu, man qoro'a, ya, siapa membaca, ya, siapa membaca Al-Quran, ya, dalam satu malam itu ya satu huruf saja ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menganggapnya membaca seluruh malam. Jadi baca satu ayat Al-Qur'an ya, siapa yang membaca satu ayat Al-Qur'an pada satu malam satu ayat saja, maka Allah Subhanahu wa taala itu menghitungnya itu seluruh malam itu seolah membaca Al-Qur'an. Nah, ini bagian daripada motivasi kita bagaimana kita itu sebagai orang beriman kemudian mengaku diri Islam membiasakan diri untuk baca Al-Qur'an. Jadi tentunya membiasakan baca Al-Qur'an ini ya. Ya, silahkan sesuai dengan kemampuan. Ada yang bisa satu hari satu juz sesuai dengan ini apa? Kondisi kita. Loh. Kalau orang memang memiliki hafalan Al-Quran yang 30 juz, sumpah. Ya, orang ini harus dalam kesehariannya memang mau luangkan waktu khususnya untuk menjaga Al-Quran. Ya, entah berapa juz sekali. Ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing ya. Ya. Sesuai dengan kesibukan kita, ini lebih kepada apa? Konkret di kehidupan kita bagaimana cara membaca Al-Quran itu. Nah, begitu juga setidaknya di dalam sholat itu kita sudah baca Al-Quran. Walaupun saya kira kalau hanya ketika sholat itu agak kurang ya. Agak kurang. Nah, misalkan sekapan kita, apa namanya, kita senggang ya. Atau kita senggangkan. Toh sekarang ini membaca Al-Quran itu tidak sesulit dulu. Kalau dulu sebelum era digital ya. Kita kalau mau baca Al-Quran kita pergi kemana-mana. Itu harus baca mushaf. Ya kan harus membawa mushaf masuk dalam tas. Nah, begitu nanti masuk masjid atau di tempat yang suci yang lain, nah, baru buka Al-Qur'an. Ini kan sedikit sekarang ini lebih sangat dimudahkan sekali. Dengan buka handphone kita, ya alhamdulillah saya praktek pribadi itu dengan handphone ini kapanpun saya senggang ya, kapanpun saya senggang ya. Mohon maaf ketika mungkin janjian dengan orang kita gitu, di mohon maaf tradisi di Batam ini kedai kopi ya. Kedai kopi nunggu belum datang. Ya walaupun satu ayat dua ayat atau satu surat pendek. Kita buka Al-Quran. Dengan apa? Dengan handphone kita. Nah saudara-saudara sekalian ya karena dengan membaca Al-Quran ini kebaikan itu. Dan kita tidak perlu mempertanyakan kebaikan macam mana. Udah kita sebagai orang beriman tuh yakin saja. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memberikan sebuah jaminan seperti hadis tadi yang dikatakan yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu ayat Al-Qur'an itu mendatangkan satu kebaikan dan satu kebaikan itu 10 kebaikan. Yakin saja itu pasti akan bermanfaat bagi kita dunia maupun di akhirat. Ya kalau kita kaji-kaji ya membaca Al-Qur'an itu manfaatnya sangat banyak dari sisi apa? Rohani kita akan tercerahkan. Ya namanya yang kita baca kitab suci. Hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu berfirman ala bil dzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Bahwasanya kita ya dengan berzikir kepada Allah itu dzikrillah tatma'innul qulub, itu akan menenangkan hati, akan menenangkan hati. Sementara Al-Qur'an itu merupakan bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya orang yang membaca Al-Qur'an ya tidak berhenti, tetapi dengan membaca Al-Qur'an termotivasi untuk mempelajarinya kembali. Kemudian tentunya endingnya adalah mengamalkan. Orang yang selalu berada dalam sinyal-sinyal Al-Qur'an, maka insya Allah dalam kesehariannya dimanapun berada, dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala karena yang dibaca adalah ayat Al-Qur'an. Oh, kemudian mereka siapapun dia akan mendapatkan berkahnya membaca Al-Qur'an itu. Coba kita rasakanlah, barangkali kalau diskusi kurang begitu yakin ya, nanti setelah diskusi kita terapkan coba. Dalam sehari kita baca Al-Qur'an berapa ayat? Bagaimana hati kita? Bagaimana pikiran kita? Nah, ini sebagai contoh pemantik diskusi kita pada pagi hari ini ya, Bang Ahyar. Kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi ringan ya, saling memberi masukan agar diskusi kita lebih tajam kembali, dan tentunya endingnya sama-sama yuk kita mengamalkan, membiasakan diri dengan membaca Al-Qur'an. Sekian, barangkali kita lanjutkan dengan forum diskusi.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya, membiasakan membaca Al-Qur'an walaupun sedikit ya. Ini sangat penting sekali, yang penting istiqomah Ustaz ya. Nah, untuk pendengar bisa bergabung melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui audio 0811778101, dan Anda bisa menyaksikan langsung di YouTube-nya RRI Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak?
4: Dari Bapak Ren di Pekanbaru.
2: Bapak Ren di Pekanbaru, silakan Bapak Ren.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz ya, kalau Al-Quran itu sebagai candaan, misalnya kan kamu baca Al-Quran, baca Al-Quran, nanti kamu dapat miras, atau Al-Quran itu sebagai tiktokan sumpahan karena ada merasa ditipu, itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Apakah dosa orang seperti itu? Yang kedua, membaca Al-Quran di malam Jumat itu apa pahalanya di dalam ajaran agama Islam? Apa bid'ah, apa wajib atau bagus? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ren dari Pekanbaru nih Pak Ustadz, terkait tentang challenge Al-Quran yang kemarin, membaca Al-Quran dan juga untuk malam Jumat katanya. Silakan Ustadz.
3: Ya. Yang pasti Al-Qur'an bukan untuk candaan. Al-Qur'an itu wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tentunya memiliki tempat tersendiri, apalagi itu adalah wahyu Allah. Jadi sangat disayangkan ya ketika dijadikan candaan. Bahkan ya dulu-dulu saya itu pernah mendengarkan ya, memang dia pelawak kemudian, tapi waktu itu ya masih sudah lama sekali itu, bacaannya itu dibelok-belokkan dengan cara untuk candaan-candaan. Yang pasti itu sangat bagi orang beriman itu tidak pantas, paling minimal. Yang pasti kalau menjadikan bacaan Al-Qur'an jadi canda, tentunya ini merupakan sebuah ya dosa ataupun aib bagi kita ya, tidak diperbolehkan untuk itu. Karena Al-Quran, orang ketika perintah di dalam Islam itu membaca Al-Quran itu ya dengan sungguh-sungguh ya, dengan khusyuk, kemudian ditadaburi ya. Bahkan mohon maaf ya, dicontohkan ketika membaca Al-Quran itu, ketika melewati ayat-ayat surga kita bisa menghayatinya ya, ketika melewati ayat-ayat neraka, siksa Allah kita. Makanya orang-orang yang sudah sampai derajat tertentu ya, seperti imam di Mekah ataupun siapapun ya, ini sebagai contoh saja, itu bisa nangis ketika melewati ayat-ayat yang di situ cerita neraka ya, cerita neraka, karena memang bisa tersapi. Nah, ini sungguh sangat disayangkan ya, ketika Al-Qur'an dijadikan sebuah candaan ya, sebuah candaan bagi kita, bagi manusia. Ini sungguh ini bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam orang-orang yang beriman ya. Jadi bahasanya saya bahasa halus ya, tidak mengecam dan lain-lain itu. Itu yang pertama ya.
5: Maka ketika baca Al-Quran itu dihayati, ya dihayati, bahkan perintahnya kan kalau ada orang mendengarkan itu harus ada orang baca Al-Quran itu didengarkan, itu adalah didengarkan. Makanya saya kurang sepakat ketika dalam acara sedang makan-makan kita ngobrol-ngobrol kok dihidupkan ayat Al-Quran, ini ada kekurang tepatan itu ya, ketika ada kita sedang makan-makan diputar ayat Al-Quran sementara kita posisinya sedang ngobrol-ngobrol, padahal perintah Al-Quran itu ketika bacakan Al-Quran fastami'ulahu, maka dengarkan itu, dengarkan itu untuk koreksi kita bersama, ya koreksi kita bersama. Nah itu satu, yang pasti candaan Al-Quran itu bertentangan dengan prinsip Islam, ya. Yang kedua, ya, yang kedua tadi apa Bang Ahyar tadi, yang kedua tadi?
2: Ya, terkait jadi membaca ketika, Al-Quran ataupun Yasin pada malam Jumat ya Ustaz.
5: Ya, membaca Al-Quran di malam Jumat. Ya, memang ada beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya berbicara tentang membaca surah Al-Kahfi. Nah, itu ada juga. Tetapi pada prinsipnya, ya pada prinsipnya membaca Al-Quran itu semua ayat Al-Quran itu ya semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Surat Al-Kahfi punya kelebihan seperti ini, surah Yasin punya kelebihan, dan surah Al-Baqarah punya kelebihan. Jadi memiliki fadilah masing-masing, memiliki fadilahnya. Makanya alhamdulillah sekarang ya di majlis taklim ibu-ibu, nah, itu ngajinya juga sudah bergiliran, kadang baca Yasin, kadang baca apa surat yang lain. Jadi artinya kita tidak perlu, ya mohon maaf, kemarin sempat ya pertentangan pendukung surah Al-Kahfi dengan pendukung surah Yasin, gitu, pernah terjadi seperti itu ya. Jadi pendukung-pendukung yang kemudian di situ berselisih paham, oh kalau malam Jumat baik bacanya ini dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti semuanya itu adalah mukjizat. Ya. Adalah mukjizat, ya. Kalau memang ada juga hadis tertentu yang menerangkan kalau pagi membaca surat ini, sore membaca surat ini, ya kan. Silakan saja. Itu sebagai pemantik, ya. Tapi pada prinsipnya seluruh ya ayat-ayat Al-Quran ya itu memiliki mukjizat. Seluruh ayat Al-Quran kalau dibaca, maka insya Allah di situ akan mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan macam mana itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentunya bagi orang membaca itu akan memberikan sinyal positif. Ya, dari sisi kejiwaan, dari sisi pikiran, dari sisi perilaku, dan juga tentunya dari sisi-sisi yang lain. Jadi pada prinsipnya, ya malam Jumat ya, itu memang bagian daripada banyak juga kelebihan-kelebihan ketika hari Jumat itu ya memiliki ayam ya kan, jadi juga memiliki kelebihan. Tetapi di malam-malam yang lain juga jangan diremehkan gitu loh. Silakan kadang membaca surah Al-Kahfi, silakan kadang surah Yasin, silakan surah-surah yang lain juga silakan ya. Jadi alhamdulillah ya, saya perhatikan di masjid-masjid malam Jumat itu ada kajian tafsir. Ya, jadi tidak ayat tertentu, jadi mulai dari Al-Baqarah sampai terus menerus. Dan itu bagian daripada upaya kita membiasakan diri hidup kita di bawah naungan Al-Quran. Di jawaban saya seperti itu Bang Ahyar ya.
2: Baik, terima kasih kita terima kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa di mana Bu?
6: Dengan Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
2: Di Sulawesi Tenggara, Bunda Hani, silakan.
6: Ya, terima kasih. Salam kenal Dinda.
2: Ya, sama-sama.
6: Saya ini penggemarnya, kalau Mutiara pagi saya keliling monitor.
2: Terima kasih.
6: Tapi alhamdulillah saya bisa tembus lagi di Batam.
2: Baik.
6: Semangat terus Dinda, sehat selalu ya menjalankan aktivitasnya.
2: Silakan
6: pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda.
6: Salam sehat, salam semangat ya Pak Ustaz. Sehat selalu, bahagia selalu sama keluarga ya Ustaz. Memberikan Amin. Kita ini di kuliah subuh, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan kesehatan Ustaz.
2: Amin.
6: Ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Ya ini Pak Ustaz, kita ini membaca Al-Quran itu, dan itu kita fokuskan hati dan pikiran kita Ustaz. apabila itu kita membaca Al-Quran. Tetapi sekarang ini Pak Ustaz, Al-Quran itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang, dilakukan oleh untuk bermaksiat. Bagaimana seperti itu? Ini kan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meneladani pelajarannya, apa yang diturunkan dalam agama Islam untuk kita mencari ketakwaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Kita tidak menanggapi apabila ada orang mau bersilaturahim tapi berbahasa syarat. Itu kan Nabi tidak menurunkan seperti itu, mengajarkan umatnya. Dan dia mengajarkan juga kepada keluarga dan istrinya. Apa yang disyariatkan dalam Al-Quran itu ditaati. Bagaimana seperti itu Ustaz? Saya ini selalu mendapatkan ujian, tapi rasa bersyukur. Baik. Dengan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Taala, saya diberikan petunjuk untuk menghindari semua itu untuk dunia, dan saya mencari semata-mata ridhonya Allah. Apabila saya meninggal kelak, saya tidak dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa Taala, siksa kubur saya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih buat Dinda, saya minta maaf Dinda.
7: Sama-sama, terima kasih Bunda.
6: Sehat selalu bahagia Bapak Ustaz. Terima kasih Ustaz.
2: Semangat
6: terus, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi. Terima kasih. Silakan Ustaz.
5: Ya. Jadi terima kasih Bunda. Ya, doanya untuk kita semua. Pada prinsipnya ini sudah bulan Maulid ya. Gitu ya Bang Ahyar ya.
2: Ya betul. Memeriahkan.
5: Yang sangat mulia. Kemudian Bunda tadi mengatakan bahwa dengan kitab suci Al-Quran itu banyak petunjuk-petunjuk ya, petunjuk-petunjuk agar kita dapat menjalankan apa yang menjadi tunjuk Al-Quran itu. Jadi beliau tadi banyak hal diceritakan ya Bang Ahyar ya. Banyak hal diceritakan bahwasanya tentunya membaca Al-Quran itu bisa memberikan sebuah bimbingan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, misalkan dalam berkomunikasi ya Bang Ahyar ya.
2: Betul.
5: Ya, berkomunikasi dengan cara-cara yang baik ya, dengan cara-cara yang ma'ruf. Nah, berarti dicontohkan ada beberapa hal yang tidak baik ya dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mengindahkan apa yang sudah diberikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ya, melalui mutiara pagi ini kita ya Bang Ahyar dan semuanya saja, ayah bunda semuanya, bahwa kita beretikat dengan membaca Al-Quran itu kita akan bisa membawa diri kita ya, menghayati seperti disampaikan oleh bunda tadi, menghayatinya, kemudian meresapinya, kemudian juga tentunya sebenarnya tidak perlu terjadi ya, bahwasanya terjadi yang kemarin itu ya, yang sempat viral kita, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dengan membiasakan membaca Al-Quran, maka insya Allah kita semua selalu ya, apa yang kita lakukan ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan pembimbingan dari apa yang sudah kita baca tadi ya. Jadi bahasanya Buddha tadi sangat luar biasa ya, memberikan nasihat bagi kita ya, nasihat bagi kita untuk kita orang-orang Islam yang tentunya dianjurkan baca Al-Quran, kemudian juga memberikan pengaruh ataupun di dalam kehidupan kita sehari. Saya kira itu Bang Ayah.
2: Baik, terima kasih Ustaz penjelasannya untuk Bunda kita tadi juga. Kita bacakan dulu satu WA melalui 0811 778 1051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni di Meranti, selamat pagi Ustaz. Saya ingin bertanya bagaimana Ustaz, sekarang Al-Quran kan banyak bahasa Indonesianya, apakah juga ada kelebihan dan kekurangan kalau kita membaca dengan tulisan Latinnya tapi tidak dengan Arab, ini bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya, katanya. Terima kasih
5: ya. Baik. Kita lihat memang beberapa terbitan itu ditulis dalam bahasa Indonesianya. Itu saya kira juga boleh-boleh saja ya, tetapi kita terus berupaya untuk memperbaiki diri ya, memperbaiki diri ya. Karena terkadang kalau kita tidak mengerti apa namanya transliterasinya, kita bisa menjadi salah di situ kan. Tetapi itu sebagai sarana belajar itu boleh ya. Toh kita niatnya untuk apa namanya beribadah, apalagi kalau saya lihat nih mungkin ibu nih ya sering ikut taklim yang di situ baca Al-Quran bareng-bareng, ya kan?
2: Yeah.
5: Nah, kalau konteksnya itu ya baca Quran bareng-bareng ya sambil mendengarkan kawannya, kemudian sambil mendengarkan pembimbingnya, ustadznya atau ustazahnya, ya sekadar untuk apa awal silahkan ya, awal silahkan. Jadi itu dalam konteks belajar, tetapi juga kita harus berupaya ya memperbaiki bacaan kita. Jadi bagaimana kedepannya kita bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Al-Quran langsung ya. Karena khawatir kalau kita terus-menerus dengan bahasa Indonesia itu ya beberapa ejaan itu akan salah baca kita. Ya. Tapi itu sebagai cara belajar tidak ada problem ya. Tapi teruslah belajar karena banyak kok sekarang ini ibu-ibu lansia, ibu-ibu yang sudah berumur, siapapun lah kita itu atau siapapun itu belajar Al-Quran tidak malu dia mengundang seorang guru ya, bahkan kadang privat anaknya dengan orang tuanya. Jadi itu dalam rangka belajar silahkan, tetapi harus terus diperbaiki ya, diperbaiki dengan kedepannya juga harus menggunakan kalau bisa dengan bahasa Al-Quran langsung ya, tapi tidak ada larangan dengan bacaan ijazah Indonesia, tetapi dalam konteksnya belajar, dalam konteksnya belajar insya Allah juga mendapatkan pahala karena niat kita baik, niat kita ingin memperbaiki diri, tapi pelan tapi pasti ya, jangan pantang menyerah ya, pelan-pelan ya, carilah ustadz ataupun guru setiap Jumat sekali di Majelis Taklim kita untuk apa? Untuk belajar tahsin ya, tahsin ya, tahsin memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya kira gitu, Bang Ahyar.
2: Baik, Ustadz Siono, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Apa yang disampaikan terakhir ini terkait membiasakan membaca Al-Quran pagi hari ini? Silakan, Ustadz.
5: Ya. Jadi pada prinsipnya bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita yang sama-sama kita yakini akan kemukjizatannya, dan itu membacanya sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, salah satu upaya agar hidup kita ini ternaungi dengan Al-Quran, membuat hati kita tenang, pikiran kita jernih, dan tentunya berbagai kebaikan datang dari kita, mari kita biasakan dengan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, seberapapun ayat. Ya, kalau dapat 100 ayat, Alhamdulillah. 10 ayat silahkan, 1 ayat silahkan. Tapi bahasa iya sih, dalam 1 hari tak bisa sempat membaca Al-Quran. Itu saya kira itu Bang Ahyar.
2: Baik, terima kasih Ustadz pada pagi hari ini. Istilahnya walaupun kita sedikit membaca Al-Quran tapi konsisten, itu lebih baik daripada membaca langsung tapi berhenti ya Ustadz ya. Mudah-mudahan ini menjadi diri ya, kita istiqomah di setiap harinya. Dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita di program Mutiara Pagi berjaringan pada edisi hari ini untuk hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
8: Kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
9: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
10: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
11: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
0: Pendengar, baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15-16 Pedang Prabu. Dan untuk selanjutnya pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Rio Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Hola.
1: Pokok-pokok berita utama, pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Pangdam 19 Tuanku Tambusai dan Kapolda Riau turun ke lokasi melakukan pemadaman. Balai Bahasa Provinsi Riau dorong penguatan sinergi pemangku kepentingan untuk mempercepat internasionalisasi bahasa Indonesia. Walter Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Jumat 21 Agustus 2026, bersama saya, Dini Oktariani.

0: Dengan kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar, Pangdam dan Kapolda Riau turun melakukan pemadaman. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan bersama Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo melakukan patroli udara untuk memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau pada Kamis siang. Tak hanya melakukan pemantauan dari udara, Kapolda dan Pangdam turun langsung ke lokasi terdampak untuk melihat proses penanganan sekaligus bergabung bersama personil gabungan melakukan upaya pemadaman yakni di wilayah Kabupaten Pelalawan. Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Jen Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI terus memperkuat dukungan personil dalam penanganan karhutla bersama Polri dan pemerintah daerah.
2: Lokasi saat ini cukup lama dan cukup sulit. Nah, ini menjadikan tantangan kita tersendiri untuk kita bisa melakukan pemadaman. Seperti kita ketahui bersama bahwa Riau saat ini juga menjadi provinsi prioritas untuk dilakukan atau terjadinya karhutla ini. Secara luasan, saya yakin kita sudah banyak, hampir 16.000 hektar terjadi kebakaran, tetapi itu akumulasi. Akumulasi dan saat ini kita terus melakukan upaya-upaya dan mulai terjadi penurunan. Memang kalau dibandingkan dengan tahun 2025, tahun sekarang ada peningkatan. Kenapa itu meningkat? Karena memang sesuai dengan kalender 4 tahunan bahwa adanya El Nino 3-4 ini juga dikaitkan dengan kemarau memicu terjadinya peningkatan fire spot yang ada di provinsi.
1: Sementara itu, Kapolda mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kecepatan respon dan kolaborasi seluruh unsur. Setiap titik api harus ditangani sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
3: Untuk penegakan hukum dilakukan secara paralel dengan pemadaman. Ada 29 tersangka yang sudah diamankan dari 27 kasus selama ini, 2026, tahun lalu ratusan. Nah, tapi saya pengen melanjutkan apa yang disampaikan Pak Panglima, Pak Pangdam, bahwa secara umum Provinsi Riau mengalami penurunan. OMC dilakukan terus menerus dan persentasenya penurunan sampai 60-70%. Di seluruh Riau untuk hari ini, Pak Kepala BPBD, tinggal satu saja di Kerumutan. Di sini, karena lahannya gambut, sudah sekitar 22 sampai 23 hari terjadi kebakaran seluas 170 hektar. 81 hektar sudah berhasil dipadamkan. Nah, ini berkat kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Pak Pangdam.
1: Patroli udara dan pemadaman langsung di Kerumutan menjadi bagian dari langkah terpadu pemerintah bersama TNI Polri dan seluruh unsur terkait dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kabut asap yang mulai menyelimuti kota Pekanbaru mendorong sejumlah pedagang menjual masker sebagai salah satu perlengkapan untuk mengantisipasi dampak asap. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
4: Kabut asap yang mulai menyelimuti kota Pekanbaru beberapa waktu terakhir mulai dimanfaatkan sejumlah pedagang untuk menjual masker. Penjualan masker ini dimulai dilakukan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mengantisipasi paparan asap, terutama pada pagi hari saat aktivitas mulai padat. Salah seorang penjual masker, Rizky, mengatakan dirinya baru sekitar 2 hari berjualan masker. Menurutnya, penjualan masker dilakukan karena kondisi asap yang mulai terlihat, ditambah lokasi berjualan yang berada di dekat kampus dan ramai dilewati masyarakat pada pagi hari.
5: Kalau saya masih baru nih, sekitar 2 hari kan, tapi lumayan juga lah. Terutama itu masalah asap kan. Yang kedua, sini kan dekat kampus ya juga. Pagi-pagi kan orang banyak yang lewat di sini gitu. Untuk kami di sini 3-5 ribu, kalau satunya 2 ribu. Ya udah mulai-mulai agak apa kan, makanya kami persiapan masker untuk antisipasinya. Semoga pemerintah daerah cepat mengatasi masalah asap yang terjadi di daerah kita.
4: Sementara itu, salah seorang warga Rio mengaku membeli masker untuk mengantisipasi terpapar asap yang semakin terasa. Ia menyebut, asap yang cukup tebal membuatnya merasa sesak napas.
6: Memang saya siapkan beli masker untuk apa ini ya, asap. Sekarang asapnya terlalu tebal sekarang di Pekanbaru ini, jadi sesak napasnya. Ya kalau bisa tolonglah diusahakan secepat mungkin kota ini biar lebih baik gitu, biar gak ada asap lagi gitu.
4: Keberadaan penjual masker di tengah kondisi kabut asap saat ini menunjukkan masyarakat mulai melakukan antisipasi terhadap dampak asap, sembari berharap penanganan kabut agar bisa dilakukan oleh pihak terkait. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Balai Bahasa Provinsi Riau dorong penguatan sinergi pemangku kepentingan untuk mempercepat internasionalisasi bahasa Indonesia. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Pemerintah bersama pemangku kepentingan di Provinsi Riau didorong memperkuat sinergi untuk mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia secara bertahap dan sistematis. Pelaksana tugas Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Hidayat Widianto, mengatakan upaya tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Saat ini bahasa Indonesia telah diajarkan di 52 negara melalui sekitar 520 lembaga.
8: Kami mengundang semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Riau untuk sama-sama mengusung penginternasionalan bahasa Indonesia, karena secara regulatif bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan mengamanatkan pemerintah untuk membawa status bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap dan sistematis. Oleh karena itu, tahapan-tahapan yang telah kita rencanakan perlu didukung oleh semua pemangku kepentingan.
7: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, Umi Kulsum, mengatakan pihaknya menjalankan sejumlah program bahasa Indonesia bagi penutur asing, diantaranya bimbingan teknis wawasan keindonesiaan, kumpul komunitas BIPA, serta publikasi pengajaran BIPA melalui siniar Resam Basastra.
9: Kami sudah melakukan bintek, ya, bimbingan teknis di tahun 2026 ini yang diikuti oleh para pengajar, pembelajar terkait dengan wawasan keindonesiaan. Kemudian yang kedua, ini adalah kumpul komunitas BIPA. Jadi setiap tahun menjadi wadah, ya, untuk para pembelajar asing yang ada di Provinsi Riau ini untuk sama-sama berkumpul, bersilaturahmi, kemudian juga tadi mengikuti aneka lomba. Kemudian juga kami sudah melaksanakan publikasi terkait dengan pengajaran BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, yang diikuti oleh para pengajar dan pegiat BIPA melalui siniar atau podcast kami di Resam Basra, itu secara berkala.
7: Umi Kulsum berharap berbagai program tersebut terus berkembang sehingga semakin banyak pembelajar asing mengenal bahasa Indonesia sekaligus budaya Indonesia. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Masa KNPI desak Kejati Riau tuntaskan proses hukum terhadap tersangka PT Musim Mas yang melakukan kerusakan lingkungan di Pelalawan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
10: Puluhan pemuda yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Riau pada Kamis sore. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap aktivitas perusahaan perkebunan dan industri kelapa sawit PT Musim Mas yang dinilai massa telah menimbulkan persoalan serius terhadap kerusakan lingkungan. Dalam orasinya, masa perwakilan DPD KNPI Riau mendesak Kejati Riau melakukan langkah hukum terhadap PT Musim Mas. Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah penyitaan aset perusahaan yang dinilai berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum.
11: Kami minta Kejaksaan Tinggi Riau segera P21-kan perkara tersebut. Yang kedua, kami lihat bahwasanya yang ditetapkan tersangka hanya perusahaan, hanya korporasi. Kami tidak bodoh, pemuda Riau tahu bahwasanya tidak mungkin tidak ada aktor intelektual di balik perusahaan itu.
10: Sementara itu, Kasipenkum dan Humas Kejati Riau Zikrullah menerima aspirasi dari masa aksi. Kejati Riau menurutnya memproses perkara tersebut hasil dari penanganan dari pihak kepolisian daerah Riau.
12: Yang perlu saudara-saudara ketahui bahwasanya perkara ini adalah penyidikan umum di Polri. Kejaksaan meneliti berkas perkara, kemudian melimpahkan perkara ini di persidangan. Tentunya bolak-balik itu bukan dengan tujuan memperlambat penyidik, tidak. Akan tetapi kejaksaan perlu kehati-hatian untuk membuktikan ketika di persidangan ini bahwa PT atau yang mewakili itu terbukti bersalah.
1: Sebelumnya, PT Musimas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran lingkungan hidup melalui aktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan. Hasil penyidikan memperkirakan dugaan kerugian ekologis mencapai 187 miliar rupiah akibat aktivitas yang sedang diproses secara hukum tersebut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Asmar Kamis pagi melantik 42 pejabat di lingkungan Pemkab Meranti. Pergantian sejumlah jabatan tersebut dilakukan selain melakukan penyegaran lewat promosi dan rotasi, juga dilakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat yang dinilai belum maksimal. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
13: Sebanyak 42 pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti Kamis pagi resmi dilantik Bupati Kepulauan Meranti KBP Purnawirawan Asmar. Dari 42 pejabat yang dilantik, 3 orang merupakan pejabat eselon 2, sementara 20 orang merupakan pejabat eselon 3 dan 19 orang merupakan pejabat eselon 4. Dalam pelantikan itu, Bupati Asmar kembali mengingatkan promosi, rotasi serta mutasi merupakan hal yang biasa. Pergantian posisi maupun promosi jabatan tentunya berhubungan erat dengan kinerja pejabat itu sendiri. Untuk itu, ia berharap pejabat yang diberikan kepercayaan mampu segera menyesuaikan diri, melaksanakan tugas secara profesional, serta tentunya mampu bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan.
14: Pelantikan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya
13: langkah penyegaran akan kembali terjadi mengingat sejumlah posisi yang masih kosong, terutama posisi kepala OBD serta sejumlah posisi pejabat eselon lainnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepulauan Meranti Baharudin mengatakan setidaknya masih ada 4 posisi kepala OBD yang masih kosong dan 1 posisi kepala OBD dalam waktu dekat akan kembali kosong akibat pejabat yang bersangkutan masuk usia pensiun. Terkait hal itu, nantinya akan ada promosi dari eselon 3 untuk sejumlah posisi eselon 2 tersebut dan termasuk eselon lainnya, sehingga posisi yang masih kosong nantinya akan bisa terisi lewat manajemen talenta.
15: Eselon 2 sekarang ini kan ada 4 atau 5, 5. Bakal ada pensiun 1, 5. Nanti akan terjadi pergeseran promosi dari eselon 3 ke atas. Ketika nanti terjadi promosi, ada kosong lagi di bawah, nanti kita akan baik melalui pergeseran mutasi maupun melalui promosi yang di bawahnya lagi.
16: Berarti dalam mungkin kelas selanjutnya masih ada lagi mutasi ataupun
15: masih ada lagi, doakan aja mudah-mudahan lancar ya kita proses di tahapan berikut kita ini adalah bagaimana mengisi kosongan yang di eselon 2 yang masih ini kita menggunakan manajemen talenta.
13: Sejumlah posisi kepala OPD yang masih kosong diantaranya posisi kepala Diskom Infotik Meranti, Bapendalit Bank Meranti, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meranti. Kita akan menyusul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang pejabatnya masuk usia pensiun. Kontributor Mamesnya ini RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, informasi terakhir, pastikan masyarakat rasakan pembangunan nyata. Pemkot Pekanbaru mantapkan sinergi program Rp100 juta per RW untuk percepatan infrastruktur. Alwi Suryatmaja melaporkan.
17: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mematangkan implementasi program 100 juta per RW. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini pada tahun mendatang diprogresikan akan berjalan jauh lebih cepat. Hal ini dikarenakan jalur koordinasi yang sudah terbangun dan dipahami dengan baik oleh aparatur tingkat bawah setelah melalui proses evaluasi pada tahun pertama berjalan.
18: Poinnya, mereka merasakan apa yang mereka usulkan itu mereka tahu dibangun. Artinya pemerintah hadir di sini. Kalau drainase jadikan panjang. Jangan yang gantung, Pak. Kalau gantung kan 100 juta kan cuma berapa meter?
19: 70 sampai 100 meter.
18: Nah, 70 meter cuma. Tapi kalau dia bisa gabung 5 RW, maka dia setengah kilo dia. Sampai 10 RW, 1 kilo dia. Seperti itu. Mereka pasti kan merasa seperti itu.
17: Pada kesempatan yang sama, Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesra, Samsur, mengajak seluruh elemen masyarakat dan aparatur untuk saling bersinergi menyukseskan program ini.
20: Adalah bagaimana kita mensinkronisasikan program 100 juta per RW. Yang lain sudah banyak, sudah berhasil kita tuntaskan. Program pengentasan kemiskinan, program infrastruktur, program sampah, program mengatasi anak sekolah, anak putus sekolah. Banyak program-program yang sudah kita tuntaskan. Dan ini tentunya program yang satu ini bersama-sama kita melakukan, membantu pemerintah Kota Pekanbaru bagaimana program 100 juta per RW ini bisa kita laksanakan.
17: Diharapkan melalui sinergi antara pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, Pemko Pekanbaru optimis percepatan dan pemerataan pembangunan di setiap sudut kota dapat segera terwujud pada tahun depan. Demikian, Alus Suratmaja melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Wartario Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Pangdam 19 Tuanku Tambu Said dan Kapolda Riau turun ke lokasi melakukan pemadaman. Balai Bahasa Provinsi Riau dorong penguatan sinergi pemangku kepentingan untuk mempercepat internasionalisasi bahasa Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani dan sampai jumpa.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jeleklah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

baru, pendengar, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto resmi menyandang predikat Insinyur Profesional Utama atau IPU dari Persatuan Insinyur Indonesia PII. Dan capaian ini menjadi catatan penting dalam dunia keinsinyuran Indonesia karena SF Haryanto disebut sebagai PLT Gubernur pertama di Indonesia yang meraih jenjang IPU. Berdasarkan sertifikat kompetensi insinyur profesional yang diterbitkan oleh PII, SF Haryanto ditetapkan sebagai Insinyur Profesional Utama atau Eksekutif Profesional Engineer dengan nomor sertifikasi 3/15/00/000772/00. Sertifikat tersebut ditetapkan di Jakarta pada 14 Agustus 2026 dan berlaku selama 5 tahun. Predikat tersebut diperoleh setelah SF Haryanto mengikuti wawancara calon insinyur profesional yang digelar Majelis Uji Kompetensi Badan Keahlian Sipil Persatuan Insinyur Indonesia BKSPII pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Assessment dilaksanakan secara daring melalui konferensi video.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
4: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Pendengar, pukul 6 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami update informasi Anda untuk laporan arus lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Dan saat ini pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Brigadir Putri Aryani. Silakan Putri.
2: Terima kasih Mbak Dini dari Studio RRI Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya, Brigadir Putri Aryani dan pengarah lapangan Ibda Hendrawadi akan melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan diberikan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini terlihat situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai terjadinya peningkatan. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat sudah mulai cukup ramai di antaranya. Yang pertama, kita pantau situasi arus lalu lintas di sekitar bandara, tepatnya di simpang 3 bandara. Dari arah jalan Kaharudin Nasution menuju jalan Jenderal Sudirman, terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat yang didominasi dengan kendaraan roda 2 di bagian depan mengarah ke pusat kota Pekanbaru. Demikian juga terlihat cukup ramai pagi ini antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju jalan Sudirman, antrian di traffic light terlihat lengang. Waspadai kendaraan yang datang dari arah lajur sebelah kiri, baik dari arah bandara lama ataupun dari jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke jalan Sudirman. Kami menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati karena di sekitar jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di dalam kota. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui karena di sepanjang jalan Sudirman terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar dan masuk ke lajur Anda, terutama di sekitar U-turn depan Konsulat Malaysia dan U-turn Purna MTQ ataupun di Dobrasola. Kemudian beralih ke pantauan situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Soekarno-Hatta, Jalan Arifin Ahmad. Kondisi antrian kendaraan di sekitar traffic light terlihat cukup ramai. Dari utara ke selatan atau dari arah SKA menuju Pasar Pagi Arengka untuk di lajur kanan dan tengah juga cukup ramai, masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke arah Jalan Arifin Ahmad. Sebaliknya, dari selatan ke utara atau dari arah Pasar Pagi Arengka menuju arah SKA, volume antrian kendaraan juga cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan belok kanan ke arah Jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah SKA terlihat melambat namun tetap lancar. Kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu, terutama di lajur kiri, untuk memberi ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung lurus ke arah SKA agar tidak terjadinya kemacetan di sana. Kemudian kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar Simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Kita pantau arus lalu lintas pagi ini di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura. Terdapat antrian yang cukup padat di sana. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar. Tidak ada kemacetan di sana. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan untuk situasi Kamsel Pipcar Lantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah. Saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya, Brigadir Putri Arliani, dan pengarah lapangan Ibda Hendrawadi. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembalikan ke Mbak Dini di studio RRI Pekanbaru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brigadir Putri Arliani untuk laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC di Ditlantas Polda Riau untuk pagi hari ini.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Pendengar, selanjutnya nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Untuk itu pendengar tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, karena nanti setelah Warta Berita Pro 3 Jakarta, kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Pagi.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.